Ha, tapi setiap kali jogging 500 meter, saya rasa macam dah habiskan satu maraton. Oh, sekarang ni jogging-jogging pun kadang bahaya untuk lutut juga ni. Jadi, sekarang orang brisk walk ni, brisk walk. Brisk walk lah kan. Jadi pelan-pelan, santai-santai je, relax je tau. Jangan fikir pasal maraton nak berapa jauh nak fikir apa semua tu. Relax je ni. Okey. Hafiz daripada Subang Jaya, berenang. Saya takut air dalam. Alamak, kolam cetek tak apa. Tapi kalau kaki tak jejak lantai, terus saya jadi ikan keli, panik. Ha? Dik, ikan keli tak panik, dik. Ikan keli naik darat dia panik, dik. Ikan keli naik darat dia panik. Ikan keli dalam air dia tak panik. Awak ni salah sangat ni. Okey. Aduh, Fiz. Tapi Fiz, macam saya jadi orang ni berisi, badan saya berisi. Tapi saya diajar oleh arwah abang saya pun. Arwah abang saya tu orangnya besar lah, besar dan orangnya berisi dan tinggi. Bila saya tengok dia berenang, orang gemuk boleh berenang ke? Dia kata, boleh lah, dia kata. Dia ajar saya sampai sekarang. Semoga ia menjadi satu ilmu bermanfaat dan yang diberikan pada saya, dan semoga ia diterima di sisi Allah sebagai satu ilmu yang bermanfaat lah, yang berfaedah, dan menjadi satu ibadat untuk dia lah. Okay. Baiklah. Jadi jom kita dengarkan doa doha. Selepas itu kita dengarkan recap Ibrah Merdeka. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
1: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Boleh tak sebuah negara sudah merdeka tetapi manusianya masih dijajah? Jawapannya boleh. Saya tolong jawabkan. Ya. Kerana apa? Kerana negara mungkin tidak lagi dijajah secara fizikal. Tetapi pemikiran boleh dijajah oleh kejahilan, fitnah, ta'asub, manipulasi dan maklumat palsu. Hari ini penjajah tidak semestinya datang dengan kapal perang. Kadang-kadang dia datang melalui WhatsApp aja. Melalui WhatsApp aja dia datang menjajah. Contoh kita dapat mesej. Sebarkan kepada 20 orang. Kalau tak sebarkan, kamu dapat bala, dapat musibah, dapat macam-macam. Jadi belum sempat semak lagi, kita dah forward satu kampung. Sebab itulah tajuk kita pada petang hari ini, ilmu memerdekakan manusia. Apa maksud ilmu memerdekakan manusia? Mudah saja. Ilmu membebaskan manusia daripada kejahilan, sehingga dia mampu membezakan antara benar dan salah, fakta dan fitnah, hak dan batil. Orang berilmu tidak semestinya tahu semua perkara. Tetapi orang berilmu tahu satu perkara penting. Bila dia tidak tahu, dia mencari ilmu. Bukan mereka-reka jawapan. Allah Subhanahu Wa Taala pernah, Allah Subhanahu Taala berfirman, dia bertanya kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ini surah Az-Zumar ayat 9. Tentulah tidak sama. Kerana ilmu mengubah cara kita melihat dunia. Saudara pendengar, radio nombor satu pilihan orang Selangor. Apabila wahyu pertama diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, Allah tidak memulakannya dengan perintah. Contohnya Allah kata kumpulkan kekayaan. Bukan. Bina tentera. Bukan. Kuasai dunia. Tetapi Allah memerintahkan dengan firman-Nya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini surah Al-A'la ayat 1. Iqra', baca, belajar, fikir, kenal Tuhan, kenal diri, kenal dunia. Daripada masyarakat yang sebahagiannya bergelumang dengan jahiliah, Islam membina sebuah peradaban ilmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah memudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Ini riwayat Muslim. Maknanya, menuntut ilmu bukan sekadar untuk mendapat kerja. Ilmu juga jalan menuju Allah. Ada satu kisah yang menarik. Selepas Perang Badar, sebahagian tawanan Quraisy yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis dikaitkan dalam riwayat sirah dengan mengajar anak-anak Muslim sebagai salah satu bentuk tebusan. Apa ibrahnya? Musuh datang untuk berperang. Tetapi apabila ada ilmu yang boleh dimanfaatkan, ilmu itu mempunyai nilai. Ini mempunyai betapa awalnya masyarakat Islam memberikan perhatian kepada literasi dan pendidikan. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membina bukan sekadar umat yang bersemangat, tetapi umat yang berilmu. Dan mari pula kita lihat bagaimana keadaan dunia di negara-negara maju yang dibina dengan ilmu. Contohnya kita tengok Jepun, Korea Selatan, Singapura dan banyak negara maju tidak bergantung semata-mata kepada keluasan tanah atau sumber asli. Mereka membangunkan modal insan, pendidikan, penyelidikan, teknologi dan inovasi. Ada negara sumber alamnya terhad, tetapi kerana manusia dibangunkan dengan ilmu, mereka mampu mencipta nilai yang luar biasa. Sebab itu kekayaan terbesar sebuah negara bukan hanya apa yang berada di bawah tanah, tetapi apa yang berada di dalam kepala rakyatnya. Saya nak berpesan kepada anak-anak muda Malaysia. Zaman anda mempunyai cabaran yang generasi dahulu tidak pernah alami. Hari ini maklumat terlalu banyak. Google ada, TikTok ada, YouTube ada, ChatGPT ada. Sekarang AI pula, macam-macam jenis. Tetapi ingat, banyak maklumat tidak semestinya banyak ilmu. AI boleh membantu kita berfikir. Tetapi jangan serahkan akal kita kepada AI. Gunakan teknologi sebagai alat, bukan sebagai pengganti ilmu, pengganti guru, pertimbangan dan nilai. Jadi belajarlah agama supaya kita tahu tujuan hidup. Belajarlah ekonomi supaya kita membina kemakmuran. Belajarlah sejarah supaya kita tidak mengulangi kesilapan. Kuasailah Tibet, AI, teknologi dan bahasa dunia. Tetapi jangan hanya menjadi pengguna kepada ciptaan bangsa lain. Jadilah pencipta. Sebab Malaysia memerlukan generasi yang bukan sahaja pandai mencari jawapan, tetapi pandai bertanya soalan yang betul. Pejuang dahulu berjuang supaya tanah kita tidak dijajah. Tugas generasi hari ini pula jangan biarkan akal kita dijajah. Pendeta Zabar menjadikan pendidikan, bahasa dan pembaikan pemikiran Melayu sebagai medan perjuangannya. Itulah satu ibrah besar. Bangsa yang mahu bangkit mesti berani membetulkan cara berfikirnya. Orang yang jahil mudah dipimpin oleh ketakutan. Orang yang berilmu dipimpin oleh pertimbangan. Sebab itu, saya mahu anak muda ingat, kemerdekaan membebaskan tanah air daripada penjajah. Ilmu membebaskan akal daripada kejahilan. Kerana negara yang benar-benar merdeka bukan hanya mempunyai sempadan yang bebas, tetapi mempunyai rakyat yang mampu berfikir.
1: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.

Berbual santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor. Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor. Jom menunjukkan 8.16 minit pagi. Dah sarapan belum? Okey, ibu-ibu, mama-mama semua dah selesai dah di dapur untuk hidangkan sarapan buat keluarga yang tersayang. Semoga keluarga yang tersayang happy-happy je dengan hidangan hari ini. Hujung minggu ini. Okey, di kita sekarang di hujung minggu. Jadi, kalau untuk esok kita ada apa? SEM 2026 adalah kesinambungan program Jelajah Aspirasi Malaysia JAM yang merupakan program tonggak bahagian program radio yang dilaksanakan sempena bulan kebangsaan. Program ini merupakan usaha berterusan RTM untuk mendekatkan diri dengan audiens dan masyarakat melalui program tanggungjawab sosial korporat yang dijalankan. Ikuti Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia pada 23 Ogos 2026 iaitu esok di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor bermula pukul 9.30 pagi. Okey, baiklah. Okey, tentang yang tadi kita sembang, apa sukan yang anda akan elak dan kenapa anda elak sukan tu? Kan tadi kita dah baca, ramai dah sampai ke sampai Hafiz daripada Subang Jaya. Sekarang Aina daripada Petaling Jaya. Aina, selamat pagi Aina. Bola jaring, dari sekolah lagi saya elak sebab takut kena bola. Sampai sekarang trauma bila nampak bola datang. bola jaring dia keras, dia keras. Bola jaring dan bola keranjang dia hampir-hampir sama lah. Macam bola, tapi bola jaring dia kecil sedikit lah. Tapi itu bukan sukan ni ke? Dia kalau lelaki wajib main bola, bola jaring bukan wajib untuk wanita ke? Jarang lah dengar kan. Kalau lelaki memang payah lah nak cerita pasal bola jaring ni. Rizal daripada Ampang, tenis. Nampak senang dalam TV. Tapi bila saya cuba, bola satu pun tak kena. Yang kena cuma ego. Deep sangat tu. Yang kena cuma ego tu, deep sangat tu. Saya pernah cuba sukan tenis. Satu badan sakit tu. Bukan senang nak pukul bola tenis. Bukan senang. Kalau tak pukul betul-betul, dia tak lepas daripada net tu. Kan? Jadi, salah lah kan? Bukan senang lah. Bukan satu perkara sukan yang senang lah. Tapi boleh cubalah. Boleh cuba. Mira daripada Bangi. Berbasikal jauh-jauh. Saya takut baru 5 km dah menyesal. Kenapa keluar rumah? Benda ni saya dah pernah alami. Masa awal-awal dulu saya mula cycling. Tapi sekarang jadi gian pun ada. Okey, baiklah. Jom kita terus berhibur. Anda boleh kongsikan cerita anda di 019-330-4425. Nanti saya baca WhatsApp anda. Jom terus. Kamu yang kutunggu. Rosa dan Afgan. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Raziman bin Muhammad Rabani aka Wajiman dari Sungai Besar, Sabah Benang. Saya mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Selangor FM yang ke-36. Semoga Selangor FM terus menjadi radio nombor 1 orang Selangor, terus dekat di hati pendengar dan sentiasa menyajikan informasi serta hiburan yang terbaik. Tahniah Selangor FM, teruskan mencipta kenangan bersama orang Selangor.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih atas ucapan. Ini ulang tahun Selangor FM yang ke-36 tahun. Jadi muda lagi, 36 tahun tu muda. Okay. Baiklah, kita sambung sembang sukma kita dengan tajuk apa, sukan apa yang anda akan elak hingga sekarang, dan apa, kenapa, apa sebabnya, kenapa. Kan? Jadi ini kita ada Mira kita ada Khairul daripada Rawang futsal. Saya pernah main sekali, balik rumah bukan kaki saja sakit, jiwa pun sakit sebab kalah teruk. Allah mak, tapi janganlah ni kalah menang tu biasalah kan. Jadi Farah daripada Puchong, gym sampai sekarang saya tak tahu mesin mana nak guna, takut orang ingat saya datang untuk bergambar depan cermin saja. Ni Farah, kalau awak tak hire instructor kan, instructor peribadi, awak boleh tanya je ni adik-adik yang jaga di kaunter gym tu, mereka akan beritahu kalau awak nak besarkan bicep kat mana, nak macam-macam lah. Awak boleh tanya dekat mereka, mereka akan bantu awak untuk, pasal awak bayar. Awak bayar tu, mereka ada servis untuk bayaran awak tu tau. Jadi awak jangan risau. Lain kali awak pergi gym balik. Okey. Amir dari Sepang, hoki. Saya minat tengok tapi nak pegang kayu hoki tu pun saya dah rasa macam tak cukup skill. Betul. Saya pernah cuba dan permainan hoki adalah pada saya yang paling susah pada saya, dan saya minat untuk menonton perlawanan pasukan hoki. Lagi-lagi pasukan Malaysia, sebab sekarang sedang berlangsung Piala Dunia Hoki kan, dan Malaysia menjadi salah satu pasukan yang bertanding. Semoga kita terus memberi sokongan pada pasukan Malaysia. Lina Kuala Selangor, larian maraton. Saya hormat orang yang boleh lari 42 km. Saya parking kereta jauh sikit pun dah rasa bersenam. Tak apa, tapi teruskan amalkan parking jauh tu. Dan sekurang-kurangnya kita boleh workout sedikit, keluar perut sikit. Okey, baiklah. Nanti pada jam 8.45 pagi Saya akan bawakan anda lintas langsung laporan daripada Liputan Sukma ke-22 Selangor 2026 daripada Pusat Media Sukma di Petal Event Space Section 7 Shah Alam. Baik, jom kita terus berhibur. Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Wal Santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun, siram

0: tidak kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

Berbual santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor. Okey, baiklah, kita masih lagi di Sembang Sukma. Seperti yang saya janjikan, pada jam 8.45 nanti kita akan lintas langsung bersama dengan pelapor di sana. Hari ini, sebanyak 63 pingat emas akan direbut kontijen pada hari Sabtu 22 Ogos. Teruskan sokongan anda kepada Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026. Baiklah, jom terus berhibur. Nanti pada jam 9 pagi kita akan dengarkan utama 9 dari Bilik Berita RTM. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Baiklah, sekarang kita akan bersama dengan pelapor Samsiah Samsi di Pusat Media Sukma di Petal Event Space Section 7 Shah Alam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Baiklah, terima kasih. Waalaikumsalam, Ai.
0: Ya, okay, teruskan Samsiah.
1: Baiklah, terima kasih. Memasuki hari ketujuh pertandingan Sukan Malaysia atau Sukma Selangor 2026. Saingan semakin sengit apabila kontinjen dari seluruh negara terus memburu pingat dalam pelbagai acara yang dipertandingkan. Sukma Selangor 2026 berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos dengan sejumlah 468 pingat emas dipertandingkan sepanjang temasya kali ini. Selangor terus unggul di pesada carta pungutan pingat Sukan Malaysia Sukma 2026 berdasarkan kedudukan setakat malam tadi 21 Ogos 2026. Kontinjen Selangor kini mengumpul 60 pingat emas, 51 perak dan 43 gangsa menjadikan jumlah keseluruhan 154 pingat. Selangor meninggalkan Terengganu dan wilayah persekutuan yang masing-masing berada di tempat kedua dan ketiga. Terengganu mengumpul 34 emas, 32 perak dan 27 gangsa dengan jumlah sebanyak 93 pingat. Manakala wilayah persekutuan meraih 31 emas, 32 perak dan 30 gangsa dengan jumlah 92 pingat. Sarawak berada di kedudukan keempat dengan 27 emas, 27 perak dan 36 gangsa. Diikuti Pahang di tempat kelima dengan 25 emas, 15 perak dan 24 gangsa. Selain itu, Johor pula mengumpul 24 emas, 35 perak dan 28 gangsa. Manakala Pulau Pinang meraih 23 emas, 32 perak dan 33 gangsa. Di kedudukan seterusnya ialah Sabah, Perak, Perlis, Melaka, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Brunei Darussalam. Dengan kutipan 60 emas, Selangor kini terus memperkukuh kedudukan sebagai pendahulu carta pungutan pingat Sukma Selangor 2026. Sebanyak 63 pingat emas bakal menjadi rebutan kontinjen yang bertanding pada hari ini iaitu 22 Ogos dalam saingan Sukma Selangor 2026. 16 acara sukan akan berlangsung di beberapa venue pertandingan menyaksikan atlet dari seluruh negara meneruskan perjuangan untuk menambah koleksi pingat kontinjen masing-masing. Antara sukan yang akan beraksi pada hari ini ialah pelayaran, akuatik renang, berbasikal trek, gimnastik artistik, karate, tinju, silam bam, lawan pedang, memanah, wushu, timpin bowling, isukan dan kriket. Namun acara tumpuan pada hari ini ialah aksi final bola sepak lelaki Sukma 2026 antara tuan rumah Selangor dan Johor yang dijangka menjadi antara pertembungan paling dinanti-nantikan pada temasya kali ini. Pertarungan merebut pingat emas atau gelaran ibu segala pingat ini akan berlangsung di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya malam ini. Selangor mara ke final selepas menewaskan Melaka pada aksi separuh akhir manakala Johor turut menempah tiket ke pentas final. Dan pertembungan kedua-dua pasukan dijangka berlangsung sengit apatah lagi Selangor membawa misi mempertahankan maruah selaku tuan rumah sementara Johor hadir dengan keyakinan untuk mencipta kejutan. Dan berita gembira buat penyokong Selangor yang tidak berpeluang menyaksikan perlawanan Selangor lawan Johor malam ini, Selangor FM turut menyiarkan secara langsung pada malam ini pukul 8.30 minit malam menerusi frekuensi 100.9. Dan bagi kontinjen Selangor, saingan hari ini pastinya menjadi peluang terbaik untuk menambah pungutan emas lebih-lebih lagi dengan status Selangor sebagai tuan rumah temasya. Dan para atlet kini terus memberikan aksi terbaik dengan semangat juang yang tinggi bagi mengharumkan nama negeri dan kontinjen masing-masing. Justru orang ramai disuruh untuk terus memberikan sokongan dan semangat kepada ahli para atlet yang sedang berjuang dalam Sukma Selangor 2026. Dan setakat ini saja laporan daripada saya. Kembali kepada Ad di Konti Selangor FM. Silakan.
0: Terima kasih Samsiah Samsi di Pusat Media Sukma di Petal Event Space Section 7 Shah Alam. Assalamualaikum. Nanti kita jumpa lagi ya. Okey, baiklah. Jadi, jom kita teruskan berhibur. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Assalamualaikum, saya Izan Sofia, pendengar setia Selangor FM. Ini mengucapkan selamat menyambut hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36. Buat semua warga kerja Selangor FM, terima kasih sentiasa menemani kami. Moga Selangor FM terus relevan. Selangor FM Radio, nombor satu orang Selangor.
1: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Thank you.

0: di Mahkamah Tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto meminta beliau melihat juga permasalahannya. Kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
1: Beliau berkata pulangan pelaburan berkenaan masih belum dapat diperoleh Felda susulan pertikaian dengan EHP yang masih dalam proses mahkamah di Indonesia. Pada masa sama, pengurusan Felda digesa memahami secara menyeluruh masalah yang dihadapi agensi itu, termasuk berkaitan pengurusan, pelaburan dan tadbir urus. Tegas Perdana Menteri, setiap masalah perlu difahami supaya ia dapat ditangani dengan berkesan.
0: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani, dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
1: Berhubung isu pengurusan Felda itu, Perdana Menteri akan menunggu laporan lengkap pasukan petugas khas sebelum sebarang pengumuman dibuat. Datuk Seri Anwar berkata pasukan berkenaan telah memulakan tugas dan dapatan siasatan dijangka dibentangkan dalam masa terdekat. Laporan itu akan didedahkan kepada umum sebaik sahaja disiapkan, termasuk mengenai permasalahan lalu, pengurusan semasa dan langkah penambahbaikan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menegaskan tindakan terhadap salah laku dan kelemahan pengurusan sesebuah institusi tidak seharusnya dijadikan isu kaum atau agama.
0: Kita tak tanya ni syarikat tu Melayu ke, syarikat kerajaan ke. Kalau ada, kita kena pasti masalah, kita ambil tindakan. Jadi jangan jadikan ini sebagai permasalahan kaum atau agama seperti mana berlaku dalam tabung haji.
1: Beliau berkata orang Melayu dan Islam sepatutnya lebih tegas memastikan institusi yang membawa imej Islam diurus dengan baik. Institusi berkenaan perlu menjadi contoh dari segi pengurusan, akhlak dan nilai. Sementara itu, mengenai siasatan membabitkan tabung haji, polis membuka 5 kertas siasatan termasuk perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai lembaga itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata 127 individu telah diambil keterangan. Beberapa lagi akan dipanggil termasuk saksi dari luar negara. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian di Sarawak terus mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 190 setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut Polta, sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, 10 lagi kawasan di Sarawak turut merekodkan tahap tidak sihat, antaranya Kuching, Samarahan, Seri Aman, Sarike dan Sibu. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Sesulan keadaan itu, operasi pembenihan awan bagi menangani jerbu di Sarawak bergantung kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas, perkara itu telah dibincangkan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, yang bersedia melaksanakan operasi berkenaan sekiranya keadaan mengizinkan. Kerajaan negeri akan terus berkoordinasi dengan NADMA bagi memastikan persiapan berada pada tahap optimum. Paras air di beberapa empangan dan takungan di Sarawak juga kini berada pada tahap membimbangkan berikutan cuaca panas. Dalam pada itu, isu jerebu akan dibawa ke perhatian Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan menjelang sambutan Hari Kebangsaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata sebarang keputusan akan mengambil kira keselamatan dan kesihatan orang ramai berikutan banyak aktiviti luar dijadualkan. Bagaimanapun, masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos kerana ramalan lebih tepat hanya dapat diberikan 4 atau 5 hari sebelum tarikh berkenaan.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Di sebalik setiap pingat ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temu bual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita, eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.

0: Baiklah, Selangor FM, sekarang 9.15 minit pagi, kita akan bersama rakan-rakan kita di podcast, bersama podcast Sukma di Pusat Media. Okey, silakan. Assalamualaikum.
1: Okay, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih DJ Art di Konti Selangor FM. Baiklah, untuk pagi kini kita terus bersiaran bagi podcast Sukma Sempena Sukma Selangor ke-22 2026. Apapun, assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani kita ucapkan kepada semua pendengar dan juga penonton untuk podcast pada pagi ini. Dan untuk pagi ini juga kita ada tetamu istimewa kita yang kita bawakan dari Selangor Tourism Selangor. Yang pastinya kita nak memperkenalkan untuk anda semua, Encik Muhammad Farul Mustafa bin Ngadamin, pengurus acara dan pelancongan Fokus Event Tourism Selangor. Assalamualaikum Cik Muhammad Farul. Nak take apa? Farul lah,
2: Cik Farul. Waalaikumsalam Cik Farul.
1: Okay,
2: saya Raul saja.
1: Raul lah. Okay, ini nama macam Industannya Raul lah.
2: Dia ada
1: Han-Han yang tak ada bawa
2: ni. Kita ambil sempena bola sepak.
1: Ya. Okay, kita nak berbicara sikit bersama dengan Cik Raul ini, sempena Sukma Selangor 2026 kali ke-22. Yeah. Mungkin pendengar, penonton nak berkenalan sedikit dengan Cik Raul. Mungkin boleh apa, bagi tahu asal-usul Cik Raul daripada mana. Memang anak jati Selangor ke, ataupun yalah, bekerja di Selangor ke, macam mana?
2: Okay, terima kasih Fairuz. Terima kasih Selangor FM menjemput saya dan juga Tourism Selangor untuk sesi podcast pada hari ini bersempena Sukma Selangor. Sedikit berkenaan diri saya, saya berkhidmat di Tourism Selangor. Untuk Jabatan Acara dan juga Pelancongan Fokus di Tourism Selangor. Kita fokus untuk pengajuran acara pelancongan di negeri Selangor, dan untuk kerajaan negeri Selangor, dan juga pemain industri pelancongan di negeri Selangor. Dan untuk fokus tourism, kita juga fokus kepada beberapa industri niche seperti golf tourism, medical tourism dan juga cruise tourism setakat ini. Dan juga niche-niche segmen tourism yang lain juga. Telah berkhidmat di Tourism Selangor sejak 2013. Dan mungkin 13 tahun. Dan sangat menarik sepanjang pelancongan di negeri Selangor, sebab Selangor merupakan negeri yang very integrated, di mana orang kata kalau nak datang Malaysia ni, datang Selangor ada semua.
1: Itulah maknanya, sampai saja daripada luar negara akan singgah dulu ke negeri Selangor sebelum ke seluruh Malaysia.
2: Sebab kalau kita tanya turis daripada luar negara, pernah sampai di Selangor ataupun tidak, kadang-kadang mereka kata kami belum pernah sampai di negeri Selangor. Tapi untuk makluman semua pendengar dan juga Fairuz, pintu masuk ke Malaysia adalah di negeri Selangor, di mana KLIA1, KLIA2, Subang Sky Park dan juga Port Klang Cruise Terminal merupakan di negeri Selangor. Jadi automatik pelancong-pelancong yang datang ke Malaysia ini akan ke negeri Selangor dahulu.
1: Maknanya langkah pertama mereka, pelancong-pelancong, untuk sampai ke Malaysia adalah menjejakkan kaki di negeri Selangor.
2: Ya, betul. Itulah advantage negeri Selangor yang ada pada negeri Selangor.
1: Okey, kita melihat, kita nak cerita pasal Sukma Selangor 2026. Kita melihat Sukma pada kali ini bukan sekadar temasya sukan. Dari perspektif event tourism Selangor itu sendirilah, sejauh mana penganjuran Sukma mampu mengangkatkan Selangor sebagai destinasi acara dan pelancongan.
2: Okay, basically satu advantage lah untuk Sukma Selangor. Sebenarnya untuk tahun 2025 merupakan tahun melawat Selangor 2025. Dan tahun ini sebenarnya tahun melawat Malaysia 2026. Dan Kerajaan Negeri Selangor dan juga Tourism Selangor, kita sambung tahun melawat Selangor 2026. Dan tema kita untuk tahun ini, tak perlu jauh, Selangor kan ada. Itu untuk pasaran domestik dan juga untuk antarabangsa, Surprising Selangor. Jadi kempen ini sepenuh Sukma 2026 merupakan satu advantage dan juga platform yang sangat baik untuk negeri Selangor, kita meningkatkan lagi kedatangan pelancong domestik khususnya ke negeri Selangor. Sebab kita lihat dengan adanya Sukma 2026 ini, seperti tahun melawat Selangor 2026 juga, dia adalah satu orang kata platform yang baik untuk kita attract turis untuk datang ke negeri Selangor dan juga menyumbang kepada kedatangan pelancong di negeri Selangor. Dan untuk makluman juga, statistik yang kita kira untuk pelancong merupakan mereka yang bermalam di hotel-hotel, homestay-homestay di negeri Selangor. Jadi kiraan jumlah turis itu untuk sempena Sukma 2026 sangat membantu sebenarnya, dan direkodkan Tourism Selangor merupakan jawatan kuasa perkampungan sukan untuk Sukma, dan kita key in lebih 14,000 data atlet yang menginap di seluruh daerah di negeri Selangor untuk tahun ini.
1: Okey, untuk Sukma 2026 di Selangor ini, selain daripada kontingen dan juga atlet yang datang ke Selangor dari seluruh serata Malaysia ini, dan juga mungkin ada penyokong-penyokong daripada negeri-negeri yang memberi sokongan untuk datang sama-sama memeriahkan lagi Sukma 2026 selaku pengurus acara dan juga pelancongan untuk Tourism Selangor. Mungkin Cik Raul boleh apa orang cakap promosikan mana bahagian-bahagian tempat kawasan ataupun tempat-tempat menarik yang boleh dilawati boleh dilawati dan pergi oleh peserta ahli sukan dan juga atlet juga penyokong-penyokong selepas Sukma ni sebelum mereka pulang ke negeri masing-masing.
2: Okey, sebenarnya persediaan Tourism Selangor untuk Sukma 2026 kita dah bermula awal. I think bila kita tahu Selangor akan menganjurkan Sukma 2026, dan kita di Tourism Selangor telah membuat persediaan awal dari segi penyediaan platform-platform yang atlet dan juga para pengunjung boleh go through ataupun survey di manakah mereka nak menginap, transport yang macam mana, tempat-tempat menarik, keperluan mereka dari segi hospital pakar, tempat makanan, tempat lawatan juga. Jadi kita di Tourism Selangor, kita menggunakan platform social media. Satu, kita ada untuk website, kita ada selangor.travel, di mana para pengunjung ataupun turis boleh mendapatkan informasi yang rasmi dan juga sesuai dengan keperluan masing-masing, sebab difahamkan untuk Sukma dia meliputi seluruh 12 daerah di negeri Selangor. Jadi setiap sukan itu telah dikhaskan untuk setiap daerah. Sebagai contoh, Sabak Bernam untuk sukan chess, catur. Jadi keperluan untuk di Sabak Bernam seperti hotel, tempat makan, pengangkutan dan juga tempat-tempat menarik lain semestinya saya rasa memang ada dirancangkan untuk setiap atlet yang datang, sama ada sebelum, semasa dan juga selepas. Di mana untuk perancangan sebelum datang, mungkin mereka survey hotel yang terbaik untuk pasukan mereka. Dan selain daripada itu, kita juga ada platform social media yang lain seperti TikTok dan juga Instagram Discover Selangor. Jadi saya menyeru kepada seluruh atlet dan juga penonton Selangor FM Podcast ini untuk follow social media Tourism Selangor, untuk IG Discover Selangor, untuk TikTok Tourism Selangor. Dekat situ kita memang sentiasa update, dan kita memang ada tim khas yang memang kemas kini setiap produk update dan tempat-tempat baru, tempat-tempat yang menarik untuk para atlet nak survey. Okey, selepas kita bertanding ni, nak makan, cari makan dekat mana? Dekat Selangor ni, kedai makan, restoran mana yang sangat unik di daerah masing-masing? Sebab setiap daerah di negeri Selangor ni memang terdapat pelbagai dan keunikan masing-masing. Macam di Shah Alam contohnya, kita ada ABC Frado, kena cuba. Dan mungkin dekat, kalau dekat Sabak Bernam, kita ada beberapa restoran-restoran yang boleh dikunjungi oleh para atlet dan juga pengunjung dan juga keluarga yang datang ke sempena Sukma 2026.
1: Itu dia sedikit info yang boleh dikongsikan oleh Cik Raul kita. Mungkin siapa-siapa orang daripada ataupun rakyat Malaysia daripada seluruh serata Malaysia yang nak datang berkunjung ke Selangor ni, kita ada destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Jadi datang, jangan tak datang. Okey, ribuan atlet, pegawai, keluarga dan penyokong dari seluruh Malaysia berada di Selangor ketika ini. Mungkin Cik Raul boleh terangkan kesan kehadiran mereka terhadap sektor pelancongan dan juga ekonomi setempat.
2: Okey, basically kesan kita dapat daripada pelancongan negeri Selangor ini berdasarkan kepada jumlah pengunjung sangat baik. Untuk makluman, untuk sektor pelancongan tahun 2024, negeri Selangor mencatatkan jumlah riset 13.9 bilion okay. untuk jumlah transaksi pelancongan di negeri Selangor dan ia meningkat sebenarnya untuk tahun 2020 tahun lepas 15.3 bilion untuk seluruh transaksi pengunjung yang berada di negeri Selangor. Jadi of course kesan daripada kedatangan pelancong dalam dan juga luar negara ke negeri Selangor sebenarnya memberikan impak yang sangat besar kepada pengusaha seperti pemegang terus untuk hotelier, untuk pengusaha makanan dan juga mungkin melibatkan sektor-sektor perkhidmatan yang lain. Sebab dengan adanya pelancong-pelancong yang datang ataupun pengunjung yang datang ke suatu tempat itu, semestinya mereka akan berbelanja ekstra daripada penduduk asal sedia ada di negeri Selangor. Jadi kita di Tourism Selangor kita memang encourage dan juga menyokong usaha kerajaan negeri Selangor juga untuk orang kata sebagai partner supaya untuk lebih ramai lagi pengunjung atau pelancong datang ke negeri Selangor supaya mereka memberikan ekonomi yang tinggi kepada sektor pelancong di negeri Selangor.
1: Baiklah, masih lagi bersama dengan tetamu kita Encik Muhammad Farul Mustafa bin Ngadamin, pengurus acara dan pelancongan fokus event Tourism Selangor. Jadi Encik Farul, kita berehat sebentar.
2: Boleh.

0: Terus bersama kami dalam podcast Sukma Sempena Sukma Selangor 2026 dan tetamu kita Encik Muhammad Farul Mustafa bin Ngadamin, pengurus acara dan pelancongan fokus event tourism Selangor. Baiklah Cik Raul, kita nak sambung lagi perbincangan kita mengenai Sukma Selangor 2026 yang pastinya masih lagi berlangsung. Kita ada beberapa hari lagi sebelum kita menutup tirai. Untuk katanya 10,000, hampir 10,000 delegasi termasuk penyokong dari serata Malaysia ini datang berkampung di negeri Selangor. Jadi apa perancangan dan juga sambutan yang telah dibuat oleh pihak tourism Selangor?
1: Okey, Farus, setakat ini di peringkat tourism Selangor, untuk persediaan kita ada juga orang kata sit down bersama pemegang taruh yang melibatkan hotelier dan juga ejen-ejen pelancongan untuk menyambut kedatangan atlet ini. Dan semestinya untuk pihak hotel, semestinya di seluruh negeri Selangor, memang kita encourage mereka untuk memberikan added value kepada atlet-atlet ini yang menginap di negeri Selangor. Seperti mereka boleh menjadikan extra gift dan juga persembahan ketibaan apabila mereka atlet ini datang ke hotel-hotel masing-masing. Dan selain daripada itu juga, di peringkat tourism Selangor, kita memang sentiasa, yang paling penting sekarang adalah untuk responsif setiap perkhidmatan hotelier kepada para atlet ini. Dan kita bersedia secara langsung, kita boleh katakan 24 hours lah untuk menerima sebarang maklum balas daripada semua atlet yang terlibat, yang telah menginap di hotel-hotel yang terlibat. Of course, apabila mereka menginap di beberapa hotel ini, ada maklum balas yang kita perlu memberikan respon yang segera, di mana kita tekankan apabila mereka sudah sampai adalah hospitality ataupun responsif keperluan mereka dari segi kebersihan hotel, dari segi layanan ataupun kegunaan fasiliti yang melibatkan teknikal. Sebagai contoh, untuk tim berbasikal ini, mereka logistik mereka ni sangat besar dari segi kenderaan yang digunakan, keperluan untuk perletakan basikal mereka dan juga keperluan para atlet. Jadi dekat sini kita di Tourism Selangor, kita sentiasa berkomunikasi bersama dengan pihak hotelier, hotel-hotel di seluruh negeri Selangor yang melibatkan keperluan-keperluan teknikal secara spesifik, di mana jika ada maklum balas ataupun respon yang perlu kita lakukan segera, pihak sekretariat akan sentiasa berkomunikasi dengan Tourism Selangor dan juga pihak Tourism Selangor akan berkomunikasi dengan pihak hotel-hotel yang terlibat untuk menyediakan ataupun memberikan maklum balas secara segera untuk keperluan mereka. Selain daripada itu juga, untuk perancangan kita untuk para sukma ini, kita sentiasa memberikan orang kata sedikit sebanyak liputan atau update kepada para atlet, kepada pengunjung, melalui social media platform kita lah, di TikTok especially dan juga di Instagram. Jadi seperti kita maklumkan kepada semua, memang kena follow Tourism Selangor punya IG dan juga TikTok Tourism Selangor. Dekat situ orang kata boleh kita berikan maklum bahasa secara terus. Dan sekarang ni saya lihat untuk penganjuran Sukma tahun 2026 ini, responsif di peringkat sekretariat juga sangat baik, di mana beberapa orang kata penyelesaian teknikal diselesaikan melalui maklum balas respon di akaun media thread sebagai contohnya. Jadi ini satu orang kata satu indikator yang sangat baik. Kita boleh memberikan respon secara terus melalui social media dan dapat diselesaikan dengan segera untuk segala keperluan, sebab semestinya kedatangan 10,000 atlet dan tidak termasuk mungkin keluarga, mungkin pasukan teknikal dan juga entourage-entourage yang lain, melibatkan kenam-kenamaan, memberikan para atlet dan juga mungkin pasukan fisioterapi sendiri. Jadi itu memberikan satu cabaran juga kepada sekretariat. Dan tapi setakat ini kita perlu memuji dan kita berikan kredit kepada kerajaan negeri Selangor dan juga para tim sukma ini yang telah orang kata maklum balas dan juga mesyuarat bersama chef division juga diadakan secara berkala untuk menerima sebarang maklum balas harian daripada semua para atlet. Dan kita di Tourism Selangor sebenarnya sangat berbangga menjadi sebahagian untuk Sukma 2026 untuk tahun ini.
0: Jadi untuk mungkin pelancong-pelancong yang selepas ni akan hadir berkunjung ke Selangor, mungkin Cik Raul boleh wawarkan sedikit apakah nama TikTok, nama IG, Instagram, media sosial yang boleh dilayari oleh pelancong untuk mendapatkan maklumat yang lebih tepat tentang destinasi-destinasi terbaik di Selangor ni.
1: Jadi untuk platform yang kita sentiasa wawarkan kepada para pelancong, para pengunjung dan juga orang kata rakyat di Malaysia dan juga di dunia khususnya. Jadi untuk di platform di Tourism Selangor sendiri untuk menyokong untuk Sempena Sukma 2026 ini, seperti yang saya maklumkan tadi, website kita, kita ada selangor.travel dan kita ada juga website HAIS untuk Visit Selangor 2026. Dekat Visit Selangor 2026 itu memang ada dua saja perkara yang penting. Satu, kalender acara dan juga promotion terkini yang boleh para atlet dan juga pengunjung dapatkan informasi, seperti orang kata discount theme park yang ada di negeri Selangor. Kita ada lebih 12 hingga 14 theme park sebenarnya di negeri Selangor ni. Kita ada yang terbaru mungkin Splash Mania di Gamuda Cove, dan kita ada Sunway Lagoon, dan theme park-theme park lain seperti Wet World, kita ada Buggy Wonderland, kita ada Monkey Canopy, antara produk-produk baru yang boleh dikunjungi oleh para atlet juga. Dan semestinya untuk aircon-aircon yang lain, semestinya untuk anak muda sekarang je, virus mereka sangat laju untuk platform seperti Instagram, seperti Facebook, seperti TikTok, untuk IG tadi, Discover Selangor boleh follow. Untuk yang lain adalah Tourism Selangor. Dekat situ kalau nak dapatkan maklum barang segera, boleh DM. Boleh DM, ada admin yang akan berikan respon. Dia nak tanya, mungkin dia berada di Sepang. Okay, kami dah kat Sepang ni. Apakah nak pergi makan dekat mana, nak buat aktiviti apa di Sepang. Dan cakap pasal Sepang, untuk bulan Oktober, kita serikan sikit, Oktober adalah bulan yang busy untuk sport tourism. SIC untuk penganjuran Bahrain F1 untuk first weeks of Oktober, dan juga end of Oktober kita ada MotoGP di Sepang. Jadi sangat membantu juga selain pada Sukma ini, program-program besar yang terdapat di dianjurkan di negeri Selangor ini memberikan impak yang sangat baik untuk seluruh, orang kata tidak tertumpu kepada capital center di Shah Alam sahaja, di Petaling sahaja, tapi di Anjung Utara, Anjung Selatan, juga Anjung Barat menerima kesan yang sangat baik untuk setiap penganjuran sukan di negeri Selangor.
0: Dari perspektif event tourism juga, apakah peluang yang terbuka kepada pengusaha hotel, restoran, pengangkutan, peniaga kecil dan juga industri kreatif sepanjang penganjuran Sukma ini? Mungkin Cik Awal boleh berpendapat.
1: Pihak industri perlu mengambil, orang kata, inisiatif ataupun perlu mengambil peluang ini untuk setiap penganjuran acara-acara besar seperti Sukma 2026. Jadi saya dekat sini memang menyarankan kepada semua pemegang taruh, especially kepada produk pelancongan di negeri Selangor, terutamanya untuk pihak seperti pihak hotel, mereka boleh juga memberikan added value kepada para atlet yang telah menginap di hotel mereka, dan mungkin added value yang lain, tambahan-tambahan package seperti discount spa mungkin yang diperlukan oleh para atlet, dan juga mungkin discount melibatkan makanan juga minuman untuk para atlet. Jadi secara langsung boleh memberi meningkatkan jumlah jualan untuk para hotelier. Dan untuk industri-industri lain seperti perkhidmatan-perkhidmatan yang lain seperti transport juga, boleh wawarkan promosi mereka, sebagai contoh untuk free shuttle daripada hotel ke satu tempat yang lain juga, dan juga package-package yang lain sempena Sukma. Mungkin kita boleh sarankan yang ada kad tag atlet bertanding ataupun sekretariat ni, ada orang kata added value ataupun discount khas yang mereka boleh nikmati, melibatkan mungkin restoran, mungkin perkhidmatan yang lain juga. Jadi orang kata two-way communication di antara turis yang datang dan juga product operator, supaya kita dapat meningkatkan ataupun ambil peluang 10,000 yang datang ataupun melibatkan sehingga 15,000 yang datang sepuluh Sukma untuk sebulan setengah ini. Jadi inilah peluang-peluang yang kita ada di depan mata. Mereka dah pun datang. Jadilah kita ada masa 2-3 minggu lagi untuk kita push, kita punya aktiviti promosi melibatkan atlet-atlet.
0: Maknanya itu antara saranan dan juga nasihat yang boleh diberikan kepada pengusaha hotel, restoran yang perlu diambil perhatian lah untuk membantu mereka dalam penghancuran Sukma pada kali ini.
1: Betul, tapi yang paling penting Fairuz, saya tambah sini, selain daripada kita agresif untuk mempromosikan kita punya perkhidmatan, semestinya untuk kualiti tidak boleh dipandang rendah, pandang ringan. Semestinya kita punya welcoming supaya turis rasa mereka disambut untuk datang, dan juga kualiti dari segi kebersihan dan juga faktor-faktor yang melibatkan kualiti servis ini sangat penting. Supaya sekarang ni promosi mouth to mouth ni sangat penting. Bila orang bercerita, bila mereka menikmati satu fasiliti ataupun kemudahan pelancongan ni, okay, dekat sini saya pernah cuba di Splash Mania, sangat orang kata parking mudah, bersih. Jadi benda itu antara faktor penting, seperti bila mereka datang, mereka bercerita balik kepada rakan-rakan mereka ataupun mereka boleh berkongsi di social media mereka. Okay, inilah orang kata rating standard produk pelancongan yang terdapat di negeri Selangor.
0: Masih lagi bersama dengan Encik Muhammad Farouk Mustafa bin Adamin, pengurus acara dan pelancongan Fokus Event Tourism Selangor dalam podcast kita pada pagi ini. Jadi kita berehat sebentar.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temu bual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan sukan Malaysia Selangor dalam podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Masih lagi bersiaran untuk podcast Sukma Sempena Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita bersama dengan tetamu kita untuk pagi ini, Encik Muhammad Farwal Mustafa, pengurus acara dan pelancongan Fokus Event Tourism Selangor. Okey, Cik Raul, kita sering bercakap mengenai sport tourism.
1: Ya.
0: Sejauh mana Selangor mempunyai potensi untuk menjadi hub pelancongan sukan selepas kejayaan menganjurkan Sukma pada kali ini?
2: Okey, jadi satu indikator ataupun orang kata benchmark yang tinggi. Kita semua tahu untuk penganjuran Sukma 2026 ini, pembangunan fasilitis, penyediaan fasilitis sukan dan juga pembangunan infrastruktur telah dilakukan awal oleh Kerajaan Negeri Selangor dan juga telah dirancang oleh pihak sekretariat awal. Jadi pelbagai orang kata kemudahan sukan telah dibangunkan, ada yang baru, ada yang telah refurbish juga. Jadi di peringkat tourism Selangor, ia merupakan satu advantage di mana kemudahan-kemudahan ini dan juga telah ada di setiap PBT ataupun daerah masing-masing. Jadi ini satu orang kata selepas ini, selepas penganjuran sukan ini, kita perlu lihat okay, keperluan kemudahan yang sedia ada ini perlu digunakan dan juga dirangka satu jadual orang kata tidak menjadi sesuatu yang dibiarkan. Sebab telah menelan belanja yang tinggi untuk setiap pembangunan kemudahan sukan ini. Jadi Tourism Selangor dan juga portfolio ESCO yang lain perlu bekerjasama dan sentiasa berkomunikasi untuk program-program akan datang selepas Sukma 2026 ini, dan menyebut kepada sektor sport tourism di negeri Selangor. Sebelum ini banyak juga program-program seperti sukan dan juga adventure yang telah dilaksanakan sendiri di negeri Selangor. Sebagai contoh, sekarang yang paling trend adalah penganjuran acara maraton di negeri Selangor. Seperti kita lihat, banyak sangat, memang orang kata setiap minggu, hampir setiap bulan ada saja acara perlombaan larian maraton ini di seluruh negeri Selangor.
0: Maraton dan juga fun run.
2: Di Sabak Bernam ada larian bendang, di Shah Alam ada Shah Alam Half Marathon, di Sepang kita ada Cyber Jaya Marathon, di Kuala Langat juga. Jadi acara maraton merupakan orang kata satu culture ataupun satu trend yang meningkat naik dan sentiasa naik, melibatkan semua pemegang taruh di negeri Selangor. Jadi negeri Selangor merupakan tumpuan antara penganjuran major event maraton ataupun larian trail. Larian trail ni pun satu lagi segmen larian juga, di mana di area Gombak dan juga di area Kemesah banyak dianjurkan juga sukan acara trail maraton yang menjadi orang kata ada peminat yang tersendiri untuk menyertai acara bermaraton. Dan selain daripada itu juga untuk sport tourism, sekarang untuk pickleball, pickleball juga merupakan satu trend yang telah meningkat naik, dan kemudahan fasilitis pickleball di negeri Selangor juga seperti cendawan tumbuh selepas hujan, Fairuz. Jadi peminat-peminat pickleball dan juga yang belum main pickleball dan sedang cuba untuk main pickleball, satu sukan telah meningkat naik di negeri Selangor juga. Dan untuk fasilitis yang lain, seperti saya maklum tadi, di pada bulan Oktober penganjuran sukan antarabangsa di SIC sendiri untuk Bahrain F1 dan juga MotoGP, satu dua mega event di negeri Selangor. Sebagai major event pelancongan sukan di negeri Selangor juga. Dan untuk di kalender pelancongan negeri Selangor, kita ada Raja Muda International Regatta yang akan disertai lebih 300 sailor daripada dalam dan juga luar negara. Mereka bermula di Port Klang, ke Pangkor, Penang dan juga berakhir di Langkawi, yang merupakan salah satu major event pelancongan di negeri Selangor. Jadi untuk sukan-sukan ekstrim, sukan-sukan sport tourism, kita di negeri Selangor merupakan satu hub yang sangat baik dan juga orang kata preferred destination sport tourism di Malaysia. Kita katakan Selangor menjadi orang kata tumpuan untuk penganjuran-penganjuran sukan antarabangsa, dan advantage kita semestinya untuk keperluan logistik, kemudahan berkaitan dengan lapangan terbang juga merupakan faktor penyumbang kepada pembangunan pelancongan sukan di negeri Selangor. Kita lihat pelancongan sukan di negeri Selangor ni merupakan satu segmen juga yang sangat baik kerana melibatkan kategori peserta mid and above income. Jadi sumbangan ataupun transaksi keperluan berbelanja yang tinggi itu memberi orang kata lipat ekonomi juga kepada penyedia-penyedia perkhidmatan yang terdapat di negeri Selangor.
0: Itu antara apa mengenai sport tourism yang mungkin merupakan satu sukan yang berpotensi untuk menjadikan Selangor sebagai hub pelancongan sukan. Okey, cabaran terbesar apabila menganjurkan acara berskala besar seperti Sukma ni, mungkin dari sudut pengurusan acara dan juga pelancongan.
2: Okey, kita lihat untuk seperti semua sedia maklum, secara view yang lebih besar untuk penganjuran Sukma 2026 ini, satu mungkin dari segi cabaran utama adalah bajet dan juga peruntukan. Kita seperti sudah maklum, peruntukan yang tidak diterima oleh persekutuan untuk penyokong Sukma untuk 2026 ini, tetapi kita perlu memberikan kredit juga kepada Urusetia Sekretariat Sukma 2026 kerana telah berjaya menyusun dan juga merangka strategi yang sangat baik untuk keperluan yang diperlukan untuk penganjuran Sukma 2026 ini, seperti keperluan sebelum acara dari segi penyelarasan bersama pembengantaru yang terlibat juga, dan juga promosi yang telah dilakukan juga, dan mereka juga merangka keperluan dari segi penyelarasan sukarelawan. Dan juga sekarang sedang berlangsung semua pertandingan di semua daerah di negeri Selangor, dan kita perlu fokus kepada orang kata responsif keperluan-keperluan para atlet. Dan sekarang ni bila kita dah katakan pengajuan Sukma 2026 ini di Selangor mengambil inisiatif, dan juga kita perlu berikan kredit juga kepada kerajaan negeri dengan adanya pembukaan. Masih ada pembukaan Sukma 2026, dan sekarang responsif kita juga kepada para atlet yang ada sangat baik juga. Beberapa orang kata maklum balas kita dapat selesaikan dengan segera oleh pihak Urusetia, dan sekarang yang paling penting adalah kemudahan pertandingan. Kita tidak menerima, hampir tidak menerima, mungkin ada menerima maklum balas tentang kemudahan tempat yang bertanding, tapi dikatakan hampir semua lokasi pertandingan memenuhi piawaian ataupun standard sukan antarabangsa. Dan sebenarnya sambutan sangat meriah. Hari ini, malam ini, kita ada final Johor dan juga Selangor. Antara orang kata ibu segala pingat. Kita berdoa agar semua semoga negeri Selangor berjaya mencapai pingat emas.
0: Macam Cik malam Ros, ini Cik Ros ni terpaksa duduk di tengah-tengah antara Johor dan juga Selangor. Tak apa, kita pilih mana yang terbaik lah.
2: Kita pilih mana yang terbaik. Semoga Selangor mendapat ibu sekali pingat untuk malam ini. Dan tetap meriah. Jadi untuk para pengunjung, boleh juga bawa keluarga, bawa anak-anak untuk berkunjung ke semua lokasi-lokasi pertandingan. Ini adalah peluang kita untuk berapa puluh tahun lagi nak datang ke negeri Selangor.
0: Betul. Ini mungkin satu apa sukan yang antara sukan ibu kepada sukan untuk Sukma
2: pada ibu segala pingat.
0: Malam ibu ini segala pingat, dan juga satu perebutan di antara Selangor dan juga Johor pada malam ini. Mungkin akan mempamerkan aksi-aksi yang menarik untuk bola sukan, bola sepak. Kita juga mempunyai pelbagai venue sukan yang digunakan sepanjang Sukma pada kali ini. Selepas temasya berakhir, bagaimana venue-venue ini boleh dimanfaatkan untuk menarik acara sukan dan acara antarabangsa ke Selangor?
2: Semestinya untuk promosi sport tourism, kita akan melihat venue-venue yang sesuai untuk penganjuran sukan yang boleh kita libatkan kedatangan para peserta ataupun atlet daripada luar negara. Ini penting untuk memastikan fasiliti yang sedia ada ini boleh terus digunakan. Mungkin Tourism Selangor boleh duduk semeja bersama pemegang taruh yang lain ataupun portfolio esko yang lain seperti esko sukan, esko wanita dan juga esko kebudayaan untuk kita lihat bagaimana fasiliti sukan yang sedia ada ini boleh kita manfaatkan. Mungkin penganjuran satu ataupun dua acara mega sport tourism pada tahun hadapan, bermula pada tahun hadapan, dan dirangka khas untuk menarik lebih ramai atlet ataupun peserta daripada luar negara untuk datang ke negeri Selangor, dan secara tak langsung meningkatkan jumlah pelancong ke negeri Selangor. Dan of course mereka akan menginap di hotel-hotel yang berdekatan dengan pusat sukan yang sedia ada, dan fasiliti ini memberikan advantage juga kepada segmen sport tourism di negeri Selangor sebab kemudahan dah ada. Jadi rangka promosi bersama portfolio esko berkaitan juga perlu diadakan untuk memastikan at least setahun dapat satu ataupun dua acara mega sport tourism adalah satu advantage untuk negeri Selangor.
0: Baiklah Cik Roh, kita pun dah berada di penghujung podcast untuk pagi ini. Sebagai penutup, apakah gambaran Selangor yang kita mahu tinggalkan dalam fikiran setiap atlet, pegawai dan juga pengunjung selepas mereka pulang dari Sukma di Selangor pada kali ini? Dan mampukah Sukma menjadi batu loncatan ke Selangor untuk terus menjadi pilihan utama penganjuran acara sukan bertaraf nasional dan juga antarabangsa? Pendapat Cik Ros ni.
2: Okey, harapan kami especially di Tourism Selangor kepada para atlet, para pengunjung, kita harapan kita supaya agar kita berharap semua dapat orang kata merasai pengalaman yang baik di negeri Selangor. Selamat datang ke negeri Selangor kepada semua walaupun mereka dah datang, dan selepas Sukma mereka ada para Sukma. Jadi saya pasti sekretariat juga bersedia untuk menerima kontingen untuk para Sukma pula, dan kita harapan kita kepada semua pengunjung dan juga atlet supaya mereka orang kata telah merasai pengalaman yang sangat baik, mungkin dari segi pelancongannya. Boleh survey, ada masa lagi, mungkin yang telah bertanding ini boleh survey aktiviti apa yang menarik di negeri Selangor. Boleh survey di Anjung Utara, ada satu pengalaman ekoturism yang sangat baik di Anjung Utara, kawasan sawah padi, dan juga boleh menikmati makanan-makanan eksotik di Anjung Utara juga. Kalau kita ke Anjung Barat, ada sate Haji Samuri yang semestinya boleh dicuba oleh para atlet juga. Dan kita berharap bolehlah menyampaikan ataupun mempromosikan, dan juga kita menyeru kepada seluruh atlet kongsikan pengalaman mereka, pelancongan mereka khususnya di negeri Selangor ni. Boleh tag-tag lah kita punya social media, orang kata IG kita, tag Discover Selangor, kami telah berada di sini, dan boleh kongsikan pengalaman tersebut supaya orang lain juga boleh dapat info dan juga maklumat terkini untuk lawatan mereka di sini.
0: Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Encik Muhammad Farol Mustafa bin Ngadamin, pengurus acara dan pelancongan fokus event tourism Selangor, kerana sudi bersama kita pada pagi ini untuk podcast Sukma Sempena Sukma Selangor 2026. Jadi kembali bersama dengan rakan setugas di Konti.

0: Itu dah tadi. Anda masih lagi bersama saya di Jak. Sekarang kita lepas ni kita nak apa? Kita nak sabar dulu. Sabar dulu. Sebab saya nak beritahu kepada anda, pada malam ini, podcast pada tengah malam ini, pada malam ini kita akan batalkan dan digantikan dengan live perlawanan antara pasukan Selangor merentah pasukan Johor bagi merebut ibu segala pingat sukma, iaitu pingat emas. Untuk pengetahuan anda, untuk info anda, bola Selangor tidak pernah memenangi emas sejak 1998. Kali ini, untuk ulangi sejarah 28 tahun untuk memburu ibu segala pingat, Jadi, untuk futsal lelaki kita sudah menang emas, untuk futsal wanita juga kita dah mengalahkan pasukan Pulau Pinang, saya rasa. Kalau macam lelaki mengalahkan pasukan Pulau Pinang, yang wanita pun tak salah saya, futsal Pulau Pinang, rasanya futsal wanita Selangor memang dah dapat emas. Bola sepak wanita juga kita menang emas. Jadi penentuan jika malam ini pasukan bola sepak lelaki Selangor memenangi emas, maksudnya keempat-empat pingat emas yang melibatkan bola sepak dan futsal, kita menangi. Selangor menangi. Jadi, jom sekarang. Sekarang jam menunjukkan 10.20. Kita sudah masuk ke
1: Carta Hits 20.
0: Carta Hits 20. Hari ini kita dah berada di Carta Hits 20. Jadi, jangan lupa untuk mengundi, undi lagu kegemaran anda di media rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. Jom kita teruskan dengan Carta Hits 20 Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi Carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Carta Hits 20.
3: Nombor 2.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Malam penuh gebaran, malam penentuan, ibu segala pingat. Siapa yang bakal dinobatkan sebagai juara? Ikuti siaran langsung perlawanan akhir Bola Sepak Lelaki Sukma 2026. Selangor menentang Johor, Sabtu 22 Ogos 2026 pukul 8.30 malam dari Stadium MBPJ Kelana Jaya. Eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baiklah, bagaimana? Sekarang jam menunjukkan 11.16 minit pagi. Bagaimana kedudukan lagu-lagu kegemaran anda? Ingat, anda boleh undi lagu kegemaran anda di media rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. Okey, saya nak beritahu untuk lagu yang terkeluar, lagu dari Irfan Haris, Rasa dan Takdir, Wani Khairi, Cak Cak Cekuk dan Afgan Kacamata. Tiga lagu sudah terkeluar dan jom kita teruskan lagu di tangga ke-8. Dalam Diam, Selangor FM, Radio 21, Orang Selangor.
2: Nombor 8.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temubual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Carta Hits 20. Nombor 6.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Carta Hits 20.
2: Carta Hits 20 sekarang jam menunjukkan 11.40. Update baru kita terima. Pasukan Memanah Selangor berjaya menewaskan Pulau Pinang 6-0 dalam penentuan pingat emas acara Recurve berpasukan campuran di Stadium Inspan Bangi, sempena Sukan Stadium Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Gandingan Nur Ika, Harisha Zainal Hab Sahli dan Muhammad Rizki Arif Khairul Nizam tampil cemerlang menewaskan gandingan dari Pulau Pinang. Tahniah pasukan Memanah Selangor. Ini bermakna Selangor sudah mengutip 61 pingat emas. Oh, nampaknya target kita 80 emas. InsyaAllah nampaknya boleh dicapai bila tengok prestasi macam ni kan. Baiklah, jom seterusnya. Okey, bagaimana kedudukan lagu-lagu kegemaran anda? Sekarang kita terus pergi. Lagu di tangga ketiga. Lagu yang dinyanyikan oleh Amir Masdi, Nur Cinta. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Nombor 3.

Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 23 Ogos 2026 bertempat di Pusat Kraf Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Kuala Langat, Selangor, bermula jam 8 pagi hingga 6 petang. Kunjungi rerurai PT-PTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda di simpanan melalui Simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.pttn.gov.my. Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi Carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Carta Hits 20. Carta Hits 20, anda masih lagi bersama saya. Sekarang jam menunjukkan 11.48 minit pagi. Kita masih ada lagi dua lagu dalam Carta Hits 20. Siapakah yang menjuarai carta minggu ini? Siapakah yang menduduki di tangga kedua? Nanti kita saksikan nanti. Okey, baiklah. Jadi saya nak sedikit info sedikit. Jadi untuk pengutan pingat, Negeri Selangor masih mendahului di carta pungutan pingat dengan 61 emas, 51 perak dan 43 gangsa. Ini menunjukkan jumlah kutipan pingat semuanya 155 pingat. Okey, baik, terbaik. Jadi target Negeri Selangor, kontinjen Selangor adalah 80 pingat emas. Mungkin akan menjadi kenyataan insya-Allah jika konsisten dengan prestasi yang terbaik. Jadi untuk pengetahuan anda, acara yang sudah pun ataupun dah tutup gelanggang, iaitu pada hari ini futsal wanita sudah tutup gelanggang, berbasikal BMX, menembak, squash dan petang. Oh, jadi pada yang lain, pada warga-warga Selangor yang lain, masih ada lagi venue-venue yang yang akan berlangsung pada hari ini untuk Sukma. Kali ini bola sepak lelaki malam ini, pelayaran, pelayaran lagi, kriket, tempin bowling, memanah bola jaring. Macam memanah tadi kita dah menang kan, tapi hari ini masih ada lagi acara di venue venue di sana. Jadi anda terus pergi ke venue-venue untuk saksikan Sukma Sukan Selangor 2026 di Selangor. Baiklah, jom kita dengarkan lagu di kedudukan nombor 2, Norlela Haziq Rosabi, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Nombor 2.

0: Alahai, Nolela.
1: Temasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Malam penuh debaran, malam penentuan, ibu segala pingat. Siapa yang bakal dinobatkan sebagai juara? Ikuti siaran langsung perlawanan akhir bola sepak lelaki Sukma 2026. Selangor menentang Johor, Sabtu 22 Ogos 2026 pukul 8.30 malam dari Stadium MBPJ Kelana Jaya. Eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Carta Hits 20 berlangsung lagi. Aha, jadi kita tinggal untuk dengarkan lagu yang menjuarai carta Hits 20 Selangor FM untuk minggu ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang menemani saya dari jam 6 pagi hinggalah sekarang. Sebentar lagi saya akan pass baton kepada DJ Abang Long. Ha, hari ini DJ Abang Long akan menemani chill weekend anda. DJ Anis pula akan menemani anda untuk malam nanti. Jadi jom kita teruskan. Okey, baiklah, untuk Sukma sekarang ini banyak lagi venue-venue yang masih aktif, masih dipertandingkan pertandingan Sukma. Jadi pastikan venue-venue yang terdekat anda sampai ke sana, bawa anak-anak untuk beri inspirasi kepada anak-anak semua. Okey, baik kan? Betul kan? Jadi yang paling penting malam ini di Selangor FM kita akan adakan siaran langsung perlawanan akhir bola sepak ibu segala emas Sukma antara pasukan Selangor menentang pasukan Johor malam ini. Jadi pastikan anda dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz. Baiklah, saya tinggalkan anda dengan juara lagu carta Hits 20 minggu ini, Sayang Orang Sama. Adira Suhaimi, Selangor FM, radio nombor 1. Radio nombor 1 orang Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.
3: Carta Hits 20
4: nombor 1.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk

Dengan Aspirasi Malaysia 2026, orang asli nadi aspirasi, bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bunbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026, semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12.5 hari selain kiriman ucapan anda pecah perut dengan Melondra No. 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Besti Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad
1: 12.5 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat tengah hari untuk anda di mana juga mendengarkan Selangor FM. Selamat berhujung minggu.

Sambil terus didengarkan Sungai FM di 100.9. Dan juga terima kasih juga untuk anda rakan-rakan kita yang mendengarkan musik streaming di RTM Klik di mana juga anda mendengarkan Sungai FM. Malu doakan agar anda semua berada dalam keadaan baik-baik, sehat walafiat. Okay, dah pun 12:08 tengah hari. Selamat makan tengah hari kepada anda yang masih lagi belum, masih lagi tekap-kebil, tak tahu nak makan apa. Jomlah ya, jomlah terus dia bersama dengan kami di Sungai FM. Kali ada pelbagai lagi perkongsian untuk anda kami sajikan untuk tengah hari ini. Dan pasti untuk chill weekend, abang temankan anda sampai 7 malam hari ini, boleh? Jadi terus melekat mendengarkan Serangai FM 100.9, pilihan tepat.

0: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 23 Ogos 2026 hari Ahad yang bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Kuala Langat, Selangor. Bermula pukul 8 pagi hingga 6 petang, kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Terhati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpanan SSPM. Jadi jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.

Okey, dia Tok T dengan lagunya Lakaran Kehidupan Dapur 9 pula. 12.21 minit tengah hari. Sekali lagi nak ucapkan ribuan terima kasih lah ya, sahabat-sahabat kita yang hadir menyapa tugasan malam petang ni, tengah hari ni. Antaranya yang dalam perjalanan, terima kasih banyak Mas. Terima kasih juga untuk Liza Ahmad yang ada di Sungai Perak. Hai Pak Rashid dari Nilai juga menyapa. Pak Rashid, malam ni ada buat apa? Kalau 88 jemput lah eh. Jomlah kita sokong pasukan Selangor. Boleh Pak Rashid? Pak Rashid orang Negeri Sembilan ke? Eh tak, Pak Rashid asal Negeri Selangor kan? Tapi menetapkan nilai. Okay. Jom malam ni kita saksikan perlawanan akhir bola sepak lelaki Sukma Selangor 2026. 8:30 malam di Stadium MBPJ Petaling Jaya. Masuk percuma, tak dikenakan sebarang tiket. Okay. Jadi jomlah eh, terutamanya kepada warga Selangor, datang beramai-ramai dan berikan sokongan kepada pasukan Selangor. Kita nak kata orang menang eh, ibu segala pingat untuk Sukma Selangor 2026. Setakat ini dari segi pungutan pingat, Selangor masih lagi mendahului dengan 61 pingat emas, 51 pingat perak dan juga 43 pingat gangsa, menjadikan jumlah keseluruhan ketika ini Selangor dengan 155 pingat. Okey, diikuti dengan Terengganu 34, emas, perak 32 dan juga gangsa 28. Jumlah pungutan pingat bagi kontinjen Terengganu adalah 94, di tempat yang ketiga Wilayah Persekutuan dengan emas 32, perak 32 dan juga gangsa 30. Terengganu dan juga Wilayah Persekutuan pungutan pingatnya sama ketika ini. Cuma yang membezakan dari segi tangga adalah pingat emas Terengganu 34, Wilayah Persekutuan 32. Alhamdulillah Selangor 61. Moga kata orang berjaya untuk mencapai sasaran 80 pingat emas. Sama-samalah kita doakan, berikan sokongan yang padu kepada semua atlet-atlet, terutamanya kontinjen pasukan Selangor.

malam penuh jebaran, malam penentuan ibu segala pingat. Siapa yang bakal dinobatkan sebagai juara? Ikuti siaran langsung perlawanan akhir bola sepak lelaki Sukma 2026, Selangor menentang Johor, Sabtu 22 Ogos 2026 pukul 8.30 malam dari Stadium MBPJ Kelana Jaya. Eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Okey, semasa ni dengan lagunya Sayang-Sayang dah pun 12.35 minit tengah hari. Kalau nak telefon Abang Long si petang tengah hari ni, silakan 0322873203 ataupun 0322873204. Kita nak tahu apa pandangan anda untuk pertemuan antara Selangor dan juga Johor untuk final pada malam ini bagi acara bola sepak lelaki. Kita bersama dengan seorang pemanggil kita. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Abang Man.
1: Saya.
0: Sihat eh?
1: Alhamdulillah.
0: Okey, Abang Man, untuk game malam ni Abang Man sokong mana? Selangor lah ya?
1: Selangor
0: sokong
1: nak,
0: eh?
1: Nak kemenangan 2-1 pun tak apa. Janji kemenangan.
0: Tak pergi jual lemang kat stadium malam ni?
1: Kita ambil tanya malam dekat sikit lah.
0: Oh, kat stadium lagi cepat habis.
1: Jauh.
0: Alah, mana jauh? PJ je.
1: Taklah jauh sangat. Bukan macam dulu. Kumpul seminggu 2 kali. Boleh pergi sekarang tanya malam je.
0: Okey, itu untuk game malam ni Abang Man jangkakan Selangor akan menang 2-1 Abang Man eh?
1: InsyaAllah.
0: Okey, kata-kata semangat untuk kontinjen Selangor yang akan berjuang mendapatkan 80 pingat emas.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah berjaya eh.
1: Jangan lupa hari ni ada lemang di tanya malam.
0: Yang itu jangan cakap, kita tahu dah. Terima kasih Abang Man. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, anda yang lain kalau rasa nak hantar voice note pun boleh juga eh. Kata-kata semangat anda untuk pasukan yang akan merentak malam ni untuk acara bola sepak lelaki Sukma Selangor 2026. Boleh hantarkan komen anda ke 019-330-4425 ataupun kalau nak telefon kami di 0322873203 ataupun 0322873204. Kata Awes, sahabat kita yang berada di Kuantan, Pahang, walaupun saya orang Pahang, saya sokong Selangor eh weh. Palang Haji Dorah, apa cerita Palang? Sokong mana Palang? Antizai dari Perak juga sokong Selangor malam ni akan menjuarai, akan dapat pingat emas eh untuk acara bola sepak lelaki Sukma Selangor 2026. Serius, belum sampai lagi ke program madani kita. Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk sesi keluarga menanti anda, antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat jualan ramah madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan juga kaunter bergerak JPJ serta himan nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan juga bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma, okey? Nantikan ketibaan program madani kita di kawasan parlimen anda, bawa keluarga serta aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program madani kita memaknai harapan rakyat.

0: malam penyembaran, malam penentuan ibu segala pingat. Siapa yang bakal dinobatkan sebagai juara? Ikuti siaran langsung perlawanan akhir bola sepak lelaki Sukma 2026, Selangor menentang Johor, Sabtu 22 Ogos 2026 pukul 8.30 malam dari Stadium MBPJ Kelana Jaya. Eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: ketahui waktu solat fardu zuhur di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 di Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 1.19 minit tengah hari. Zon 2 Sebab Bernam dan Kuala Selangor 1.21 minit tengah hari. Manakala bagi zon 3 Kelang dan Kuala Langat 1.20 minit tengah hari.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Malaysia, Pakistan meterai treaty perpindahan banduan antara negara. Industri kreatif digital catat hasil lebih 90 bilion ringgit miliki potensi berkembang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: dan menjadikan keseluruhan proses lebih tersusun. Sebarang usaha mengambil kawasan hijau di Kuala Lumpur bagi tujuan pembangunan komersial tidak seharusnya berlaku dan perlu dielakkan pada masa hadapan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yoh berkata, khazanah hijau wajar dilindungi dan dipelihara kerana jumlahnya terhad selain perlu dikekalkan untuk generasi akan datang.
1: Keutamaan hala tuju Jabatan Wilayah Persekutuan sekarang iaitu kita nak melindungi kawasan hijau. Dan bila kita nak melindungi kawasan hijau, saya kira ini adalah seed money, seed grant untuk kita tanam pokok yang sesuai di Taman Tugu. Saya tidak mahu pada masa hadapan ada apa-apa usaha untuk mengambil kawasan-kawasan hijau di Kuala Lumpur yang tidak akan bertambah kalau kita tak jaga. Okay, I think we have enough commercial stuff happening in Kuala Lumpur. Jadi saya nak hijaukan.
0: Jelas beliau, pembangunan komersial di Kuala Lumpur ketika ini sudah mencukupi. Susulan itu tumpuan seharusnya diberi kepada usaha menghijaukan ibu negara. Festival Ambang Merdeka 2026 akan berlangsung selama 3 hari di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Ia bermula 29 hingga 31 Ogos ini dan dijangka menarik 100,000 pengunjung. Pengarah Jabatan Kebudayaan, Kesenian, Pelancongan dan Sukan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Faizal Mahmud berkata, 6 segmen utama ditampilkan dengan gabungan seni, budaya, hiburan dan teknologi diketengahkan pada festival berkenaan sekaligus memberikan pengalaman lebih menyeluruh dan bermakna kepada masyarakat.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya, industri kreatif digital negara terus berkembang pesat. Perkara tersebut dibuktikan menerusi hasil yang dijana kini mencecah RM92.5 bilion dengan nilai ekspor RM12.1 bilion. Ia turut pelaburan RM85.7 bilion dan mewujudkan lebih 11,000 pekerjaan bernilai tinggi. Menteri Digital Gobin Singh Deo berkata, pertumbuhan industri itu menunjukkan potensi ekonomi yang semakin meningkat terutama dalam bidang animasi, permainan dan kandungan digital melangkaui nilai kreatif.
1: This has created over 11,000 high-value jobs and is attracting 85.7 billion ringgit Malaysia in investment. Malaysian animation, games and digital content are reaching audiences around the world. We have Malaysian talents working on some of the world's biggest games in production. At the same time, international companies are choosing Malaysia as a base for their operations.
0: Jelas beliau lagi, pencapaian tersebut menunjukkan industri kreatif digital mempunyai potensi besar untuk terus berkembang dan menyumbang kepada ekonomi negara. ASEAN perlu memperkukuh perdagangan sesama negara anggota bagi meningkatkan integrasi ekonomi serantau di samping mengurangkan kebergantungan terhadap pasaran utama di luar blok berkenaan. Pengarah Institut Kajian Antarabangsa dan ASEAN Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Pak Kim Beng berkata, walaupun hampir 99% produk yang diperdagangkan dalam ASEAN menikmati kadar tarif antara sifar hingga 5%, perdagangan intra-rantau masih sekitar 23%. Sebahagian besar negara anggota masih memberi tumpuan kepada perdagangan dengan ekonomi utama seperti Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan China. Keperkembangan luar negara, serangan udara rejim Zionis Israel ke atas pangkalan udara Abu Al-Duhur di barat laut Syria disifatkan sebagai peningkatan ketegangan yang serius. Kementerian Luar dari 12 negara termasuk Malaysia, Indonesia dan Turki mengutuk sekeras-kerasnya serangan tersebut. Dalam satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan ia sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan, integriti wilayah dan kesatuan politik Syria. Konflik Iran-Amerika Syarikat, Presiden Donald Trump mendakwa Tehran masih belum bersedia mencapai persetujuan rundingan. Beliau berkata demikian selepas beberapa hari Washington berikrar mengenakan sekatan kewangan paling keras terhadap Iran bertujuan meningkatkan tekanan ke atas kepimpinan negara berkenaan. Sebelum ini, Trump turut mengugut mana-mana negara yang menyediakan bantuan kepada Tehran bakal berdepan tekanan sama. Sukan ke

Ketua Jurulatih JDT Sisko Munoz menyifatkan pencapaian luar biasa 109 pelawanan tanpa kalah adalah hasil pembangunan, pelaburan dan keyakinan yang berterusan terhadap projek kelab selama 12 tahun. Munoz yang masuki musim kedua bersama Harimau Selatan berkata, pencapaian itu bukan sesuatu yang boleh diraih sekelip mata. Sebaliknya, transformasi kelab sepanjang 12 tahun lepas telah meletakkan asas bagi kejayaan ketika ini. Akhir sekali, Liverpool dan Manchester City bakal memasuki musim baharu Liga Perdana Inggeris dengan persoalan besar selepas kehilangan dua figura masing-masing, Mohamed Salah dan Pep Guardiola. Buat kali pertama sejak 2016, Liverpool memulakan kempen tanpa Salah sebagai tonggak utama, manakala City tidak lagi dibimbing Guardiola selepas pengurus berusia 5 tahun itu meninggalkan kelab berkenaan pada penghujung musim lalu. Terdahulu, Arsenal membuka kempen baharu EPL dengan kemenangan bergaya 3-0 ke atas Coventry City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Pakistan meterai treaty perpindahan banduan antara negara. Industri kreatif digital catat hasil lebih 90 bilion ringgit miliki potensi berkembang.

sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kiparkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak. Mama orang kuat.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Zuhur bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Allahumma

0: Segudang ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Nabi Isa alaihi salam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun lebih kurang 500 tahun. Beza jauh dia punya utusannya. Barulah keluar nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tarafnya lagi tinggi lagi. Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kekasih ini hanya bergantung kepada kekasihnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajar, dilatih, diberi motivasi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasih mesti bergantung dengan kekasih. Suami bergantung dengan isteri, isteri bergantung dengan suami. Suami tak gantung dengan isteri orang lain. Sebab itu bukan kekasih dia. Isteri tak bergantung dengan suami orang lain. Sebab itu bukan kekasih dia. Dia akan bergantung saling kasih mengasihi di antara satu sama lain. Itu baru level dia kekasih. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bapanya meninggal dunia ketika dalam kandungan, ibunya meninggal dunia ketika masih kecil, kemudian datuknya pula meninggal dunia, kemudian apa lagi, bapa saudaranya yang banyak membantu urusan dakwah Nabi pun meninggal dunia, kemudian isterinya meninggal dunia, kemudian orang penduduk kaum dia sendiri menolak. Al-Amin itu diberikan gelaran oleh orang-orang Quraisy juga, oleh orang kampung dia juga, kerana kejujurannya, amanahnya itu diberikan gelaran Al-Amin. Al-Amin, kalau tengok kata dasar dia, Alif Mim Nun kan, amanah situ, iman situ, Al-Amin situ, daripada Alif Mim Nun tu. Itulah gelaran yang diberikan kepada baginda Nabi SAW sebelum lagi diutuskan menjadi Nabi dan Rasul. Semua suka dengan dia. Keturunan-keturunan yang baik tadi, Qusay tadi, yang pengasas kepada Darun Nadwah. Kalau hari ini level dia tu mungkin kita boleh katakan dengan parlimen. Darun Nadwah tu pembesar-pembesar Quraisy duduk berbincang dekat Darun Nadwah. Mekah ni nak buat macam mana, musim haji nak sampai bincang macam mana, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diorang nak tolak macam mana, di Darun Nadwah, tempat pembesar-pembesar Quraisy bincang. Itu diasaskan oleh keturunan atuk moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keturunan yang memang sangat baik, yang sangat rapat, yang sangat dimanjakan, semualah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi telah pun meninggal dunia kedua ibu bapanya, datuknya meninggal dunia, lagilah disayangi. Tapi penolakan dimulakan ketika mana? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas bukit Safa, kan? Kalau siapa yang masih ingat sejarahnya, mungkin ada yang pergi haji umrah atas bukit Safa tu, kaki bukit Jabal Abi Qubais yang besar itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, dia kumpulkan semua orang Quraisy ketika itu dan beritahu kepada mereka, sekiranya aku bagi tahu di belakang ini ada musuh, kamu semua, adakah kamu semua percaya? Dia kata, kamu Al-Amin Muhammad, kami pasti akan percaya. Kalau nak bagi ambil, sekarang aku bagi tahu musuh ini datang nak memerangi. Ada ramai dekat belakang bukit ni nak memerangi kita sekarang ni. Adakah kamu semua percaya? Mereka pun percaya, kata, kami memang akan percaya denganmu Muhammad. Sekarang aku bagi tahu, aku adalah Nabi. Budak yang dia kasih kan dulu. Pemuda yang dia percayai. Perniagaannya diserahkan atas kejujurannya. Hartanya dijaga sebabkan kejujurannya. Hari itu dikumpulkan dan Nabi SAW menyebut, aku adalah seorang Nabi dan aku diutuskan oleh Allah SWT untuk menegakkan keadilan, untuk melawan kezaliman, untuk menyembah, tidak boleh menyekutukan Allah SWT, menghancurkan berhala ni, apa semua syirik, kesyirikan ni. Terus ditolak oleh siapa? Bukan pergi sebarangan orang, ditolak oleh bapa saudaranya sendiri, Abu Lahab. Tabat laka ya Muhammad, kan? Dia kata, celakalah Muhammad, kau nak kumpul kita orang ni untuk tu je. Allah Subhanahu wa taala menjawab terus, tabat yada Abi Lahab wa tab. Yang celaka itu ialah tangan Abu Lahab itu sendiri. Nak bagi tahu tadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditolak oleh kaumnya. Ibu dan bapa dia tidak bergantung sebab masa kecil dah tak ada dah. Bapa saudara, atuk sekejap sangat. Baik dengan kaumnya, sekarang kaumnya dah tolak. Yang bersahabat sudah jadi musuh. Yang keluarga pun sudah jadi musuh. Hanya berapa kerat sahaja yang menerima dakwah Nabi SAW. Kemudian ada tempat pergantungan setelah ditolak. Setelah wahyu pertama diturunkan kepada Nabi SAW, Nabi dalam keadaan menggigil, terkejut dan sebagainya. Siapa yang menenangkannya? Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, ada tempat bergantung lagi.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah. Dakwahnya ditolak oleh pembesar-pembesar Quraisy. Pembesar Quraisy tak boleh tolak dengan keras sebab ada bapa saudaranya Abu Talib ada lagi tolong. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mentadirkan bapa saudaranya meninggal dunia. Dalam tahun yang sama ketika Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha bertemu dengan Waraqah bin Naufal menceritakan tentang suaminya itu. Waraqah bin Naufal kata, aku telah baca dalam kitab-kitab. Dia seorang pendeta memberitahu, sekiranya nanti bila ada orang yang menentangnya sendiri akan menentang, aku sendiri akan membela nya. Dan engkau kena kuat membantu urusan dakwah Nabi SAW sebab ini memang Nabi utusan akhir zaman. Ditakdirkan Allah SWT tahun yang sama setelah meninggalnya bapa saudara Nabi, isterinya pula meninggal dunia. Habis tak ada dah. Harap mak ayah tak ada, atuk dah tak ada, bapa dah tak ada, isteri dah tak ada, kaumnya tolak. Mana lagi nak pergi? Mana lagi nak pergi? Disangkakan Nun lebih kurang 100 kilometer mungkin, atau 90 lebih sikit, Taif, yang sejuk, tinggi, yang subur, disangkakan orangnya baik, yang Nabi sangka tempatnya sejuk tu dingin, orangnya pun mesra. Lalu Nabi menyangka di sana mungkin urusan dakwahnya boleh diterima oleh penduduk-penduduk Taif. Tapi jauh meleset, dilempar dengan tulang unta, dilempar dengan batu, bukan cedera sikit. Sampai tahap bertakung darah Nabi SAW di capal ataupun di terompah Nabi, di kasut Nabi SAW. Berdoa Nabi pada Allah SWT, kita ringkaskanlah cerita sikit. Berdoa Nabi pada Allah SWT, di mana urusan dakwahnya, di Mekah semua menolak. Semuanya tentang, di pulau, diseksa orang Islam. Sekarang diletakkan dekat, dia pergi Taif, Taif pun menolak. Lalu datang Malaikat Jibal, malaikat yang menjaga bukit di atas dunia ini. Ya Muhammad, tunjukkan. Tak kisah, tunjuk mana-mana bukit akan aku angkat dan timpakan kepada penduduk Taif. Orang yang sedih ditolak oleh kaumnya, ditolak oleh keluarganya, bapa saudaranya sendiri lantang menolaknya. Tidak ada lagi pergantungan, tempat mana bergantung dah tak ada, bapa tak ada, mak tak ada, atuk tak ada, bapa saudara tak ada, isteri tak ada. Anaknya lelaki tiga orang, tiga-tiga meninggal ketika kecil pun tak ada. Meninggal dulu daripada Nabi SAW. Tak ada tempat mana nak cerita, tak ada. Serahkan, pergi ke Taif. Taif lagi teruk. Berdoa serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya orang yang sedih, kalau kitalah orang buat begitu, datang penawaran macam tu, ambil semua bukit ni, hempapkan dia padan muka dia. Tapi hati yang sedih, tidak ada tempat pergantungan, satu orang berada di atas muka bumi, ditolak, dihina, dicederakan begitu. Cedera-cedera parah, bukan cedera biasa. Kalau cedera biasa sikit, kita ambil tisu, ambil kain, tekap, selesai. Ini kalau sampai darah sampai ke kaki, meleleh, mengalir, bertakung, wallahualam, tak boleh nak bayang cedera ni macam mana. Apa jawab Nabi SAW? Ya Allah, keluarkan daripada tulang sulbi mereka, mereka yang akan beriman denganmu, yang tidak akan menyekutukanmu. Makbul doa Nabi SAW. Hari ini Taif 100% Muslim. Sekiranya Nabi menerima tawaran daripada malaikat, hancur, tak ada. Apa dia punya pengajaran yang boleh kita ambil? Allah Subhanahu Wa Taala nak naikkan level Nabi SAW sebagai kekasih. Jangan bergantung pada manusia, gantung kepada ahli keluarga. Bila saat disampaikan kebenaran, keluarga pun boleh jadi musuh, apatah lagi sahabat. Kita sekarang ada sahabat yang baik, tapi bila saat sahabat kita melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran, kita berpesan padanya, dia boleh berubah menjadi musuh. Bukan semua boleh terima nasihat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam solid hatinya, bergantung hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Nabi berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala itu, sekarang bergantungnya sebulat hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lagi mengadu kepada manusia, tidak mengadu kepada isteri dah tak ada, mak ayah tadi semua-semua dah tak ada dah. Bergantung bulat pada Allah Subhanahu Wa Taala, levelnya itu kekasih, tinggi lagi daripada Khalilullah, iaitu Habibullah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang kalau mana tadi tak boleh lebih buat daripada Nabi SAW, cuba sama. Kalau tak boleh tu kurang, jangan kurang tu jauh sangat. Jangan digunakan sangat alasan Nabi SAW adalah satu orang Nabi. Aku ini manusia biasa, takkanlah nak sama levelnya. Tak. Nabi tunjukkan kepada kita itu supaya kita contohi. Supaya kita contohi. Kalau mampu buat, silakan. Kalau tidak mampu, jangan tinggalkan. Paling tidak ada sikit. Contohnya apa? Nabi SAW dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat sebanyak 100 kali dalam satu hari. Saya tadi ada 3 dah. Istighfar tadi. Astaghfirullahaladzim. Tuan-tuan dan puan-puan ikut? Kalau ikut daripada jemaah subuh sampai maghrib tadi dah 12. Nanti isyak 3 kali lagi. 15. Cukup? Ini 100. Sekarang baru 15. Kalau sampai isyak tadi baru sampai 15. Mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak sambil tengok tiang lah. Kalau betul-betul bertaubat, ya Allah, mengisafi astaghfirullahalazim dosa kita. Azam jangan lakukan lagi. Mudah-mudahan taubatnya diterima. Kalau sambil tengok, apa depan ni? Tapi mulut astaghfirullahalazim. Ataupun baru tahu tadi, taubat ke tadi tu? Mohon istighfar, mohon ampun ke tadi tu? Baru tahu ni, baru pukul 8.28, 42 saat. Baru tahu yang tu istighfar. Dia sambil main WhatsApp tadi. Tengok update status ke apa semua, baca mesej. Oh, kalau macam tu kena nak usaha lebih lagi lah. Tak cukup lah 15 tu kalau level dia begitu. Sambil-sambil tengok hot, tengok dongak sikit. Apalah ayat Quran hot ni sebenarnya? Masjid ni dah 34 tahun. Apa sebenarnya ayat ni? Tengok. Ini 34 tahun, dia dah 20-30 tahun solat dekat masjid negeri. Tak pernah tengok ni ha. Ini nak ganti baru. Tak pernah tengok lah diturunkan macam tu punya lama. Selalu sekejap je. Nak buat apa pula lah masjid? Mulut sambil astaghfirullahaladzim. Takut-takut tak kira. Takut-takut tak dikira itu tu sebagai istighfar. Takut-takut tak dikira sebagai bertaubat pada Allah. Mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tak sampai pun. Dia sendiri di mulut pun tak rasa. Apatah lagi di hati nak rasa bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu, 15 tadi mungkin ada diskaunnya lagi. Nak sampai dengan Nabi SAW yang 100 tadi, kalau 15 terlalu jauh sangat. Terlalu jauh sangat. 100 dengan 15 terlalu jauh sangat. 15%. 115. 15% jauhnya. Jauh sangat. Mungkin kalau 50%, 60%, 70%, 100% atau lebih, alhamdulillah. Maksudnya, tak cukup kalau hanya bergantung kepada istighfar yang 3 kali selepas solat berjemaah bersama-sama dekat masjid. Tak cukup. Ada alhamdulillah. Tapi kena tambah lagi.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sungai FM dah pun 1:51 minit tengah hari. Serius, belum sampai lagi ke program Madani kita. Rugi kalau terlepas pelbagai tipi-tipi menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat jualan rahmah Madani, Jom Exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ. Serta himat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan juga bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar, topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang pentingnya, semuanya percuma saja. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita, memanai harapan rakyat. Kejap lagi pukul 2 petang, kami bawakan kepada anda Grandstand Sukma terus dari Pusat Media Sukma Selangor 2026.

0: beg kuning? Jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Malam penuh debaran, malam penentuan, ibu segala pingat. Siapa yang bakal dinobatkan sebagai juara? Ikuti siaran langsung perlawanan akhir Bola Sepak Lelaki Sukma 2026. Selangor menentang Johor, Sabtu 22 Ogos 2026 pukul 8.30 malam dari Stadium MBPJ Kelana Jaya. Eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Temasya Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua pendengar setia Selangor FM. Istimewa sempena dengan Sukma yang sedang berlangsung sekarang ini di negeri Selangor, maka kami bawakan kepada anda sebuah program khas iaitu Grandstand Sukma yang bersiaran selangsung dari pusat media Seksyen 7 Shah Alam. Jadi pastinya sahabat kita Saf dan juga Kulin sudah pun bersedia di sana. Silakan.
3: Baik, terima kasih Abang Long ataupun DJ Hazman Haji Othman kembali lagi bersama dengan kami di Grandstand Sukma 2026. Hari ini adalah hari yang ke-7, cumanya perbezaannya pada petang ini yang mana kami tidak bawakan Hafiz bersama-sama dengan kami atas tugasan-tugasan yang perlu diselesaikan. Dan juga kami berdoakan kepada anda untuk sentiasa terus kekal bersama dengan kami. Jadi hari ini saya bersama dengan Kulin. Assalamualaikum, selamat pagi. Bukan selamat pagi dah, selamat petang.
4: Selamat tengah hari. Selamat petang.
3: Baik. Kulin okey ya?
4: Alhamdulillah.
3: Okey. Jika kalau ikut dari semalam yang mana Kulin turut melaporkan beberapa perlawanan juga. Jadi mungkin nak tahu juga gambaran apabila Kulin berada di lokasi tu macam mana?
4: Ketika berada di lokasi tu sangat-sangat seronok sebenarnya. Kita boleh lihat rakyat Selangor ini berkobar-kobar waktu menang, waktu berbasikal BMX semalam. Jadi kita walaupun sebagai pelapor saja, tapi kita merasai semangat pemain tersebut dan semangat coach dari tim tersebut dan juga penonton yang hadir di lokasi.
3: Okey, jadi kepada anda yang mana yang sekarang mendengarkan kami di frekuensi 100.9, itu adalah pilihan tepat anda. Sebab apa, kami akan bawakan kepada anda berkenaan dengan pungutan pingat semasa, Kulin.
4: Betul.
3: Yang melibatkan kontinjen negeri Selangor, ada juga melibatkan negeri-negeri yang lain. Seperti sekarang ni yang mana kami nak maklumkan juga kepada anda berkenaan dengan kedudukan semasa pungutan pingat setakat 26 minit petang. Bagaimana Kulin?
4: Okey, bagaimanapun kita sebagai Selangor,
3: kontinjen Selangor.
4: Kontinjen Selangor sangat-sangat bangga sebab kita masih lagi mengekalkan kita punya nombor satu tu.
3: Okey, masih kita lagi mendominasi berada di tangga yang pertama.
4: Di mana kita mengumpul 61 pingat emas, 51 pingat perak dan juga 45 pingat gangsa dan jumlah keseluruhannya 157 pingat yang telah pun dikumpul.
3: Okey, baik. Jadi sebagaimana kita tahu juga yang mana kontinjen Selangor

0: futsal wanita kita telah pun berjaya di peringkat akhir dan mungkin ada peluang juga kita nak bersama dengan Aunty Mimi yang mungkin ada perkabaran gembira juga apa yang berlaku malam tadi. Cuma kita nak kongsi juga di tangga yang kedua sekarang ini, Negeri Terengganu dengan kutipan pingat emas, 34 pingat emas, 33 pingat perak dan juga 27 pingat gangsa menjadikan 94. Di tangga yang ketiga, Wilayah Persekutuan dengan pengutipan pingat 33 pingat emas, 33 pingat perak, 31 pingat gangsa menjadikan 97 jumlah pingatan pingat dekat situ. Dan kita nak kongsikan juga Kulin, mungkin Kulin boleh kongsikan secara terus dari kedudukan yang keempat sehingga ke 15.
1: Kedudukan keempat kita bersama Sarawak, dan kelima kita ada Johor, yang keenam Pahang, ketujuh Pulau Pinang, 8 Sabah, 9 diikuti dengan Perak, 10 Melaka, 11 Perlis, 12 Kedah, di tempat yang ke-13 Kelantan, ke-14 Negeri Sembilan dan juga Brunei Darussalam di tempat yang ke-15.
0: Okey, baik. Kalau ikutkan acara keseluruhannya 468 Kulina.
1: Ya.
0: Dan juga sekarang ini telah pun berjaya dianugerahkan semuanya sebanyak 317 akan kami bawakan kepada anda dari semasa ke semasa. Cuma sekarang ini kita nak bersama dengan Zanariah Zainal Abidin yang telah pun bersedia di Stadium Inspan untuk perkembangan memanah di sana. Bagaimana Zana, silakan.
2: Baiklah Saf dan juga Kulin, untuk memanah kita mendapat berita gembira di mana satu pingat emas berjaya diperolehi di Stadium Inspan Bangi ini, di mana berlangsungnya saingan memanah Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, di mana hari ini hari ke-6 pasukan memanah untuk Sukma Selangor mendapat pingat emas. Akhirnya berjaya menghadiahkan pingat emas pertama selepas memanah membuka tirai pada 17 Ogos lalu. Daripada keseluruhan 14 pingat yang dipertandingkan, emas pertama Selangor hadir menerusi acara recurve berpasukan campuran selepas Nur Ika Harisha dan Muhammad Riz Arif menewaskan wakil Pulau Pinang dengan keputusan 6-0 yang berlangsung pagi tadi. Namun kemenangan itu turut disaksikan Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah yang berkenan hadir memberikan sokongan kepada atlet Selangor dan seterusnya menyampaikan pingat kepada para pemenang. Sebelum mara ke final, pasangan Selangor menewaskan wakil wilayah Persekutuan Jason Kort Ranjit Singh 5-4 pada aksi separuh akhir juga pagi tadi. Dan dengan kemenangan itu, Selangor kini mengumpul 1 emas, 2 perak dan 3 gangsa menjadikan keseluruhan 6 pingat dalam saingan memanah Sukma Selangor 2026. Dan untuk itu, 1 emas dari Stadium Inspan untuk kontijen Negeri Selangor setakat ini.
0: Kita nak tahu juga daripada Zanaria, sebab ada yang komen juga dekat kita ni, nak tanya kalau kata nak pergi sana, parking mudah ke susah?
2: Parking Alhamdulillah, hari ini merupakan hari pertama saya pergi ke lokasi Inspan. Alhamdulillah, senang aja parking. Bolehlah beramai-ramai datang. Masih lagi berbaki dengan acara-acara yang sedang dipertandingkan. Saf, jangan gelak, Saf. Jangan macam-macam.
0: Okey, baik. Zana Abidin, terima kasih. Itu dia perkembangan terkini daripada Zana untuk acara memanah dari Stadium Inspan. Okey, jadi Kulin, kalau kita sebut berkenaan dengan sukan memanah ni, rasa Kulin pernah ada pengalaman kot untuk sukan memanah?
1: Saya pernah mencuba sebenarnya, tapi tak tahulah arah tu ke mana. Ditujunya di situ tapi targetnya rasa tersasar sedikit
0: Sekiranya anda nak tahu juga yang mana yang Zana dah kongsikan tadi adalah perkembangan terkininya untuk Sukma kali ini. Kalau kita ikut juga untuk Sukma 21 iaitu yang berlangsung di Sarawak, boleh dikatakan skuad memanah Terengganu muncul sebagai kontijen yang paling mendominasi menerusi saingan dengan menggondol 5 pingat emas, 1 perak dan juga gangsa. Ini yang berlaku di Sarawak yang dulu, yang mana antara pencapaian kontijen terbaik tersebut adalah Terengganu juara keseluruhan untuk acara emas compound 50 meter, wanita individu recurve 70 meter, lelaki individu berpasukan campuran recurve, berpasukan campuran compound dan berpasukan lelaki compound. Cuma kali ini kita dapat saksikan yang mana benda itu dah berbalik, dah tidak sama juga. Dan itulah semangat sukan yang memang kita harapkan, sebab kadang-kadang kita akan ada di atas, kadang-kadang kita akan berada di bawah.
1: Betul-betul. Itulah corak permainan sebenarnya. Dan sebenarnya kan ramai pendengar kita ni ada komen.
0: Betul.
1: Adakah kalau kita nak pergi ke sukan

0: sukan sukma ni perlu berbayar, perlu beli tiket dan sebagainya.
1: Okey, jawapannya?
0: So, jawapannya anda boleh masuk secara percuma. Seandainya anda tahu lokasi di mana permainan yang anda nak datang tengok tu di mana sahaja.
1: Okey, ada sesuatu yang menarik yang kami nak kongsikan kepada anda selepas ini. Tapi kita nak berehat dulu seketika. Yang mana kami akan kembali lagi bersama dengan anda di Grandstand sehingga 3:45 petang nanti. Jadi terus kekal bersama dengan kami di frekuensi di siaran langsung ini. Jadi sama-sama kita untuk terus bersemangat bagi Sukma kali ini. Rentak kita, aksi kita. Aksi kita.
2: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
3: On your mark, get

0: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 23 Ogos 2026 Ahad bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Kuala Langat, Selangor. Bermula pukul 8 pagi hingga 6 petang, kunjungi RedWire PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpanan SSPM. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
1: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari, pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Baik, kembali bersama dengan kami berdua, Sal dan juga Kulin di Grandstand Sukma 2026. Hari ini hari yang ke-7, menghampiri lebih kurang dah hari Senin nanti bakal selesainya untuk Sukma. Jadi kita dah bergampung di sini hampir seminggu
3: Ya, betul.
2: Dan juga kita nak kongsikan juga kepada anda, jangan lupa pada malam ini untuk beramai-ramai ke Stadium MBPJ untuk menyaksikan perlawanan akhir bola sepak untuk edisi kali ini, yang mana pasukan ataupun kontinjen Selangor akan menentang berhabis-habisan melawan Johor pada malam ini. Dan pelbagai ramalan juga kita dah terima, yang mana kami akan bacakan juga selepas ini dari semasa ke semasa. Okey, kalau Kuling rasa malam ni berapa jaringan antara Selangor dan
3: Johor? Saya boleh jangkakan bahawa Selangor boleh gol 3-0.
2: Sebab apa?
3: Sebab bagi saya, ini antara sebenarnya dah lama kita tak melihat Selangor sampai ke peringkat ini. Jadi kita menjangkakan keputusan yang sangat besar, sebab dari segi usaha mereka untuk ke peringkat ini dah cukup bagus sebenarnya. Jadi saya menjangkakan 3-0 tu lebih bagus.
2: Okey. Baik, nanti kita akan tahu juga bagaimana keputusan akhirnya. Kalau ikutkan waktu bermulanya perlawanan adalah pada pukul 8.30 minit malam. Jadi kami sarankan kepada anda untuk datang beramai-ramai. Seperti yang Kulin dah kongsikan, tiada sebarang charge yang dikenakan kepada anda, yang mana yang hadir ke venue-venue untuk menyaksikan perlawanan untuk Sukma 2026. Seketika Kulin, kita nak bersama dengan rakan pelapor yang sekarang ini telah pun bersiap sedia untuk acara gimnastik. Kita nak bersama dengan Hamami Yusof ataupun nama ringkasnya HY, yang sekarang ini telah pun berada di talian. Assalamualaikum, selamat petang.
4: Waalaikumsalam, selamat petang Saf dan juga Kulin, pasangan petang ni.
2: Ya, betul. Yeah. Jadi Hamami, macam mana keadaan kesihatan hari ini? Okey.
4: Alhamdulillah, walaupun panas, tapi alhamdulillah hari ini saya dapat 3 venue. Dan tiga-tiganya merupakan sukan dalam dewan.
2: Okey, silakan laporannya.
4: Baik, terima kasih Sam dan juga Kulin. Sekarang saya berada di Universiti Kebangsaan Malaysia ataupun UKM Bangi, secara tepatnya di Dewan Dewan Chancellor Tun Abdul Razak ataupun Dekta di UKM ini. Di UKM ada beberapa venue sebenarnya yang dijadikan venue untuk acara-acara sepanjang Sukma ini, dan untuk hari ini ada dua yang berlangsung, iaitu di Dekta untuk acara gimnastik artistik dan Tun Saleh untuk acara tinju. Dan untuk gimnastik artistik, hari ini menawarkan 5 pingat emas secara keseluruhannya. Dan berita gembira, walaupun belum rasmi, tetapi ianya berita gembira untuk kontinjen dan pasukan Selangor, kerana berjaya mengutip 1 pingat emas dan juga 1 pingat perak untuk acara individu palang tidak selari wanita akhir yang baru saja selesai sekejap tadi, menerusi gimnas Cadence Teziki untuk pingat emas yang mengutip keseluruhan 11.633 mata. Dan pingat perak, Leong Yi Xian juga dari Selangor dengan kutipan 10.500 mata. Dan pingat gangsa dimenangi gimnas dari wilayah persekutuan, Hanabi Mizuguchi dengan kutipan 10.433 mata. Ini untuk acara individu palang tidak selari wanita akhir. Untuk hari ini juga, sebelah pagi tadi berlangsung individu melombol wanita akhir, yang mana dimenangi oleh gimnas dari negeri Perak, Yip Kang Zian dengan keseluruhan 12.933 mata. Kemudian di tempat yang kedua, pingat Perak, Marissa Zaiful Azian dari wilayah Persekutuan dengan kutipan 12.283 mata. Tempat yang ketiga untuk pingat gangsa, Eliza Adlan dari Perlis dengan 11.850 mata. Gimnas dari Selangor untuk acara melombol wanita akhir ini terpaksa berpuas hati di tempat yang kelima, iaitu Nicole Wong Ziyi dengan 11.417 mata, dan juga seorang lagi gimnas kita, Haifa Izazi Muhammad Faizul, di tempat yang ke-8 dengan 10.250 mata. Kemudian untuk acara individu senam lantai lelaki akhir, keputusan tidak rasminya dimenangi oleh gimnas dari negeri Sabah, Marvel Vincent Fu dengan keseluruhan 13.050 mata. Nur Adam Haziq bin Nur Azhar dari Kelantan di tempat yang kedua untuk pingat Perak, 13.050 mata juga. Dan Chiu Yu Wei dari Pulau Pinang di tempat yang ketiga dengan 12.475 mata. Kemudian untuk acara individu berkuda pelana lelaki akhir, Anson Tang Yu Hang dari Pulau Pinang di tempat yang pertama dengan catatan masa markah 12.225 mata. Marvel Vincent Wu di tempat yang kedua, 11.775 mata. Dan gimnas dari negeri Selangor di tempat yang ketiga, Man Chong Ming, 11.575 mata. Jadi sekiranya ini merupakan kedudukan terakhir yang rasmi, Man Chong Ming dari Selangor akan membawa pingat gangsa untuk acara tersebut. Kemudian satu lagi acara individu gelang lelaki akhir, di tempat yang pertama dari Pulau Pinang, gimnas dari Pulau Pinang, Liu Kai Jack dengan 12.050 mata. Hanis Firdaus Bashir dari Sarawak di tempat yang kedua, 11.650 mata. Man Chong Ming sekali lagi di tempat yang ketiga juga bakal membawa pingat gangsa dengan 11.625 mata. Itu yang setelah pun selesai kesemuanya, 5 acara, tetapi masih lagi menanti keputusan secara rasmi yang akan diputuskan oleh pihak urus setia sekejap nanti. Jadi untuk seketika dari Dewan Chancellor Tun Abdul Razak di UKM ini, kembali bersama dengan Saf dan juga Kulin.
2: Terima kasih Hamami HY dengan laporan yang telah pun dikongsikan bersama dengan kami. Apa pun ucapkan tahniah yang mana yang melibatkan kontinjen negeri Selangor.
3: Yeah.
2: Semoga terus mencipta, boleh dikatakan sekarang ini perkembangan terkini juga menerusi kedudukan pingat yang mana Selangor telah pun berjaya menambah satu lagi pingat emas di situ, yang menjadikan masih lagi berada di tangga yang pertama, 62 pingat emas, 51 pingat perak, 45 pingat gangsa, yang menjadikan jumlah keseluruhannya 158. Kita kena bangga, Kulin.
3: Betul.
2: Sebab kontinjen Selangor je yang melepasi 100 pingat buat ketika ini. Sebab Terengganu pun jumlah keseluruhannya adalah 94 pingat. Ada info katanya nak kongsi pasal gimnastik?
3: Sebenarnya kalau kita tengok gimnastik ni kan, kita rasa macam apa yang dipertontonkan itu sangat-sangat cantik.
2: Yeah.
3: Sebenarnya bukan sekadar cantik saja yang diperlihatkan menerusi gerak dan perbuatan dari gimnastik tersebut. Tapi gimnastik ini, gimnastik artistik ini memerlukan gabungan kekuatan, fleksibiliti, keseimbangan, kawalan badan dan juga ketepatan. Itu antara perkara yang amat sukar untuk diperhatikan secara teliti, okay, untuk seorang kontinjen atlet melakukan secara fokus lah di tempat kejadian ketika perlawanan.
2: Okey, baik. Jadi itu fakta emasnya yang dikongsikan oleh Kulin. Jadi Kulin adalah seorang wanita, mungkin dia menganggapkan situasi tersebut dan itu adalah huraiannya. Bukan semata-mata cantik. Ada maksud lain ke? Tak ada apa eh?
3: Tidak. Maksudnya perlukan kekuatan dalam kecantikan pergerakan tu.
2: Betul.
3: Itu yang paling penting. Bukan mudah sebenarnya.
2: Okay.
3: Sukar. Tapi kontinjen Selangor kita ni berjaya mendapatkan tempat yang pertama.
2: Okey, baik. Jadi kita nak kongsikan juga kepada anda sepanjang kita tahu yang mana hari ini ada 63 emas yang dipertandingkan mengikut acara seperti pelajaran 10 emas, akuatik renang 8 emas, berpasukan track 6 emas, karatedo 5 emas, gimnastik artistik 5 emas, tinju 5 emas, silambam juga ada 4 emas hari ini, lawan pedang 3 emas, wushu 3 emas, memanah 3 emas, akuatik terjun 2 emas, tempin bowling 2 emas, bola sepak lelaki 1 emas, e-sport 1 emas, kriket lelaki dan wanita 1 emas dan juga bola jaring 1 emas. Jadi kepada anda jangan lupa juga pada malam ini yang mana Selangor FM akan bawakan juga kepada anda perlawanan akhir bersama dengan rakan pengulas Firdaus Musa dari Stadium MBPJ. Jadi kami mohon untuk anda terus kekal bersama dengan kami di 100.9. Rentak kita asyik kita selepas ini kami kembali, kami berehat dulu seketika.
1: Keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026. Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari, pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTMT dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baik, selamat kepada anda kembali lagi bersama dengan kami di Grandstand Sukma 2026. Jadi kepada anda yang mungkin sekarang ini dalam perjalanan menuju ke lokasi-lokasi berlangsungnya perlawanan pada hari ini, kami doakan kepada anda semoga sentiasa dipermudahkan dalam perjalanan. Dan juga kami nak maklumkan kepada anda juga, jangan lupa pada malam ini yang mana Selangor akan menentang Johor untuk final bagi bola sepak yang merupakan king of the game lah,
2: ya, yeah, betul.
1: Dan kita mengharapkan satu yang positif juga pada perlawanan malam ini. Kick offnya akan bermula 8.30 minit malam. Okey, jadi Kulin, kita nak kongsikan juga yang mana yang berada di sekitar pusat media ni pun boleh juga berkunjung kami sekarang ni. Kami berada di Battles, tapi boleh dikatakan agak sukar juga untuk kita berjumpa. Tapi ini adalah platformnya yang mana anda telah menyaksikan kami secara live di TikTok sekarang ni. Kami akan berikan kepada anda perkembangan terkini di layar skrin yang ada di hadapan kita ni, Kulin.
2: Yeah.
1: Boleh dikatakan sekarang ni sedang berlangsungnya e-games.
2: Betul.
1: Okay.
2: Di mana untuk sekarang ini telah pun berlangsungnya antara Selangor bertemu dengan Terengganu dan untuk kategori wanita MLBB Group di pusat convention MBAJ. Dan di mana kalau kita boleh tengok, ini antara grup wanita. Ya, betul. Dan antara kontijen Selangor yang wakil pada hari ini, Fricia Lentop, Cilio, Valerie, Lau Pui Ying, Nur Alia dan juga Afrina Balkis. Di mana itu antara kontijen Selangor kita, atlet Selangor kita yang tengah berusaha sekarang ini. Anda boleh saksikan live-nya di rs.selangor2026.
1: Okey, baik. Jadi ini antara acara yang baru juga dipertandingkan bagi Sukma kali ini. Dan juga kita sudah tahu dah ada pencapaian-pencapaian yang telah pun dicipta oleh kontijen negeri Selangor. Jadi kita nak tinggalkan seketika untuk e-sport, yang mana sekarang ini kita nak bersama dengan Fairuz Siras yang sekarang ini berada di IDCC Shah Alam untuk acara Sukan Karate. Assalamualaikum, selamat petang Fairuz.
3: Assalamualaikum, terima kasih staff dan juga
1: Kulin.
3: Pasangan ya,
1: Kulin.
3: Untuk petang ini ya, untuk kita berada pada siaran langsung, sedikit laporan untuk kategori ataupun sukan karate pada hari ini yang berlangsung di Idol Convention Center IDCC Shah Alam. Okey, di mana debaran saingan karate individu lelaki kategori berat melebihi 84 kg akan membara dan menghampiri kemuncaknya. Dan untuk pengetahuan para pendengar sekalian, saingan awal dan pusingan 16 menyaksikan pertemuan taktikal yang cukup sengit demi merebut slot ke peringkat suku akhir. Berikut adalah keputusan rasmi yang direkodkan pagi tadi. Wakil Brunei Darussalam Muhammad Azizul Alfi Muhammad berjaya menewaskan pencabar dari wilayah persekutuan Amarnath Ranalingam dengan keputusan tipis 3-2. Jaguh tuan rumah yang mewakili negeri Selangor Darul Ehsan Sharvan Kumar mempamerkan aksi luar biasa pada pagi tadi dengan kutipan mata dominan 13-5 sekaligus menundukkan Bram Andreas dari Sabah. Juga membawa cabaran Pulau Pinang Parvin yang menyingkirkan Raymond Gerard dari Negeri Sembilan dengan kutipan mata 5-0. Wakil Sarawak Idan Iskandar Muhammad turut melangkah gagah selepas mematikan langkah Muhammad Ishraf Faiz dari Perlis dengan keputusan mata 2-0. Dan Wakil Pahang Muhammad Haziq mara tipis dengan mata 1-0 menewaskan Chartira Mutan dari Kelantan. Dan Wakil daripada Negeri Terengganu Darren menewaskan Talshan dari Johor dengan mata 1-0. Untuk Wakil yang mewakili Negeri Kedah Pavitran melengkapkan senarai pusingan awal pada pagi tadi dengan menewaskan Bharadraj dari Melaka menerusi keputusan mata 3-0. Dan melangkah ke peringkat suku akhir yang bermula pada jam 12.30 hari tadi, intensiti perlawanan semakin memuncak bagi pemburuan tempat ke separuh akhir. Juara ataupun peserta atlet kebanggaan negeri Selangor, Sharvan Kumar terus mengekalkan momentum kemenangan apabila menyekat cabaran Muhammad Azizul Alfi dari Brunei Darussalam dengan keputusan mutlak 4-0. Wakil daripada Pulau Pinang, Pavin, menang tipis 4-3 dalam pertarungan sengit mentang Eden Iskandar Muhammad dari Sarawak. Juga wakil daripada Pahang, Muhammad Haziq, mengekang kemarahan wakil Terengganu, Darren, dengan mata 3-0. Manakala Sharma dari Perak berjaya menewaskan Pavindra dari Kedah dengan keputusan mata 6-2. Sementara itu dalam pusingan Repeat Charge, Ryan Harris dari Sabah menghidupkan semula peluangnya untuk memburu pingat gangsa selepas menewaskan Muhammad Azizul Afi dari Brunei Darussalam dengan keputusan mata 3-1. Seterusnya, para pendengar, debaran bakal meletus tepat pukul 2.30 petang ini. Selepas ini sedang berlangsung atau cara untuk wanita 61 kilogram akhir, juga lelaki 84 kilogram akhir, dan juga wanita dan lelaki 55 kilogram untuk pertandingan akhir, dan juga bagi saingan lelaki 84 kilogram untuk saringan akhir. Ini adalah perlawanan akhir yang berlangsung untuk kategori ataupun sukan karate pada petang ini. Jadi siapakah yang bakal menjulang pingat emas mutlak untuk mengharumkan nama kontinjen negeri masing-masing? Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Selangor FM. Dan dapatkan perkembangan dan info terkini untuk sukan Sukma ke-22 yang berlangsung di negeri Selangor, semestinya di Selangor FM. Kembali bersama dengan rakan setugas Saf dan juga Kulin.
1: Ya, betul.
3: Saya dapat menyebut nama Kulin.
1: Baik, terima kasih Fairuz. Itu dia laporan semasa berkenaan dengan acara sukan karate yang bertempat di IDCC Shah Alam. Jadi harus diingatkan juga kepada anda untuk sentiasa dapatkan ataupun minum air masak secukup-cukupnya. Disebabkan sekarang ini keadaan cuaca sangat-sangat panas dan juga dirisaukan berlaku perkara yang tidak diingini. Dan kami di sini jangan risau, akan terus salurkan kepada anda. Jadi rugi kalau anda tak saksikan kami di TikTok sekarang ini. Dan juga rugi juga kalau kata anda tukar frekuensi radio anda ini, sebab kami seharian kami akan bawakan kepada anda yang pentingnya malam ni kita nak tengok final bola. Okey, Kulin, ada apa yang nak dimaklumkan kepada mereka?
2: Baik, seperti mana yang kita dengar tadi tu kan, berkenaan dengan sukan karate. Di mana mereka sangkakan yang sukan karate ni perlukan kekuatan semata-mata. Itu antara salah satu faktor yang perlu ada di setiap atlet. Tapi sebenarnya kita sebagai atlet memerlukan komputer yang penuh dan juga cara strategik kita untuk membaca pergerakan pihak lawan. Kalau tanpa kita punya pembacaan itu, mungkin dengan kekuatan tidak mungkin boleh mengalahkan kita punya pihak lawan.
1: Okey, baik. Jadi itu adalah faktor-faktornya yang memang kita kena sentiasa aku juga, yang mana atlet ni pun turut mengorbankan masa mereka. Ada juga pengorbanan-pengorbanan dari segi makanan yang mereka mengidam nak makan tapi tak dapat lagi. Jadi itulah yang kita perlu maklumkan kepada semua juga, yang mana setiap perkara yang kita lakukan tu perlukan pengorbanan. Okey, kita nak kongsi juga sebelum kita berehat seketika. Ini berkenaan dengan acara lawan pedang EP berpasukan wanita suku akhir yang melibatkan kontinjen negeri Selangor. Nampaknya di situ terpaksa berputih mata apabila ditewaskan pasukan Terengganu dengan skor 45-22. Okey, jadi kepada anda juga yang kita nak maklumkan, yang mana yang masih lagi belum mengetahuinya, hari ini ada 62 acara pingat yang dipertandingkan. Setakat ini 10 acara pingat telah pun dianugerahkan. Ada lagi berita dari perkembangan yang terkininya, mungkin ada info terkini berkenaan dengan apa yang disarankan oleh Menteri Menteri Besar Selangor berkenaan dengan siaran secara langsung untuk malam ini perlawanan bola sepak akan kami war-warkan juga kepada anda dari semasa ke semasa. Kita nak berehat dulu seketika. Selepas ini kami kembali untuk Grandstand Sukma 2026. Rentak kita,
2: aksi kita.
4: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baik, sahabat tak berada, ada Grandstand Sukma 2026 kembali lagi bersama dengan kami berdua Sabri Negeri Kulin temani anda sehingga 3.45 minit petang. Okey, kami di sini masih lagi bersemangat berkobar-kobar Kulin . Kita dapat saksikan secara kasarnya yang mana Selangor masih lagi berada di kedudukan yang pertama, diikuti Terengganu, seterusnya wilayah persekutuan. Untuk 5 yang teratas melibatkan pasukan Sarawak yang berada di tangga yang keempat dan juga Johor di tangga yang kelima. Okey, yeah, selain daripada kita mendapatkan laporan-laporan daripada rakan pelapor, kami juga ada juga dapatkan beberapa info semasa yang melibatkan Malaysia, dan ini adalah berkenaan dengan artikel yang kita dapat baca yang telah pun diberi maklum balasnya daripada MB kita. Ini berkenaan dengan siaran langsung untuk perlawanan bola sepak pada malam ini, yang mana mengharapkan Datuk Menteri Besar Selangor Datuk Sri Amiruddin Syari memohon secara rasmi kepada Kementerian Komunikasi agar perlawanan akhir bola sepak Sukma dapat disiarkan secara langsung di televisyen. Okey, kita stop dulu dekat situ. Sebab ada lagi info yang manisnya kami akan kongsikan kepada anda dari semasa ke semasa.
2: Betul, sekarang ni kita nak bersama dengan setiausaha kehormatan PSS merangkap pengurus skuad sepak takraw lelaki Selangor, iaitu Syaril bin Muhammad Rashid. Encik Syaril bin Muhammad Rashid yang kini berada di talian.
1: Assalamualaikum, selamat petang Encik Syaril.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik, kami sangat-sangat teruja kami bercakap dengan setiausaha kehormat PSS merangkap pengurus skuad sepak takraw lelaki Selangor. Yeah. Bagaimana keadaan kesihatan hari ini, semuanya okey Encik Syaril?
3: Untuk pemain-pemain semua okey, cuma saya je tak ada suara.
2: Alamak.
1: Tapi itulah perit getirnya kita dalam menguruskan sesuatu. Yang paling penting, orang kata alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pakal lengan. Okey, baik, saya ringkasnya berkenaan dengan pencapaian skuad sepak takraw lelaki Selangor. Apa kata Encik Syaril?
3: Okey, pertama sekali alhamdulillah kita berada di satu landasan untuk mencapai sasaran kita di dalam temasya Sukma Selangor pada kali ini. Dan pada setakat ini kita kecewa, setelah kita kecewa di acara berpasukan tempoh hari di peringkat suku akhir, kita berjaya bangkit dan akhirnya kita berjaya memenangi satu emas daripada kuadran dan satu gangsa daripada pair doubles kita. Jadi ia satu pencapaian yang baik setakat ini yang ditunjukkan oleh pemain-pemain saya, pemain-pemain muda saya yang beraksi sepenuh jiwa mereka berempapulas, dan akhirnya ia membuahkan hasil untuk skuad kuadran kita. Dan sekarang ni kita berada dalam radar untuk mencapai emas yang kedua, sasaran pasukan dan juga sasaran pihak MSN. Jadi insyaAllah untuk acara regu, kita akan cuba deliver the best untuk negeri Selangor untuk mendapatkan another lagi satu emas.
1: Okay, untuk baik. Mungkin yang sekarang ni mendengarkan kita di frekuensi 100.9 dan juga menyaksikan kami secara TikTok ni, nak ketahui juga antara rencah akhir yang akan dilakukan oleh kontijen sepak takraw Selangor. Bagaimana tu?
3: Okey, untuk acara regu ini adalah acara yang pertama. Jadi untuk persiapan terakhir pasukan, kita nak memastikan pemain-pemain kita yang mempunyai jadual perlawanan yang padat pada hari ini. Kita kena bermain 3 match sehingga suku akhir, esok semifinal. Jadi kita kena memastikan kesemua pemain-pemain kita berada di dalam keadaan yang terbaik. Dan pada keadaan sekarang pun kita sedang risau dengan keadaan aktif kanan utama kita yang tidak sihat. Dan sekarang kita sedang mengharapkan kepada 5 pemain yang kita ada. Tapi itu bukan alasan untuk kamu. Tapi kami akan memastikan condition pemain-pemain kita akan dapat akan dapat yang terbaik untuk memastikan setiap perlawanan kita dapat harungi dengan baik dan memperoleh kemenangan, insyaAllah.
2: Baik, adakah sokongan penyokong memberi motivasi tambahan kepada pemain, Encik Syaril?
3: Ya Allah, secara jujurnya terima kasih kepada Atras, Chris Lango, pihak manager menyediakan tonik tambahan buat pasukan sepak takraw Negeri Selangor selepas kita kecewa acara berpasukan tu. Tapi dengan kehadiran Atras, kehadiran ibu bapa, pemain-pemain, keluarga dan penyokong-penyokong di sepak takraw Negeri Selangor, ia telah membantu kami menyemarakkan semangat kami untuk mendapatkan emas yang pertama semalam. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada Atras Negeri Selangor, penyokong kami.
1: Okey, baik. Jadi itu adalah satu berita yang gembira juga, Atras. Sebab kadang-kadang bila kita dalam kehidupan ni, Cik Syari, kita tak boleh buat benda tu semua seorang kan. Jadi kita memerlukan sokongan-sokongan daripada orang yang sekeliling. Saya suka bila Cik Syari menggunakan perkataan tonik tu kan. Tonik tu bukan maksudnya air ke, bukan? Itu semangat eh?
3: Bukan.
1: Okey, baik. Alhamdulillah, apapun kita doakan semoga kesihatan Cik Syari suara itu kembali baik seperti biasa. Apapun kami nak maklumkan, yang mana kami baru sahaja bercakap dengan Cik Syari Muhammad Rashid yang merupakan setiausaha kehormat PSS merangkap pengurus skuad sepak takraw lelaki Selangor. Sampaikan salam kami kepada mereka, iaitu yang mewakili kontinjen Selangor. Semoga kejayaan berpihak kepada Merah Kuning, insya-Allah.
2: Insya-Allah.
1: Amin. Baik, terima kasih
3: banyak. Alright, insya-Allah.
1: Assalamualaikum. Okey, baik. Itu boleh dikatakan situasi seperti mana Kulin semalam lah, kehabisan suara.
2: Betul.
1: Tapi yang memerlukan suara di Grand Sense waktu itu hanya sedikit lah. Jadi kita percaya Kulin bagaimana berada di lokasi semalam tu memang menjerit ke sana dan ke sini lah kot.
2: Betul. Sebab itulah kita sangat-sangat bangga menjadi pelapor sebenarnya. Sebab kita merasai sendiri kehangatan ketika kontinjen Selangor ini sedang bertempur. Sebab itulah saya tak ada suara menjerit sini, jadi penyokong sini. Jadi kita semangat tu perlu ada, sebab dengan semangat kita yang sebagai penonton juga memberi semangat kepada atlet kita sendiri sebenarnya.
1: Okey, baik. Itu perkembangan semasanya. Kita mungkin boleh berehat dulu seketika. Yang mana kami akan kembali lagi bersama dengan anda dengan pelaporan-pelaporan daripada rakan-rakan kita yang sekarang ini berada di lapangan. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami di Grandstand Sukma 2026, Rentak Kita.
2: Aksi Kita.

0: malam penenggebaran, malam penentuan, ibu segala pingat. Siapa yang bakal dinobatkan sebagai juara? Ikuti siaran langsung perlawanan akhir bola sepak lelaki Sukma 2026. Selangor menentang Johor, Sabtu 22 Ogos 2026 pukul 8.30 malam dari Stadium MBPJ Kelana Jaya. Eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang termasyar berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Baik, rentak kita, aksi kita kembali bersama dengan kami di Grandstand Sukma yang disiarkan langsung di merusi platform media sosial rasmi Selangor FM dan juga anda boleh dengari kami di frekuensi 100.9. Okey, baik Kulin. Kita nak kongsikan juga, hari ini ada 62 acara pingat yang dipertandingkan. Betul. 12 acara telah pun dianugerahkan yang mana kami telah pun berkongsi kepada anda dari semasa-semasa seketika tadi. Kita bersama juga dengan Cik Syaril tadi untuk pasukan, untuk kontijen pasukan takraw bagi negeri Selangor. Ini antara perlawanan-perlawanan yang mendatang, iaitu melibatkan memanah recurve tim lelaki yang berlangsung di Stadium Inspan. Seterusnya ada juga tinju featherweight 54 hingga 57 kilogram lelaki yang berlangsung di Dewan Tun Abdullah Muhammad Saleh. Bukan itu saja, ada juga tinju light middleweight 67 hingga 71 kilogram lelaki, tinju light welterweight 60 kilogram hingga 63.5 kilogram lelaki turut sedang berlangsung sekarang ini untuk perlawanan kriket T20 tim wanita yang berlangsung di Cricket Oval UKM. Turut berlangsung juga iaitu karate kumit bagi kurang 55 kilo, kurang 61 kilogram, kurang 55 kilogram, kurang 84 kilogram dan juga melebihi 84 kilogram yang bertempat di IDCC Ideal Convention Center Shah Alam.
3: Baik, dan kita harapkan untuk kontijen Selangor kita dan untuk kepada anda yang datang melihat atlet-atlet kita ni sedang berlawan dan sebagainya, pastikan betul. Minum air secukupnya, pakai sunscreen dan tidak terdedah secara langsung di matahari lah. Sebab kita nak sokong-sokong juga, kesihatan juga perlu dijaga sebenarnya.
2: Betul, nak buat apa-apa pun kesihatan itu perlu diutamakan. Kena ikut cakap Kulin. Kalau kata tak ikut cakap Kulin, kita rasa rugi sebab dia dah berpengalaman benda tu semalam. Alhamdulillah hari ni datang kerja elok.
3: Kita dah minum air secukupnya tu yang elok sikit tu.
2: Okey, kita nak bersama HY untuk kita nak bersama dengan Samsia Samsi, maafkan saya, untuk acara Sukan Silambam. Ada berita perkabaran terbaik juga di sana. Bagaimana tu Samsia Samsi, silakan.
4: Baik, terima kasih Saf dan Kulin. Saya kini berada di Stadium MBSJ Sedang Jaya bagi acara Silambam yang bermula sejak pukul 9 pagi tadi. Berita gembira buat rakyat Selangor apabila kontijen Selangor berjaya menambah koleksi emas menerusi acara Silambam Tani Tira Ramai Kutu Marisal individu lelaki pada hari ini. Atlet Selangor Pretty Leach anak lelaki Anggu Silvan muncul juara selepas mencatat 11.400 mata pada aksi final yang berlangsung pukul 11 pagi tadi. Pingat Perak menjadi milik Ashwin, anak lelaki Ganapati dari Perak dengan 10.967 mata, manakala atlet wilayah persekutuan Yoganathan, anak lelaki Tanggaraja meraih gangsa dengan 10.633 mata. Kejayaan berkenaan turut menyumbang kepada kutipan pingat emas sekaligus menambah pingat skuad tuan rumah kontijen Selangor. Setakat ini Selangor telah memenangi satu emas dan satu gangsa menerusi acara Silambam. Dan sementara itu dalam acara Silambam, Tani Tiramai Stik individu lelaki, wilayah persekutuan mencatat kejayaan selepas Nivis anak lelaki Sokalingam muncul juara acara tersebut. Nivis mencatat keputusan 9.367 mata untuk meraih pingat emas. Pingat Perak pula dikongsi oleh Lugen Anak Lelaki Saravan dari Terengganu dan Emayan Anak Lelaki Kaliapan dari Kedah yang masing-masing mencatat 8.767 mata. Lukisan ini menyaksikan persaingan sengit dalam acara silam bam dengan hanya perbezaan mata yang kecil antara pemenang. Dan untuk makluman anda, ketika ini, tepat pukul 2 petang tadi, acara Portal Individu Lelaki bawah 55 kg sedang berlangsung. Manakala acara Portal Individu Wanita bawah 50 gram juga berlangsung pada pukul 3 petang nanti. Dan manakala pukul 4 petang nanti, acara Portal Individu Lelaki 55 kg hingga 65 kg bakal berlangsung pada hari ini. Dan saya kira itu saja perkongsian saya dari Stadium MBSJ Sedang Jaya. Rentak kita, aksi kita. Kembali kepada Saf dan juga Kulin di Pusat Media Section 7. Silakan.
2: Baik, terima kasih Samsia Samsi dari Sri Sedang yang telah pun melaporkan berkenaan dengan perkembangan silam bam. Jadi bila kita dengar pelaporan tersebut, kita rasa macam mendayu-dayu lah sebab selalunya orang silam bam ni dia macam ganas-ganas sikit.
5: Betul.
2: Tapi Samsia Samsi dia masih lagi mengekalkan keayuan wanita asli. Tapi bagaimanapun, yang paling penting info tu sampai kepada kita.
5: Baik, seperti mana yang kita dengarkan tadi untuk sukan silam bam, dan aku nak kongsikan kepada anda semua. Silam bam ini ialah seni bela diri tradisional yang berasal dari Tamil Nadu, India.
2: Baik.
5: Yang terkenal dengan penggunaan batang rotan atau kayu panjang. Yang menariknya, atlet bukan sekadar perlu menghayunkan tongkat, mereka perlu menguasai kepantasan, koordinasi badan, keseimbangan, ketepatan.
2: Betul.
5: Dan juga kawalan pergerakan. Nampak macam simple je, mudah kan bermain tongkat, tapi sebenarnya ini antara permainan sukan yang perlukan fokus jugalah sebenarnya kan.
2: Okey, baik. Jadi itulah dari Tamil Nadu dan kini telah pun berada di Malaysia, Kerajaan Madani, yang mana kita mempertandingkan di Sukma. Sebab kalau anda nak tahu juga, untuk seni mempertahankan diri silam bam ni, dia ada sejarah penyebatan dia dekat Sukma kita, iaitu 2008 mula diperkenalkan buat kali pertama sebagai sukan demonstrasi. Waktu itu sukan pertunjukan baru. Dia bukan dipertandingkan lagi. Jadi 2010 secara rasminya Kulin dan juga semua yang mana yang sekarang ini dapat melihat kami, mendengarkan kami, anda yang mana ianya rasmi dipertandingkan sebagai sukan pingat buat julung kalinya 2010 sampai sekarang.
5: Okay?
2: Jadi Kulin, itu perkembangan terkininya. Kami akan kembali lagi bersama dengan anda. Jangan risau, kami akan terus kekal setia sehingga 3.45 minit petang menerusi Grandstand Sukma 2026. Ada persoalan ke, mungkin ada benda yang anda nak tahu, anda boleh terus chat dekat TikTok rasmi Selangor FM. Kalau kata nak hantar ke talian WhatsApp pun boleh, nanti Abang Long akan bagi tahu kepada kami. Boleh hantarkan ke 019-330-4425. Terus kekal bersama dengan kami, terus setia mendengarkan kami. Jadi kami akan kembali lagi selepas ini di Grandstand Sukma 2026, rentak kita,
5: aksi kita.
6: Di sebalik setiap pingat ada pengorbanan, di sebalik setiap kemenangan ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temu bual eksklusif dari Pusat Media bersama tetamu jemputan serta perkembangan sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita, eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: pokok ke bawa kemah.
1: Betul, saya memang bawa pokok sekarang. Ini sebabnya dalam dalam dewan apa, dalam dewan Tun Abdullah Muhammad Saleh di UKM ni memang gamat sekali. Jadi saya terpaksa keluar dulu sekejap untuk memberikan gambaran apa yang sedang berlangsung sekarang ini. Dan untuk hari ini sebagaimana yang saya katakan tadi, 5 pingat emas ditawarkan untuk acara tinju. Dan satu daripadanya akan menyaksikan petinju daripada Selangor akan turun untuk kategori light middleweight lelaki 67 hingga 71 kilogram. Acara akhir yang akan kalau ikut jadualnya jam 2 petang, tapi masih lagi belum berlangsung. Dan iaitu petinju dari Selangor yang akan turun sekejap nanti, Tan Yi Siang, akan bertemu dengan petinju dari wilayah persekutuan, Muhammad Nur Tawachai, dari wilayah persekutuan, untuk penentuan pingat emas dan juga pingat perak bagi kategori light middleweight lelaki 67 hingga 71 kilogram. Untuk acara-acara lain yang telah pun berlangsung, antaranya flyweight wanita 48 hingga 52 kilogram akhir, yang mana petinju dari negeri Kelantan Ainul Madiha berjaya mendapatkan pingat emas menewaskan petinju dari negeri Perak Nur Alia Damia dengan kiraan 5-0. Kemudian flyweight lelaki 48 hingga 51 kilogram akhir pula berlangsung sekejap tadi, petinju dari negeri Perlis Muhammad Ashirik Ryan berjaya mengatasi petinju dari negeri Johor Muhammad Daniel Iskandar dengan juga dengan kiraan 5-0. Kemudian untuk kategori featherweight lelaki 54 hingga 57 kilogram akhir, Wan Ahmad Dia Haidar dari Johor berjaya menewaskan Arthur Ayabu Anaraj dari Sabah dengan kiraan 4-1. Ini bermakna petinju dari negeri Johor Wan Ahmad Dia berjaya mendapatkan pingat emas dan Arthur Ayabu berjaya hanya sekadar berjaya mendapatkan pingat perak. Yang satu lagi yang belum berlangsung iaitu kategori light featherweight lelaki 60 hingga 63.5 kilogram yang akan menemukan petinju dari Sabah, Abram Dozel Rikal Kuinon dari Sabah, yang akan bertemu di gelanggang sekejap nanti petinju dari negeri Perak Said Muhammad Hanafi untuk kategori light featherweight lelaki 60 hingga 63.5 kilogram. Jadi daripada 5, 1, 2, 3 telah pun diketahui, ada 2 sahaja lagi yang belum diketahui, termasuk kategori yang menyaksikan petinju dari negeri Selangor, iaitu untuk kategori light middleweight lelaki 67 hingga 71 kilogram. InsyaAllah kalau ada perkembangannya, saya akan kabarkan menerusi grandstand petang ini sekarang ini, ataupun kalau tak sempat kita akan masuk untuk grandstand sebelah petang 5.30 minit petang nanti, Saf dan juga Kulin. Jadi untuk seketika kembali bersama dengan Saf dan Kulin di Shah Alam.
0: Baik, terima kasih Hamami untuk laporan tersebut. Apa-apa pun, sentiasa jaga diri apabila berada di lapangan. Kita tak dapat menjagakan apa yang bakal berlaku, kan. Okey, jadi itu untuk sukan tinju.
2: Ya, betul. Kalau kita boleh tengoklah kan, untuk Umar 21 Sarawak 2024, untuk kontijen Selangor, di mana Hazman Iskandar Zulkifli Sio mewakili Selangor untuk memenangi pingat emas kategori lightweight lelaki 57 hingga 60 kg selepas menewaskan peninju tuan rumah Sarawak Lam Wee Liang dengan keputusan 4-1. Itu menariknya, Selangor mempunyai juara bertahan dalam acara tinju. Dan untuk yang kali ini, kita mengharapkan sesuatu yang sama juga untuk atlet kontijen Selangor untuk mengekalkan kemenangan itu sendiri sebenarnya di tanah Selangor ni lah.
0: InsyaAllah. Okay, doa dan juga iringan, sebab mereka telah pun berusaha sebaik yang mungkin.
2: Betul.
0: Apa-apa pun itu berkenaan dengan sukan tinju. Kita nak tinggal dulu seketika, cuma kita nak maklumkan kepada anda juga, ini berkenaan dengan sukan yang lebih kurang tinju, iaitu Muay Thai. Yang dipertandingkan di Sukma Selangor sebanyak 12 pingat emas. Kalau ikut pecahannya adalah kategori lelaki 6 emas mengikut kelas berat badan, contohnya 48 kilogram, 51 kilogram, 54 kilogram, 57 kilogram, 60 kilogram dan 63.5 kilogram. Kategori wanita 4 emas mengikut kelas berat badan, dan juga kategori seni yang mempertandingkan dua emas, iaitu acara Y Crew dan juga Mai Muai, persembahan seni tempur tradisional. Yang mana kita maklumkan juga sekarang ini bakal berlangsung Muay Thai wanita 51 hingga 54 kilogram separuh akhir di KSL Esplanade Mall di Ring A. Seterusnya, kita baru saja menerima keputusan tidak rasmi Muay Thai lelaki 57 hingga 60 kilogram separuh akhir yang melibatkan wakil kita putra Abdullah bin Mahmud yang telah pun berjaya menewaskan Muhammad Sufi Adam Kedah dengan skor 28 berbalas 1. Kita nak maklum juga selepas ini juga menanti menerusi Muhammad Haris Haikal wakil Selangor untuk Muay Thai lelaki 51 hingga 54 kilogram separuh akhir menentang wakil Kelantan Rafid. Dan peminat-peminat Muay Thai, anda boleh mendoakan juga. Ini antara tumpuannya, iaitu Muay Thai lelaki 63.5 hingga 67 kilogram separuh akhir di Ring A KSL Esplanade Mall, yang mana kontijen Sabah MB Muhammad Khairul Arifin Masrun akan menentang wakil kita Selangor Adim Sif bin Ubaidillah atau Nasri, yang turut menjadi salah satu highlight untuk pungutan pingat bagi acara Muay Thai. Jadi kalau nak tahu juga, sebenarnya sukan Muay Thai ni adalah seni mempertahankan dirilah. Jadi segala perkembangan memang kami akan maklumkan kepada anda dari semasa ke semasa. Jadi kita nak rehat dulu seketika, Kulin. Kita nak reda-reda dulu dengan keadaan cuaca yang agak panas sekarang. Betul. Ini yang mana kami akan kembali bersama dengan anda untuk Grandstand Sukma 2026 selepas ini. Pelbagai lagi info dan juga perkembangan pungutan pingat akan kami kongsikan kepada anda. Jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami. Sama-sama kita rentak kita,
2: aksi kita.
3: Malam penuh debaran, malam penentuan ibu segala pingat. Siapa yang bakal dinobatkan sebagai juara? Ikuti siaran langsung perlawanan akhir Bola Sepak Lelaki Sukma 2026 Selangor menentang Johor Sabtu 22 Ogos 2026 pukul 8.30 malam dari Stadium MBPJ Kelana Jaya. Eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 23 Ogos 2026 Ahad bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Kuala Langat, Selangor. Bermula pukul 8 pagi hingga 6 petang, kunjungi rerai PTPN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPM. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
2: Keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026. Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
3: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Baik, tepat 3.21 minit petang, kembali lagi bersama dengan kami di Grandstand Sukma yang dibawakan secara langsung di Radio Selangor FM di frekuensi 100.9. Anda boleh dengarkan secara terus di Lembah Kelang dengan nombor frekuensi tersebut. Boleh dengarkan juga kami secara digital melalui aplikasi RTM Klik. Boleh muat turun di Apple Store, Play Store, yang mana anda boleh dengarkan Selangor FM di mana jua anda berada. Kembali bersama dengan Saf dan juga Kulin.
5: Ya. Dan sekarang ni Kulin nak kongsikan kepada anda kutipan keseluruhan pingat yang kita boleh kongsikan sekarang ini. Yang pertama, masih lagi mengekalkan kedudukan di mana Selangor mengumpul 64 pingat emas, 52 pingat perak dan 47 pingat gangsa, di mana mengumpul sebanyak 163 pingat. Baik. Dan kita nak kongsikan juga ini antara sengit antara negeri Terengganu dan juga wilayah, di mana kutipan emas dia cuma berbeza satu sahaja mata,
4: satu
5: sahaja pingat, di mana Terengganu 34 dan wilayah Persekutuan 33. Yang kita boleh tengok sekarang ini, Terengganu di tempat yang kedua dan juga wilayah Persekutuan di tempat yang di mana Terengganu di tempat kedua dan wilayah Persekutuan di tempat yang ketiga.
4: Okey, jadi top 3 sekarang ni Selangor, Terengganu dan wilayah Persekutuan.
5: Betul.
4: Bagaimanakah nasibnya? Sama-sama kita nantikan di pengakhirannya pada 24 hari bulan nanti, sebab makanya hari itu adalah hari terakhir untuk Sukma 2026. Setelah 28 tahun, Selangor kini menjadi tuan rumah dan alhamdulillah dipermudahkan urusan, kita masih lagi mendominasi. Okey. Salah satu acara yang juga adalah berkenaan dengan acara berbasikal BMX Park and Flat Lane yang telah pun melabuhkan tirai sepenuhnya hari ini 22 Ogos. Jadi kalau anda nak tahu, yang mana acara BMX ni merupakan antara sukan awal yang melengkapkan keseluruhan aksi final pada sebelah pagi hingga tengah hari tadi, di mana skuad Selangor berjaya menyapu bersih kesemua 4 pingat emas yang dipertandingkan.
5: Ya, tahniah. Di mana sekarang ini sebenarnya kita ada coach yang akan bercerita berkenaan kemenangan berbasikal BMX ni untuk perkongsian kita kali ini.
4: Okey, di talian sekarang ni bersedianya adalah Encik Saiful Arif. Assalamualaikum, selamat petang.
6: Ya, assalamualaikum.
4: Baik, apa-apa kami nak ucapkan tahniah coach atas pencapaian untuk kontijen negeri Selangor. Jadi kita nak recapkan semula. Kalau ikutkan dekat sini, BMX Flat Lane Wan Aidin Faik, yang mana mesra disapa sebagai Bum Bum ke Bam Bam nama dia kita panggil?
6: Bam Bam dia.
4: Bam Bam yang mana pelumba cilik berusia 12 tahun ini mencuri tumpuan ramai apabila menewaskan pesaing yang lebih dewasa untuk merayakan pingat emas. Untuk acara yang lainnya, pecahan acara ialah BMS Park Lelaki Muhammad Ghaidir Izam, BMS Flatland Wanita Nur Airin Sofia dan juga BMS Park Wanita Nia Nur Aidriana. Betul eh?
6: Ya, betul.
4: Okey, sebab apa Kulin, kita nak beritahu juga kepada semua yang mana yang menyaksikan, yang mendengarkan kami sekarang ni, yang mana selain menyapu bersih pingat emas ni, gandingan adik-beradik mereka ni adik-beradik Nur Airin Sofia dan juga Nia Nur Aidriana turut melengkapkan kemenangan berganda buat Selangor apabila masing-masing menambah koleksi pingat perak dalam kategori BMX Park dan Flatland. Jadi soalan pertama yang kita nak tanya, apa perasaan coach sekarang?
6: Okey, perasaan dia berbangga lah dengan rider-rider yang dah selesaikan misi kita untuk Soma kali ni. Rider-rider semua perform walaupun dengan keadaan cuaca yang agak panas apa semua pun.
4: Betul.
6: And saya berterima kasih lah untuk semua-semua yang terlibat dalam menjayakan hasil yang agak memberangsangkan yang kita dapat untuk event BMX Freestyle ni.
4: Ya, yeah, betul. Okey.
5: Okey, baik. Nak tanyalah coach. Ada tak orang kata sebentar ya. Selepas raih 4 emas ni kan, apa sasaran pasukan BMX Selangor selepas ini coach?
6: Okey, kalau sasaran yang next paling ada pun bulan 9 kita orang ada satu event dekat Jepun, Asian Game.
5: Oi. Jauh.
4: Itu bakal berlangsung bila tu coach?
6: Akan hantar Erin Sofia.
5: Airin Sofia.
6: Ya, yeah, betul.
4: Okey, yang mana yang kontinjen kita akan pergi ke Jepun nanti tu mewakili Malaysia ataupun mewakili?
6: Tu dia akan mewakili Malaysia.
4: Mewakili Malaysia. Sekitar bulan?
6: Bulan 9.
4: Okey, yeah. Baik. Jadi itu antara perkembangan terkini lah berkenaan dengan mereka. Coach, kita nak tanya juga. Mungkin ini soalannya luar daripada yang kebiasaan je kita kita tanya. Kita nak tahu untuk kontijen sukan BMX ni, berbasikan BMX ni, kami nak tahu boleh tak coach kongsikan satu pengalaman manis, satu pengalaman pahit yang berlaku sebelum Sukma 2026?
6: Okay, macam pengalaman yang agak kurang menyenangkan, ada dua orang rider kita mengalami satu kecederaan lah. So macam yang Irene Sofia tu, seminggu sebelum nak ke final semalam tu, dia punya ankle tu ada complete tear. Maksudnya dekat tisu tu dia putus lah. Ya, itu sangat-sangat tak bagus lah kan.
4: Betul.
6: Dan lagi seorang atlet kita juga, Kaidi Izam tu, dia punya ankle ada bengkak lah sebab dia twisted masa melakukan dia punya training tu.
4: Okay, jadi kita tanya.
6: So daripada yang tu, ada manisnya jugalah. Orang walaupun ada a few issue tu, dapat apa bantuan daripada MSN, so dapat buat rawatan susulan semua, dapat recovery. So daripada tu, rawatan tu semua, atlet semua dapat recover dengan baik lah dan dapat perform yang bagus lah.
4: Baik, alhamdulillah. Jadi kalau ikutkan yang terdekat pun bulan 9 coachnya di Jepun yang mana mereka sekarang ni pun kalau kata mungkin ramai nak tahu juga untuk atlet-atlet bagi berbasikan sukan BMX ni, adakah mereka akan berehat sehingga next punya kejuaraan ataupun habis je Sukma, rehat dulu seminggu, dua minggu, lepas tu sambung balik training? Bagaimana tu coach?
6: Ya, kalau ikutkan dalam annual planning, kita akan bagi dia macam off season lah.
4: Okay.
6: Kita bagi dalam seminggu dua, kita bagi dia off, bagi dia reset dulu, tak ada pegang basikal dulu. And then afterwards kita akan sambung training seperti biasa lah.
4: Okay. Macam
6: cuma
4: tu
6: intensity tu sebab tournament jauh lagi.
4: Betul.
6: Intensity tu kita rendahkan dulu and then gradually akan menaik balik sampailah ke apa competition lah.
4: Okay, baik. Kulin, mungkin ada satu soalan lagi.
5: Baik, ada tak kata-kata yang coach nak sampaikan kepada pemain yang telah mendapat pingat emas ini?
4: Sapu bersih
5: disapu bersih dan juga peminat-peminat untuk sukan berbasikal BMX ni coach.
4: Mungkin ada coach nak highlight sesiapa sahaja di sini yang mungkin menjadi penyumbang utama bagi kejayaan kita pada hari ini. Silakan coach.
6: Okey, kalau untuk rider-rider tu, saya berterima kasihlah sebab kita semua sebagai satu pasukan. And then diorang pun dah melakukan yang terbaik. Dan lagi satu, diorang ikut apa yang dah diplan. Saya sebagai coach, semua dia dah ikut garis panduan yang dah ditetapkan. Maksudnya run untuk buat segala aksi-aksi itu semua dah dirancang.
4: Baik.
6: Dan dah tak ditukar-tukar lagi. So itu salah satu benda yang baguslah. And dekat lagi satu, saya pun nak berterima kasih kepada semua-semua yang menjayakan event-event ni lah.
4: Baik.
6: Tak kira lah apa, sukarelawan ataupun tugas-tugas yang ada dekat event venue tu. Sebab cuaca tu agak panas kan, faham? So, okay, diorang pun dapat bertahan untuk menghabiskan event-event tu semualah.
4: Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Coach Saiful sudi bersama dengan kita buat seketika di Selangor FM.
5: Yeah.
4: Untuk Grandstand Sukma 2026, ada juga yang minta untuk sampaikan salam kepada Coach dan juga atlet kita. Semoga sentiasa dipermudahkan. Okey. Jadi Coach, ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi. Mungkin nak tanya juga dekat Coach Saiful malam ni, Selangor final untuk bola sepak. Yang mana kita akan lawan Johor. Coach Saiful rasa kita menang berapa malam ni?
6: Saya punya jangkaan kita boleh dapat dalam skor 3-2 lah macam tu.
4: Okey, baik. Semoga doa-doa itu menjadi satu yang makbul pada malam ini untuk perlawanan bola sepak bagi acara Sukma 2026. Terima kasih Coach Saiful. Assalamualaikum.
6: Ya, waalaikumsalam. Sama-sama.
4: Okey, baik. Itu kita dah dengarkan daripada Coach menerusi Bambam, Wan Aidin Faik, seterusnya Muhammad Khairil Izham, Nur Aidin Sofia dan juga Nia Nur Aidriana, yang mana mereka telah pun membantu kontinjen Negeri Selangor untuk menyapu bersih ke semua empat pingas, empat pingat emas. Syabas dan juga tahniah. Jadi kita nak berehat dulu seketika, Gulin. Lepas ni kita akan kembali lagi. Ada lagi perkongsian yang nak dikongsikan bersama dengan anda di Grandstand Sukma 2026.
7: Hai, kami Zaidi. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Baik, kembali bersama dengan kami di Grandstand Sukma 2026. Saf dekat sini, Kulim pun dekat sini. Kita dapat saksi sekarang ini yang mana waktunya adalah 3.36 minit petang. Okay?
1: Baik, sekarang ni kita nak ikut perkembangan terkini dalam acara berbasikal gimnastik. Dalam gimnastik. Di mana kita akan bersama dengan Hamami Yusof.
0: Hamami Yusof, HY yang telah pun bersiap sedia. Katanya ada seseorang yang nak diperkenalkan kepada kami sekarang ini. Bagaimana HY? Silakan.
2: Baik, terima kasih Hafiz dan juga Kulin. Saya masih lagi berada di UKM ini. Di UKM ada dua venue yang berlangsung acara Tun Sukma pada hari ini, iaitu untuk acara tinju dan juga gimnastik artistik. Dan kita nak pergi kembali di Dekta UKM ini untuk acara gimnastik artistik. Kalau saya dapatkan info daripada pengurus gimnas Selangor, target sebelum acara Sukma hanya 3 emas untuk acara wanita sahaja. Tetapi untuk hari ini merupakan hari yang ketiga. Today is a third day, hari yang ketiga, di mana kontingen Selangor untuk acara gimnastik ini sudah pun mengumpul 6 pingat emas, 1 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Ini maknanya dah lebih daripada target ni. Jadi bersama-sama dengan saya ni kita ada Man Chong Ming, individu yang menang emas untuk individu keseluruhan lelaki. Dan juga kita juga ada coach gimnastik untuk negeri Selangor, Kurt Choi, Mr. Kurt Choi, Mr. Coach. Okey, sekarang nanti kita nak pergi kepada Chong Ming dulu. Okey, Chong Ming, first, congratulations.
3: Thank you.
2: How do you feel?
3: I feel amazing, okay? I feel quite unexpected to get this because I expected to just have a good performance, but great things take time, so I trust the process and I end up getting a goal, so I'm quite happy about it.
2: Baik, thank you. Dan bersama-sama dengan saya juga kita ada seorang lagi, itu Leong Yisheng yang berjaya mendapatkan pingat perak untuk individu palang tidak selari. Yisheng?
4: Ya, saya.
2: Okey, macam mana Yisheng selepas dapat pingat perak?
4: Saya rasa sangat gembira. And I feel really proud of myself sebab I datang, I just wanted to have fun, just do my best. Mana tahu tiba-tiba dapat pingat juga, so I'm very happy and proud of myself.
2: Dan untuk kategori yang sama, emas pun daripada Selangor. Kan, daripada Selangor juga, emas. Kan, sama juga, teammate. Okay, coach, Kurt Choi, macam mana persiapan yang dibuat oleh tim untuk Sukma tahun ini, coach?
5: Nah, in terms of training.
2: Yes, in terms of training.
5: Okay, very good. Everybody is prepared. Your target stage was for 3 medals. Okay.
2: But now you've got...
5: Now we've got 6.
2: Okay.
5: With the extra coming from the boys.
2: Okay.
5: It's unrestricted.
2: Yes,
5: okay?
2: Yes, yes.
5: They achieved and then it's 1 gold and 2 bronze at the moment.
2: So for gymnastics, we have one another day. One more day. So how?
5: So I make it sure that we might have 2 more goals. From the boys, and maybe two more goal from the girls. So,
2: okay. Thank you very much, yeah. Coach. Thank you very much, all of you. Okay, thank you. Okay, itu saja Saf dan juga Kulin. Yang menariknya macam yang pengurus, Madam.
0: Abang Abdi.
2: Christina. Okay, Madam. Macam mana persiapan Madam buat?
6: Persiapan kira okay lah. Semua pun gembira dapat gold medal, dapat silver hari ini. Special sikit lah, kita dapat 1 gold, 1 silver, 2 bronze lah.
2: Untuk hari ini?
6: Unexpected lah.
2: Untuk besok macam mana?
6: Besok kita target 2 gold lah daripada event perempuan lah.
2: Okay.
6: Perempuan artistik, gymnastics.
2: Untuk lelaki pun ada juga besok?
7: Ada lagi.
6: Ada.
2: Ada lagi dua?
6: Dua event.
2: So, mana tahu lelaki pun boleh dapat emas?
6: Haraplah kita dapat at least 1 gold lah.
2: Okay, thank you, madam. Thank you, coach. Thank you, Bosu. Okay, kembali bersama Saf dan juga Kulin. Kegembiraan di Dekta UKM ini tidak dapat digambarkan. Hanya target untuk 3 emas. Tapi hari ini saja sudah berjaya dapatkan 6 pingat emas dari tim gimnastik artistik. Ada baki lagi besok 1 hari. Dan mereka menjangkakan ada 2 lagi pingat emas. Kalau ikut daripada target yang asal itu. Jadi kembali bersama dengan Saf dan juga Kulin. Silakan.
0: Baik, yeah. Terima kasih Amami dengan pelaporannya. Bertuah juga kita dapat mendengarkan suara-suara champion yang menyumbangkan pingat emas.
1: Betul.
0: Bagi kontijen negeri Selangor. Seketika sebelum kita nak selesaikan, waktu sekarang ni 3.41 minit petang. Ada lebih kurang 4 minit lagi. Ini berkenaan dengan perkembangan terkini untuk berbasikal track sprint berpasukan lelaki. Untuk pusingan kelayakan, alhamdulillah untuk acara sukan ini yang berlangsung di Velodrome Nasional Malaysia, kita dapat tengok dekat situ Selangor antara yang menjadi top rank di situ, iaitu di tangga yang ketiga Melaka, kemudian Selangor dan juga Johor. Masih lagi belum rasmi keputusannya untuk berbasikal track pursuit berpasukan lelaki 4 km. Pusingan kelayakan, boleh dikatakan Selangor masih lagi mengungguli juga di tempat yang kedua, di tempat yang ketiga negeri 9 dan juga Perak di tempat yang pertama. Jadi jangan lupa, kita nak kongsikan juga kepada anda pada malam ini, iaitu untuk ibu segala pingat bola sepak lelaki, yang mana Selangor akan menentang Johor bertempat di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya 8.30 minit malam, yang mana masing-masing menggambarkan kemenangan 4-0 di peringkat separuh akhir. Bagaimanakah keputusannya? Kami akan kembali lagi bersama dengan anda pada pukul 5.30 minit petang nanti untuk Grandstand Sukma yang kedua.
1: Baik, sekarang ni Kuli nak kongsikan kepada anda kedudukan pingat untuk negeri kita. Dan sekarang ini masih lagi mengekalkan tempat yang pertama, iaitu Selangor dengan kutipan 64 pingat emas, 52 pingat perak dan 47 pingat gangsa, di mana keseluruhan jumlah pingatnya kita memperolehi 163 pingat.
0: Baik.
1: Di mana itu antara cukup baik meninggalkan negeri-negeri yang lain sebenarnya. Dan di tempat yang kedua kita ada Terengganu, di mana 34 pingat emas, 33 pingat perak, 28 pingat gangsa, di mana keseluruhannya 95 pingat yang telah pun dikumpul. Dan di tempat yang ketiga kita ada wilayah Persekutuan.
0: Baik.
1: Di mana telah pun mengumpul 33 pingat emas, 34 pingat perak dan 33 pingat gangsa, di mana keseluruhannya 100 pingat yang telah pun dikumpul. Dan diikuti dengan Sarawak di tempat yang keempat, di tempat yang kelima Johor, di tempat yang keenam Pulau Pinang, di tempat yang ketujuh Pahang, di tempat yang kelapan Sabah, di mana di tempat yang kesembilan Perak, di tempat yang kesepuluh Perlis, di tempat kesebelas Melaka, di tempat yang ke-12 Kelantan, 13 Kedah, 14 Negeri Sembilan, dan di tempat yang ke-15 yang terakhir Brunei Darussalam.
0: Okey, baik. Jadi itulah sedikit sebanyak perkembangannya setakat 3.35 minit petang tadi. Dan ini adalah pungutan pingatnya. Kami terus mengharapkan kepada anda untuk terus berdoa bagi skuad Merah Kuning, kontijen Selangor Darul Ehsan. Semoga kemenangan dan juga jurang yang telah pun dicipta ini dapat dipisahkan dengan lebih banyak lagi selepas ini, dan meyakinkan kita untuk mencapai sasaran 80 pingat emas bagi kontinjen negeri Selangor, sekurang-kurangnya bagi Sukma 2026. Baik, waktu sekarang 3.45 minit petang.
1: Betul.
0: Selesai untuk grandstand yang pertama. Kami akan kembalikan ruangan ini kepada DJ Hazman Haji Osman ataupun Abelong seketika. Nantikan juga 4 petang untuk buletin 4 petang. Jadi terus bersama dengan kami di Grandstand Sukma 2026 yang kedua nanti tepat 5.30 petang. Dengarkan kami secara terus menerus di frekuensi 100.9. Assalamualaikum, selamat petang, jumpa lagi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Saf dan juga Kulin terus dari pusat media Syarikat 7 Shah Alam sepanjang berlangsungnya Sukma Selangor 2026, dan nantikan 5.30 minit petang nanti untuk Sukma yang untuk Grandstand yang seterusnya.

0: Malam penuh gebaran, malam penentuan ibu segala pingat. Siapa yang bakal dinobatkan sebagai juara? Ikuti siaran langsung perlawanan akhir bola sepak lelaki Sukma 2026 Selangor menentang Johor Sabtu 22 Ogos 2026 pukul 8.30 malam dari Stadium MBPJ Kelana Jaya. Eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad 23 Ogos 2026, jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli nadi aspirasi, bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026, semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor raih emas acara silam bam individu lelaki. Pengorbanan atlet Selangor demi 4 emas olahraga. Bersama-sama saya Nurul Nora Syikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Berita 4 petang dimulakan dengan wartawan Zanariah Zainal Abidin untuk perkembangan sukan memanah di Stadium Ispen Bangi.
2: Baiklah Nurul, di Stadium Ispen Bangi, lokasi berlangsungnya saingan pemanah sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Selepas 6 hari saingan berlangsung sejak 17 Ogos lalu, skuad pemanah Selangor akhirnya menamatkan penantian untuk menghadiahkan pingat emas pertama daripada keseluruhan 14 pingat emas yang dipertandingkan dalam acara memanah. Emas pertama Selangor hadir menerusi acara recurve berpasukan campuran pagi tadi. Pasangan Nur Ika Harisha Zainal Absali dan Muhammad Riz Arif Khairuniza menewaskan wakil Pulau Pinang M. Kritika dan Amar Muhaimin Mansur Haidi dengan keputusan 6-0 dalam asi final. Sebelum itu, pasangan Selangor berkenaan menyingkirkan wilayah Persekutuan 5-4 pada asi separuh akhir. Penentuan emas turut disaksikan Raja Muda Selangor Tengku Abishah yang kehadiran baginda memberi suntikan semangat kepada pasangan Selangor. Bagi Muhammad Riz Arif Khairul Nizam, kehadiran baginda bersama sokongan padu pasukan menjadi antara faktor yang menyuntik semangat mereka untuk terus fokus hingga anak panah terakhir.

0: kerja pihak masa tu saya kong. Ya, yeah, kita orang teruskan training and fokus untuk next game lah.
1: Manakala Nur Ika Harisha, kejayaan itu cukup bermakna selepas melalui asis separuh akhir yang mendebarkan.
2: Perasaan yang tak boleh nak jelaskan sebab sedih ada, gembira ada, terharu ada. Alhamdulillah lah, susah sikit nak jaga sebab waktu lawan dengan main first pun rasa macam susah sikit sebab dah show off kan. Tapi alhamdulillah ada rasa special.
1: Kemenangan itu menyaksikan Selangor kini mengumpul 1 emas, 2 perak dan 3 gangsa menjadikan keseluruhan 6 pingat dalam saingan memanah. Raja Muda Selangor turut berkenan menyampaikan pingat kepada para pemenang selepas tamat asi final. Saya kira setakat itu laporan saya. Kembali bersama dengan Nurul untuk buletin selanjutnya.
3: Baik, beralih pula ke laporan bersama dengan wartawan Siti Farah Nadia Fazlun untuk perkembangan Sukma 2026 untuk atlet gimnastik.
4: Baik, untuk acara gimnastik artistik yang berlangsung di Dewan Chancellor Tun Abdul Razak Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Bangi, saingan gimnastik berlangsung beberapa acara akhir individu hari ini dan terbaru dalam acara individu palang tidak selari wanita

Nation berada di tempat kedua dengan 10.50 mata. Bagaimanapun, kedudukan ini masih berdasarkan keputusan semasa dan keputusan penuh rasmi masih belum lagi diperolehi. Dan sementara itu, bagi acara individu kekuda pelana lelaki, Gimnas Selangor Man Cheng Min kini berada di tempat yang ketiga. Beliau turut menjadi antara gimnas yang diberikan perhatian apabila beraksi dalam beberapa acara individu pada saingan hari ini, termasuk senam lantai dan gelang lelaki. Difahamkan sebelum ini, Cadence Teh Ziki berjaya mengekalkan kejuaraan acara All Around Individu selepas mengumpul keseluruhan 48.550 mata. Jumlah itu difahamkan diperolehi menerusi 12.05 mata dalam acara melombol, palang bertingkat, acara batang titian dan menerusi senaman lantai. Pencapaian tersebut sekaligus memperlihatkan konsisten cadence dalam beberapa disiplin gimnastik

0: terus menambah kutipan pingat lagi pada hari ini. Dan baiklah, saya kira itu saja perkembangan di Dewan Chancellor Tunku Abdul Razak ini. Kita kembali kepada Nurul Nur Rashikin untuk buletin selanjutnya.
1: Untuk acara silam banstik, individu yang berlangsung di Stadium MBSJ Sedang Jaya, atlet Selangor Kiran Jennifer Denchil meraih pingat gangsa dalam acara silam bam individu wanita pada Tamasha Sukan Selangor 2026 hari ini dalam pertandingan yang berlangsung di Stadium MBSJ, di mana beliau berjaya mengumpul sebanyak 8.467 mata dan juga menduduki tempat ketiga ketinggalan 0.233 mata dari Perak yang meraih pingat Perak dalangan 8.700 mata. Bagi pingat emas, acara tersebut menjadi milik Pulau Pinang dengan catatan 8.703 mata. Acara tersebut menyaksikan persaingan sengit antara ketiga-tiga penerima pingat apabila jurang mata yang direkodkan antara satu sama lain sangat tipis. Kejayaan berkenaan turut menyumbang kepada kutipan emas sekaligus menambah koleksi pingat skuad tuan rumah. Buletin ini disiarkan dari Pusat Media Seksyen 7 Shah Alam. Kerajaan Negeri Selangor terus menaruh keyakinan tinggi terhadap kebolehan dan semangat juang atlet muda dalam memburu sasaran 4 pingat emas menerusi acara olahraga pada Tamasha Sukan Malaysia SUKMA. Selaku bapa angkat Sukan Olahraga Selangor, Papa Rider Viraman juga menegaskan bahawa kejayaan datang daripada disiplin tinggi dan juga pengorbanan panjang para atlet. Di sebalik setiap kemenangan tersimpan pengorbanan, disiplin, latihan yang panjang serta semangat tidak pernah mengenal erti menyerah. Beliau juga berkata segala usaha itu akhirnya dinatijahkan dengan kejayaan di gelanggang. Beralih ke laporan jagaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam diramalkan tiada hujan. Sekian buletin Selangor FM jam 4 petang, ikuti berita selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
3: Kes perpuluhan 9 FM.
4: Malam penuh jebaran, malam penentuan ibu segala pingat. Siapa yang bakal dinobatkan sebagai juara? Ikuti siaran langsung perlawanan akhir bola sepak lelaki SUKMA 2026, Selangor menentang Johor, Sabtu 22 Ogos 2026 pukul 8.30 malam dari Stadium MBPJ Kelana Jaya, eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bunbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: berjaya.
1: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 di Selangor Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 432. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 435. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 434 minit petang.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

4:52 minit petang. Kata Hafiz, sahabat kita dari Kajang. Hai Balung, hai. Okey, ni kalau nak bercerita tentang perlawanan pada malam ni, kalau boleh memang nak tengok Selangor buka gol awal, boleh tak Balung? InsyaAllah. Tapi yang paling penting dia cakap, jangan terbawa-bawa emosi. Main kena cantik, kemas dan juga manfaatkan setiap peluang yang dapat pada pasukan Selangor. Jadi kami di belakang anda sentiasa menyokong. InsyaAllah Selangor menang pada malam ni. Terima kasih Hafiz. Dan yang lain boleh hantarkan komen anda ke 0193304432.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
1: Okay, selamat berhujung minggu. Sambil terus setia dengarkan Selangor FM, sahabat kita Saf dan juga Kulin pastinya sudah bersedia untuk Grandstand Sukma Selangor 2026. Silakan Saf dan juga Kulin.
2: Baik, terima kasih Abang Long. Assalamualaikum, selamat petang. Ini Grandstand Sukma 2026 yang kedua. Masih lagi bersama dengan kami berdua hari ini. Dan juga kita nak kabarkan juga yang mana Hafiz sampaikan salam kepada anda semua yang sekarang ini menonton kami di Facebook dan juga TikTok untuk perkembangan terkini Sukma berkenaan dengan kontijen Selangor 2026. Jadi Kulin, macam mana ya hari ini? Okey eh?
3: Baik, hari ini sangat-sangat baik sebenarnya. Walaupun cuaca agak panas.
2: Betul.
3: Tapi kita sentiasa berjaga-jaga minum air dengan secukupnya supaya kita kekal hidrasi dan tidak terkena haba lah.
2: Seru haba.
3: Ya,
2: kita kuatirkan juga sebab ada juga yang berlaku baru-baru ini berkenaan dengan yang dilanda oleh atlet sendiri.
3: Betul.
2: Rebah walaupun mereka, kita tahu mereka seorang yang fit. Tapi tetap juga mengalami. Jadi apa yang kita boleh lakukan adalah dapatkan air yang secukupnya. Okey. Jadi sebelum kami nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan perkembangan terkini, kita nak kongsikan juga kepada anda untuk kedudukan kontijen bagi Sukma 2026 ini, yang mana ada 15 pasukan dan juga alhamdulillah Selangor masih lagi berada di tangga yang pertama dengan jumlah pengutar pingat 165, pecahannya 65 pingat emas, 53 pingat perak, 47 pingat gangsa. Manakala untuk di tangga yang kedua, Terengganu 34 pingat emas, 33 pingat perak, 28 pingat gangsa, jumlah keseluruhannya 95. Wilayah Persekutuan masih lagi cuba untuk memotong kontijen negeri Terengganu, yang mana pengumpulan pingat mereka hari ini setakat ini adalah 33 pingat emas, 35 pingat perak, 33 pingat gangsa, menjadikan 101. Jadi wilayah Persekutuan dah cecah 100 medals.
3: Ya, betul. Kan? Ini antara saingan yang agak sengit sebenarnya. Betul. Untuk Terengganu sebab tipis pada pingat emas sahaja.
2: Betul.
3: Dan sedikit sahaja wilayah Persekutuan boleh memotong kedudukan di tempat yang kedua dari Terengganu.
2: Betul. Okey, jadi hari ini 62 acara pingat yang di pertandingkan. 23 acara pingat telah pun dianugerahkan pada hari ini. Ada juga kutipan-kutipan yang sangat membanggakan oleh kontijen negeri Selangor. Dan sekarang ini kita nak teruskan untuk pengisian kita yang pertama. Kita nak bersama dengan Coach Kurt Choice yang sekarang ini berada di talian, ingin merungkai berkenaan dengan kutipan pingat 4 emas, 1 perak dan 2 gangsa bagi acara gimnastik lelaki. Selamat petang, Coach.
4: Selamat petang.
2: Ya, apa khabar? How you're feeling today?
4: Okay, good. Very good.
2: Very good.
4: Yeah.
2: Okay, can we know since when you at the venue today? Still from morning or alright?
4: Yeah, from morning lah. From morning until now lah.
2: Okay, baik, Coach. Okay, so untuk perbualan kita ni boleh kita masuk bahasa Inggeris sikit, bahasa Melayu sikit, tak menjadi masalah, Coach eh?
4: Okey, boleh.
2: Okey, baik. Mungkin saya bersama dengan Kulin. Saya Saf, Kulin partner saya untuk Grandstand hari ini. Ada soalan-soalan yang kita nak tanyakan kepada Coach. Did you expect about the result for today?
4: Result? Actually, the fact is because I'm in charge of the men, lucky je, lucky punya dinas. Perempuan, there's another coach lah yang in charge. Okay? Okay. Itu yang lucky tu saya punya budak sendiri yang I train dulu.
5: Audio kuat sikit.
4: Ha. Nama dia Men Chong Ming. Hello?
6: Hello?
4: Yeah?
6: Can you hear me?
4: Okay.
6: So kalau kata kita bercakap berkenaan dengan gimnastik lelaki ni coach, kalau dari segi persiapan mereka ni sejak bila? Setahun yang lepas, dua tahun lepas ataupun lebih lama?
4: Mendak tu cuma 2024 saya sudah start. Waktu tu di Sukma yang di buat di Kuching.
6: Di Sarawak, okay?
4: Sarawak. Itu first time lah, Selangor hantar lelaki lah.
6: Okay, baik. Apa bezanya gimnastik ni lelaki dan juga wanita? Mesti ada beza kan dari segi latihannya?
4: Dari segi dia lelaki dia buat 6 event, 6 apparatus lah. Perempuan buat 4. Lelaki dapat more lah than the girls lah.
3: Okey coach, nak tanyalah bagaimanakah tahap persaingan gimnastik lelaki pada Sukma kali ini?
4: Very competitive also lah. But for me personally, I think I try my best. I think Selangor today I've tried the best. I think we've done quite a lot of work for the boys. I think that is the result we're having lah. Because first after so many Sukma lah. Itu last Sukma 2024 baru ada lelaki. That was first time medal lah.
6: I can see that. Okay, so coach, I just want to know from you, from your side, because you are coach, right? And you are coaching the athletes. And among your athlete, what can you see from them for more long journey after this?
4: Long journey after that, yeah. I think they have to form a national team, no? Get more exposure overseas lah.
6: Okay. So yang terdekat mereka akan pergi ke mana pula untuk bertanding?
4: Because ini yang saya ada sekarang sini semua junior punya group. Senior semua. So they have to go to national and qualify for the senior lah. And then team for overseas training juga. Okay. Ada the national. Okay. I think like after Sukma maybe be going to Korea for training. Mungkin for 2 weeks or something like that. So arrangement dengan persatuan pangsaan.
6: Okey, baik. Jadi dekat situ Gulina kita dapat tengok juga yang mana Coach Kurt ada katakan dekat situ dari segi pahit getirnya dan juga hala tuju mereka. Jadi Coach, kita nak tanya juga kepada Coach.
4: Okay.
6: Mungkin maybe you want to say something to Selangorians.
4: Selangor.
6: Yeah.
4: Like what? Mean advice ke?
6: Yeah, it's more about your advice or your hope to them. Maybe you want to say something lah, a bit about football tonight, right? As we know, Selangor versus Johor tonight. Maybe you have something to say.
4: Okay, I put this way, you do gymnastics. I think the men side is not so popular. Perempuan side, I think it's more popular because the open from the girls are better than the old. Because like boy, dia ada 6 event to do.
6: Okay.
4: 6 event, so it's a lot. It has to be done particularly every day. Perempuan buat 4 event saja. So mungkin, pasti senang sikit juga lah. Maybe you do less training. Boys 6 event is very hard. Very technical. You cannot do like once or twice a week and then go. Expect to go very difficult.
6: Okay, I see. Okay, I think you also know that our football team will fight tonight with Johor, right? So maybe we can know about your expectation about the game. 2-0, 1-0, 3-0 or anything else?
4: Actually, I'm not following football very much.
6: Okay.
4: I don't follow football very much.
6: Okay. So your prediction, at least we just want to know from your side.
4: For me.
6: Yeah.
4: Selangor with you, Johor.
6: Again?
4: Which means today football match
6: today.
4: So we take.
6: So you expect that Selangor will win Johor Darul Takzim tonight, right?
4: Today, it's a bit difficult lah. Because Johor is quite more systematic lah, planning lah.
6: Yeah. Okay,
4: and then they are leading in most of the planning stage and all these things. Mm-hmm. I think they are ahead lah.
6: Okay, thank you Coach Kurt. Mungkin Kulin ada lagi nak ditanyakan kepada Coach sebelum kita nak putuskan talian. Okay, baik. Berkenaan dengan acara besok, mungkin boleh kongsikan juga kepada mereka.
4: Lagi lelaki ada lagi dua final nak masuk. Mm-hmm. Pun ada dua final masuk. So my expectation is that tomorrow maybe Selangor, maybe two more goals.
6: Two more goals. Okay.
4: I think the target is maybe, I think 2 to 3, but I think we might have exceed the expectation for our side of Selangor.
6: So around what time the game will begin?
4: I think about 10, 11 o'clock will start. I think finish about 3, I think.
6: Okay. Itu yang dikongsikan oleh Coach Kurt berkenaan dengan perjalanan juga, berkenaan dengan perlawanan yang bakal berlangsung untuk acara gimnastik lelaki. By the way, we want to say thanks a lot to you, sir, for your time. And we hope the best result from you tomorrow. And maybe we can keep in touch after this. Thank you, Coach.
4: Okay, thank you.
6: Okay, selamat petang. Thank you.
4: Okay,
6: baik. Itu yang kita dapat dengarkan juga yang dinyatakan oleh Coach Kurt Choice, yang mana setakat ini kutipan pingat untuk gimnastik lelaki adalah 4 emas, 1 perak dan juga 2 gangsa. Dan juga tadi kita dah kongsikan juga kepada mereka yang mendengarkan kita di frekuensi berkenaan dengan kedudukan semasa. Macam tadi 1-3 juga, Lin.
3: Ya,
6: betul. Jadi kalau ikut kedudukan sekarang ini sehingga ke-15, Sarawak di tangga yang ke-4. Johor di tangga yang ke-5, Pulau Pinang di tangga yang ke-6, Pahang di tangga yang ke-7. Bagaimana di kedudukan yang ke-8 tu, Kulin?
3: Di tempat yang ke-8 kita ada Perak, di tempat ke-9 Sabah, 10 Perlis, 11 Melaka, 12 Kelantan, 13 pula diikuti oleh
6: kontinjen daripada mana? Okey, kalau ikut dekat sini, di tangga yang ke-13.
3: Ke-13.
6: 13 Kedah, seterusnya Negeri Sembilan di tangga yang ke-14 dan juga Brunei Darussalam di tangga yang ke-15. Anda boleh saksikan kami secara live juga sekarang ini di Facebook dan juga TikTok. Dengarkan kami di frekuensi 100.9, yang mana kami nak berehat seketika. Selepas ini kami kembali bersama dengan anda di Grandstand Sukma 2026 dengan pelbagai pengisian sehingga 6.30 minit petang nanti. Jadi terus bersama dengan kami di Rentak Kita,
3: Aksi Kita.
7: Keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026. Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang termasyar berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Anda kembali lagi bersama dengan saya Saf dan juga Colin untuk Grandstand Sukma 2026. Alhamdulillah Colin, cuaca hari ini cabarannya adalah panas. Tapi dari segi berangin apa semua tu memang kita rasa benda tu melegakan kita jugalah, keadaan cuaca. Cuma kalau tanya saya, keadaan cuaca sekarang ni memang agak melemahkan lah. Sebab apa, dia memberikan kita satu tekanan untuk pergi bersukan.
2: Ya, sebab panas tu satu hal. Walaupun kita nampak macam ada angin sepoi-sepoi bahasa kita lalui, tapi haba yang dibawa oleh angin tersebut cukup merisaukan juga sebenarnya lah kan.
1: Betul, okey. Jadi kita nak kongsikan juga kepada anda, ini antara yang terbarunya berkenaan dengan sukan akuatik renang Super 100 meter gaya kuat kupu-kupu lelaki akhir. Keputusannya berpihak kepada kontinjen negeri Selangor untuk Goh Ling Hen yang sekarang ini mengelolai pingat emas untuk kontinjen negeri Selangor dengan keputusan masa 55.86 saat di tangga yang kedua Muhammad Duha Zulkifri 55.96 saat, kemudian Matthews Liu Mingzi dari Sarawak untuk catatan masa 55.99 saat. Mungkin Colin ada yang nak kemas kini untuk pendengar dan juga penonton. Setakat ini kita masih lagi belum menerima apa-apa, tapi jangan risau, kita akan bersama juga dengan rakan-rakan pelapor kita yang sekarang ini berada di lapangan. Syabas dan juga tahniah kepada mereka yang terus fit untuk memberikan kepada anda info-info terkini. Seperti mana yang kita tahu pada malam ini, bakal berlangsungnya perlawanan yang memang dinanti-nantikan seluruh rakyat Malaysia. Okey, ini adalah ibu segala jenis sukan.
2: Betul.
1: Dan saya nak bersama dengan rakan kita yang juga akan bersama-sama dengan kita malam ini di Stadium MBPJ, iaitu Firdaus Musa, pengulas tersohor di Malaysia. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dan seorang lagi siapa? Rakan
2: Colin. Colin. Saya Colin.
3: Colin.
1: Colin, secara realitinya 100% memang Melayu, nama je seakan-akan Chinese. Cara pemakanannya ala-ala seperti Indian, dan itu menunjukkan yang mana dia merupakan seorang yang sangat Malaysia di situ,
3: Sangat satu Malaysia lah.
1: Betul-betul. Okey, Malaysia Madani juga di situ. Okey, bila kita bersama dengan Firdaus Musa, ini adalah waktu yang amat kami hargai juga, berkenaan dengan perlawanan antara Selangor menentang Johor pada malam ini. Mungkin mulanya yang nak dikongsikan bersama dengan pendengar dan juga penonton sekarang ini, bagaimana tu Firdaus Musa?
3: Final yang dinanti-nantikan malam ini di antara pasukan Selangor dan pasukan Johor. Dua musuh yang bukan hanya di Liga Utama Negara tapi di Sukma juga pada malam ini kita akan menyaksikan tak ketelaluan lah kita nak cakap, dua ekosistem bola sepak. Selangor ada program pembangunan bola sepak yang tersendiri.
1: Betul.
3: Dan Johor pun ada bakat mereka, pembangunan mereka. Mereka mendapatkan pemain-pemain yang berkualiti. Jadi bakat bertemu bakat pada malam ini.
1: Bermana ada dua bakat dekat situ yang kita dapat saksikan, Firdaus,
3: Yep. Di jadi, antara bakat daripada Selangor dan juga Johor.
1: Okey, seperti mana yang kita tahu juga, yang untuk kontinjen wanita kita Selangor, kita ada pemain yang sememangnya menjadi tumpuan. Kalau kita mengikut juga ukurannya bagi pemain untuk kontinjen negeri Selangor, bagi bola sepak lelaki pada malam ini, mungkin Firdaus boleh kongsikan juga yang menjadi perhatian kita pada malam ini sebelum mereka berada di gelanggang bermula 8.30 minit malam nanti.
3: Okey, untuk pemain-pemain tumpuan malam ini, kalau untuk Selangor, kita boleh beri tumpuan kepada pertahanan seperti Moses Raj, pemain jersey nombor 5 untuk Selangor, center back, yang pernah beraksi bersama dengan skuad kebangsaan bawah 19 dan 23. Pemain yang mempunyai dia terkenal dengan ketinggian lah, ketinggian dan physical dia, Moses Rice dan Haikal Dennis. Kita kena sebut nama ni,
4: Ustaz. Ya, betul.
3: Haikal bintang Dennis yang akan menyinar di pentas utama negara, pemain yang masih muda dan pemain yang punya kreativiti, set piece, dia boleh dia boleh melakukan sepakan percuma yang berkualiti. Dan Aiman Yusof, seorang pertahanan. Selain itu, kalau untuk Johor, kita kena sentuh juga beberapa pemain, Saf. Dennis Amiruddin, penyerang mereka. Yang beraksi dengan skuad Piala Presiden. Dan antara perlawanan yang mungkin ramai ingat Dennis Amiruddin adalah hat-trick ketika menentang Kuching. Pada edisi 2026 Piala Presiden. Itu antara beberapa pemain yang boleh kita berikan tumpuan pada malam ini. Dan kita harapkan, Saf, satu perlawanan yang menghiburkan,
4: InsyaAllah,
3: untuk kedua-dua pasukan.
4: Okey, yeah. Fidah Musa akan bersama dengan kita malam ni, Gulin.
2: Ya, yeah, betul.
4: Saya pun akan mengiri juga Fidah Musa malam ni. Jadi ini adalah pengalaman kali pertama saya. Saya menyaksikan Fidah Musa berada di hadapan saya mengulas perlawanan ini. Dan sekarang ini Fidah Musa, Gulin ada sesuatu yang nak ditanyakan. Get ready ya.
3: Boleh. Boleh.
2: Kita nak tahulah kan, bagaimana persiapan pasukan Selangor menjelang final malam ini. Apa yang coach nak tekankan kepada pemain sebelum turun menentang Johor?
3: Besar. Baguslah soalan daripada kuliah ni, bagus. Soalan yang bagus.
4: Biasanya sebab coach, Fidah Musa adalah pengulas. Jadi mungkin Fidah Musa ada buat bacaan berkenaan dengan yang dikatakan oleh coach sendiri, macam yang saya pernah yang saya ada baca pagi tadi. Yang mana coach untuk Merah Kuning menyatakan pada malam ini memang dia takkan letakkan pressure kepada playernya untuk malam ini. Cuma dia kata dia nak pastikan kemenangan tu berpihak. Sebab apa? Dari segi taktikal yang dilakukan oleh kontinjen Selangor hari ini adalah sesuatu yang agak baru dipersembahkan kepada penonton yang hadir ke Stadium MBPJ. Bagaimana tu, Fidah Musa?
3: Kita melihat betul jurulatih kebiasaannya kalau untuk perlawanan akhir memang akan memang tidak akan memberikan tekanan kepada pemain-pemain. Go, enjoy the game, dapatkan hasil. Ramai, satu kelebihan Selangor pada malam ni, Saf, ribuan penonton yang akan hadir.
4: Betul.
3: Dan sokongan, itu kekuatan besar yang perlu diserap. Dia ada dua benda, serap sebagai tekanan ataupun serap sebagai dokongan balik kepada pemain-pemain nak beraksi dengan lebih baik. Dua benda, sama ada pemain tu ambil sorakan penonton tu sebagai tekanan ataupun sorakan tu menjadi pemangkin untuk dia beraksi lebih baik.
4: Dan kita
3: bergantung
4: berharap
3: kepada pemain malam.
4: Kita berharapkan benda tu menjadi pemangkin kepada kontinjen Merah Kuning pada malam ini, Fidaus. Jadi kita nak tanya kepada Fidah Musa juga. Sebelum Johor melangkah ke final, mereka memenangi pasukan lawan 4-0. Selangor juga 4-0. Jadi boleh dikatakan situ secara ramalan awalnya mereka mempunyai kekuatan yang sama rata.
2: Betul. Okay?
4: Jadi mungkin juga kita nak tahu daripada Fidaus Musa berkenaan dengan kekuatan Johor berkemungkinan adalah di sudut pertengahan. Mungkin kekuatan Selangor pula dapat ditenangkan menerusi pertahanan. Okey, jadi kita nak tahu prediction daripada Fidaus Musa. Malam ini, Fidaus Musa menjangkakan perlawanan ini akan berkesudahan dengan 90 minit atau masa tambahan.
3: Ada kemungkinan besar untuk masa tambahan.
4: Ada kemungkinan besar
3: dua-dua pasukan. Ada kemungkinan jika masa tambahan.
4: Okey.
3: Tapi Saf, kita harap dapat settle 90 minit lah.
4: Betul. InsyaAllah. Walaupun 1-0, janji kita tetap berpihak kepada Merah Kuning juga. Dan juga kita mengharapkan 90 minit selesai lah,
3: Betul. Kita harapkan menang-menang dengan perlawanan yang menghiburkan dan tidak ada insiden. Kita harap penyokong-penyokong pun mengawal emosi lah.
4: Walaupun
3: kita tahu datang dengan semangat berkobar-kobar, kita nak pasukan kita menang, tetapi adab kita jaga, hormati pihak lawan, supaya kita dapat menjadi contohlah kepada sukma yang seterusnya dan juga kepada penonton-penonton bola sepak.
4: Baik, terima kasih Fidaus. Jumpa nanti di Stadium BPJ. Hati-hati sepanjang perjalanan. InsyaAllah semoga ya, kemenangan berpihak kepada kita hari ini dan juga kepada
3: saya
4: anda.
3: Dah sampai ni, Saf. Saya tengah tunggu Saf
4: ni. Oh, dah sampai. Wow. Okey,
3: baik. Kita dah sampai. Stesen minyak ni kita tengah tunggu. Saf
4: datang. Okey, baik. Terima kasih Fidaus. Kita jumpa nanti di Stadium BPJ.
3: Mantap. Terima kasih semua.
4: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Okey, baik, itu Fidaus Musa. Jadi apa yang kita boleh katakan dekat sini adalah kepada anda yang mana yang nak hadir ke stadium, kita ambil semula apa yang Fidaus Musa katakan tadi. Ingat, kita tak nak ada rusuhan, kita tak nak apa-apa, kita sukan secara aman sebab sukan ini sebenarnya bersifat menyatukan.
2: Menyatukan. Okay? Betul. Jadi kepada anda semua, kalau nak datang tu,
4: datanglah seawal yang mungkin.
2: Seawal mungkin
4: dan yang mana bawa anak-anak kecil tu, kena jaga mereka betul-betul. Kemudian yang mana yang ada bawa barangan berharga tu, pastikan anda jaga betul-betul sebab kita tak nak jadi benda yang tak sepatutnya. Kulin, bila last pergi stadium?
2: Saya dah lama, 2018.
4: Waktu tu?
2: Itu sebab saya menonton perlawanan Malaysia ketika itu. Tapi saya tak ingat di mana Malaysia lawan apa. Tapi memang dah lama.
4: Memang dah lama. Tapi itulah, masing-masing ada pengalaman juga untuk berada di stadium. Baik, sekarang waktunya menghampiri 6 petang. Kita nak berehat dulu seketika untuk second half bagi Grandstand Sukma hari ini. Kami akan kembali lagi bersama dengan anda untuk perkembangan-perkembangan di acara sukan yang lain. Terus kekal bersama dengan kami di Grandstand Sukma di 100.9 Selangor FM, pilihan tepat.

0: Kepada anda Sukma Grand Slam Sukma 2026, kembali lagi bersama dengan kami berdua. Apa pun nak ucapkan tahniah kepada kontinjen Negeri Selangor yang terus memberikan saingan dan juga memberikan satu contoh yang baik apabila setelah 28 tahun kita tidak menjadi tuan rumah. Tahun ini kita menjadi tuan rumah, yang mana Selangor buat ketika ini mengumpul 66 pingat emas, 53 pingat perak, 48 pingat gangsa, menjadikan 167 keseluruhannya. Baik, seketika kita nak bersama dengan rakan pelapor kita, Kulin. Fairuz Siraz dikabarkan berada di Dewan Pusat Sukan UiTM Shah Alam untuk acara Sukan Lawan Pedang. Okey, yang sekarang ini sedah pun telah pun bersedia. Silakan Fairuz. Baik, kita akan cuba dapatkan semula Fairuz selepas ini berkenaan dengan acara Sukan Lawan Pedang. Sebelum itu kita nak kongsikan kepada anda, ini berkenaan dengan akuatik renang 400 meter gaya bebas wanita. Akhir, satu lagi pencapaian yang telah pun dicipta, yang mana Chong Yuan Yi, kontinjen Selangor telah pun berjaya mengukir pingat emas untuk Selangor. Manakala di tangga yang kedua untuk pingat perak, Kelly Yau Tio dari Sarawak. Dan di tangga yang ketiga pingat gangsa, Tan Rui Ni, Pulau Pinang. Jadi dekat situ, kita dapat tengok dekat sini yang mana untuk akuatik pun Selangor turut memberi saingan yang cukup-cukup mantap. Sebab kita target 8 je. Sekarang ni kita dah dapat lebih dari pungutan 8 bagi akuatik. Dan itu adalah satu yang memang patut dibanggakan untuk kita sebagai rakyat Negeri Selangor.
1: Sebagai seorang penonton untuk akuatik ni, saya sangat-sangat bangga dengan kontinjen Selangor, di mana setiap kali kita hantar untuk bertanding, mereka memberikan fokus yang cukup bagus. Dan dari asi mereka yang diberi untuk Selangor, mereka memberi 100%. Dan itu yang membuatkan Selangor lebih konsisten untuk memenangi acara-acara yang diberi. Dan itu antara sumbangan juga untuk kita punya pungutan pingat emas. Dan itulah yang nak dikatakan cukup-cukup bagus lah untuk kontinjen Selangor.
0: Okey, kita nak kongsikan juga sebab untuk Sukma kali ini kita ada 15 pasukan. Jadi tak salah juga untuk kita nak kemaskini kepada anda berkenaan apa yang berlaku untuk acara Sukan Silambang untuk perurutan individu wanita bawah 50 kilogram sekarang ini sedang berlangsung untuk suku akhir antara pasukan Pahang menentang Johor. Okey, kita tinggalkan dulu Fairuz seketika. Kita nak bersama dengan Zanariah Zainal Abidin dari Pusat Akuatik Selangor. Silakan Zana, kupu-kupu.
2: Baiklah, saya ketika ini berada di Pusat Akuatik Selangor, di mana hari ini tiga lagi pingat emas diperolehi oleh skuad renang Selangor, di mana yang emas diterima disumbangkan oleh Chong Yuan Yi dalam acara 400 meter gaya bebas wanita dengan catatan 4 minit 29.70 saat. Shannon Tan menerusi 100 meter

0: kuat kupu-kupu lelaki dengan catatan 55.86 saat. Dan dengan tiga pingat emas ini menjadikan setakat ini skor renang Selangor mengumpul 15 pingat emas setelah 4 hari berlangsungnya acara renang ini. Dan untuk makluman juga, dengan tiga lagi acara, berbaki lagi dua acara yang akan berlangsung, iaitu acara 4 kali 200 meter gaya bebas berganti-ganti wanita dan 4 kali 200 meter gaya bebas berganti-ganti lelaki. Dan pastinya kedua-dua acara ini menjadi peluang terakhir untuk skor renang Selangor untuk menambah koleksi pingat pada hari keempat saingan ini sebelum acara renang ini berakhir esok. Aha.
1: Okey, baik. Jadi itu adalah perkembangan terkininya, Zana, di sana, betul? Bermakna Zanaria akan berada di sana sehingga selesai keseluruhannya ataupun bagaimana? Zana? Zana?
0: Ya, saya boleh, sebab kat sini terlampau meriah.
1: Okey, baik.
0: Dengan kehadiran penyokong-penyokong
1: pemerintah
0: masing-masing.
1: Okey, baik.
0: Dengan sorakan masing-masing untuk atlet-atlet yang bertanding. So, suasana itu sangat meriah. Sampai kan saya tak dengar suara awak, tau.
1: Okey, baik. Kalau begitu, kita mengharapkan segala tugasan Zana di sana berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk pelaporan semasa. Berkemungkinan ada lagi yang akan dikemas kini. Akan kami cuba hubungi Zana semula. Terima kasih, Zana. Assalamualaikum.
0: Baiklah. Terima kasih. Waalaikumsalam.
1: Okey, maknanya dekat situ keadaannya sangat-sangat gamatlah.
2: Yeah.
1: Jadi kita tengok dekat sini, kalau untuk sukan akuatik telah pun berjaya mengumpul 13 pingat emas, 5 pingat perak dan juga 8 pingat gangsa. Untuk akuatik saja, kita memperoleh 26 pingat emas sebahagian daripada 167 pungutan semasa.
2: Itu antara kutipan yang terbaik. Betul. Setakat ini sebenarnya untuk satu acara sukan. Dan kita harapkan untuk acara sukan yang seterusnya kita dapat lagi memungut beberapa banyak yang mungkin yang tinggal ini.
1: Berbaki lagi lebih kurang kalau ikutkan acara pingat yang dianjurkan 468, yang dah dianugerahkan 336. Jadi kalau kita dapat tengok dekat sini, dah lebih kurang berapa je lagi tinggalnya. Dan kita mengharapkan berbaki itu melayakkan kita untuk mencapai 80 pingat emas.
2: Okay, betul.
1: Kita nak berehat dulu seketika, Kulin. Kita akan kembali lagi bersama selepas ini untuk Grandstand Sukma 2026. Jadi mungkin ada juga yang sekarang ni dalam perjalanan nak menuju ke stadium. Hati-hati sepanjang perjalanan, ikut arahan pihak berkuasa ya. Jangan ada yang wrong way, jangan ada yang cuba untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Kita mengharapkan segala urusan anda untuk menyokong pasukan Merah Kuning hari ini berjalan dengan lancar. Kembali lagi selepas ini di Sukma Grandstand, Grandstand Sukma 2025. Rentak kita
2: 2026.
1: Asyik kita.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baik, Grandstand Sukma 2026 waktu sekarang ini 6.14 minit petang. Sekiranya anda menyaksikan di rs.selangor2026.com, YB Najwan baru sahaja menyampaikan penyampaian hadiah kepada 400 meter gaya kuat kupu-kupu wanita, yang mana kita dapat saksikan itu ada sumbangan pingat untuk kontijen negeri Selangor. Seketika kita nak terus ke Stadium MBPJ sekarang ni, Kulin, bersama dengan Hamami Yusof ataupun HY yang telah pun bersiap sedia di talian. Jadi kali ini kita nak berinteraksi sedikit bersama dengan HY. Bagaimana keadaan di sana, HY? Silakan.
2: Terima kasih, Saf dan juga Kulin. Menuju 2 jam sepak bola akan berlangsung di Stadium MBPJ untuk menyaksikan arena akhir, pentas akhir untuk acara bola sepak lelaki yang berlangsung pada malam ini. Sememangnya semuanya telah pun bersiap sedia dan saya melihat bukan sahaja para petugas, para sukarelawan, tetapi sebenarnya orang ramai para penyokong kedua-dua pasukan, khususnya pasukan Selangor, sudah pun mula membanjiri dari masa ke masa ke stadium ini untuk memenuhi ruang-ruang dan tempat-tempat yang ada bagi memberikan sokongan bermula tepat pukul 8.30 minit malam sekejap nanti. Jadi bersama-sama dengan saya, Saf, dan juga Kulin, ada salah seorang daripada penyokong tegar pasukan Selangor yang sempat saya tangkap untuk nak berkongsi cerita, kisah macam mana dia boleh datang ke stadium ini untuk memberikan sokongan. Jadi dari Cyberjaya, Zikri yang datang khusus untuk memberi sokongan kepada pasukan bola sepak Sukma Selangor. Apa khabar, Zikri?
3: Alhamdulillah, khabar baik.
2: Jadi Zikri, macam mana perjalanan dari Cyberjaya ke Petaling Jaya?
3: Alhamdulillah, walaupun agak banyak kereta tapi dengan hati yang bersemangat, walaupun tekak sakit-sakit sikit tapi saya kuatkan juga badan dan hati untuk support Selangor malam ni.
2: Okey Zikri, kita tengok sekarang ni makin lama makin ramai, Zikri, daripada awal kira-kira pukul 4 tadi dah mula datang sikit demi sedikit, pasukan keselamatan pun dah ada. Sebelum kita nak cerita lebih banyak cerita tentang bola sepak malam ini, saya difahamkan Zikri bukan hanya bola sepak tapi lokasi-lokasi lain juga Zikri berusaha untuk pergi memberikan sokongan kepada kontijen Selangor. Macam mana, Zikri?
3: Ya, betul. Sememangnya saya daripada Stadium UPM, saya bertugas sebagai pasukan sukarelawan untuk olahraga, dan kami telah berjaya support ramai atlet daripada sana. Ada yang semuda 18 tahun lagi.
2: Dan selain olahraga, ada tak tempat-tempat lain yang Zikri pergi selepas selesai tugas sebagai sukarelawan tu?
3: Oh, ada. Saya ada pergi ke acara bola tampar yang mana sangat-sangat riuh dan meriah suasana penyokong di sana, dan saya sangat gembira dapat join pasukan Selangor di sana.
2: Baik, Zikri, malam ini perlawanan akhir Selangor bertemu dengan Johor Darul Ta'zim. Zikri rasa siapa menang?
3: Selangor dan Johor Darul Ta'zim. Sememangnya dua nama yang seteru yang kita sama-sama respect. Dan menyaksikan keputusan sebelum-sebelum ni, saya boleh katakan tidak mudah untuk kedua-dua pasukan. Dan saya menjangkakan mungkin keputusan dua berbalas tiga dengan kemenangan berpihak kepada Selangor. Dan saya akan berharap dan berdoa lah semoga Selangor dapat mencapai kemenangan di pentas final Sukma 2026.
2: 3-2 bermaksud 5 gol semuanya malam ini. Penonton yang datang akan diberikan tatapan kenduri gol kerana ada 5 gol yang dikatakan oleh Zikri. Baik, terima kasih Zikri. Kita mendoakan semoga Zikri tenang malam nanti menonton pasukan Selangor bertemu dengan Johor Darul Ta'zim, dan kita juga mengharapkan kemenangan pingat emas untuk pasukan Selangor. Zikri, ya?
3: InsyaAllah.
2: Dan Saf dan juga Kulin, semakin hari semakin ramai, semakin waktu semakin dekat menuju ke sepak mula dan kita mengharapkan semuanya berjalan lancar. Saya dapat saksikan pasukan keselamatan sudah pun tiba. Kedua-dua pasukan telah pun tiba. JDT telah pun Johor. Pasukan Johor telah pun tiba. Pasukan Selangor juga telah pun tiba sekejap tadi. Dan saya juga dapat saksikan pasukan Johor diberikan ruang untuk rasa dulu padang di Stadium MPPJ ini untuk mereka lihat-lihat, dapatkan rasa dulu rumput macam mana, menyesuaikan diri dengan rumput di Stadium MPPJ. Jadi kita harapkan perlawanan pada malam ini berjalan dengan lancar tanpa insiden-insiden yang kita semua tak nak, dan para penyokong juga datang dengan penuh tertib, memberi sokongan juga dengan penuh tertib untuk kedua-dua pasukan. Jadi kembali bersama dengan Saf dan juga Kulin di Shah Alam.
1: Baik, itu dia Hamami. Terima kasih. Ya. Tadi pun kita dengar juga penyokong yang datang dari Cyberjaya. Kalau ikutkan kilometernya Cyberjaya nak menuju ke MBPJ ni lebih kurang, kalau ikut saya semak dekat sini, lebih kurang 64 kilometer.
4: Dah sampai.
1: Okey, jadi itu kita dapat lihat dekat situ yang mana penyokong-penyokong kontinjen Negeri Selangor sangat-sangat bersungguh-sungguh untuk memberi sokongan pada malam ini. Sebab apa? Kita dapat lihat di Sukma ini yang mana untuk kumpulan ataupun pasukan wanita telah pun berjaya mendapat pingat emas menerusi dua jaringan oleh Tegan Su Yin Butler yang merupakan pemain harapan untuk kontinjen wanita. Kalau kita tengok pula untuk kontinjen lelaki, kali terakhir kita menang adalah pada tahun 1998.
4: Ya, betul. Dan kalau kita nak imbas kembali Sukma Sarawak 2024, pingat emas bola sepak lelaki menjadi milik wilayah Persekutuan. Betul. Selepas menewaskan Melaka 2-1 di pentas final. Tapi untuk kali ini yang seronoknya, di mana kita sebagai tuan rumah, kita mara kepusingan yang terakhir menentang menentang Johor.
1: Ya, kedua-duanya berbeza. Kedua-duanya berbeza untuk final kali ini. Dan sudah pastinya semangat merah kuning hari ini pasti akan cuba untuk memadamkan semangat Harimau Selatan. Bagaimanakah penghujungnya setelah 90 minit ataupun masa tambahan nanti, sama-sama kita nantikan bermula sepak mula 8.30 minit malam. Baik, selepas ini ada sesuatu juga menarik yang kami nak kongsikan berkenaan dengan kedudukan pingat semasa. Kami nak berehat dulu seketika. Selepas ini kami kembali di Grandstand Sukma 2026, rentak kita,
4: aksi kita.
5: Temasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontinjen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
1: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 23 Ogos 2026 Ahad bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Kuala Langat, Selangor. Bermula pukul 8 pagi hingga 6 petang, kunjungi Rerai PT-PTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderawati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
2: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari, pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Baik, kembali lagi bersama saya Kulin dan juga Saf yang kini berada di Grandstand Sukma. Dan sekarang ini kita nak tahu perkembangan terkini lawan Pedang, di mana perlawanan tersebut diadakan di Dewan Pusat Sukan UiTM Shah Alam. Dan kita nak bersama rakan pelapor kita iaitu Fairuz. Assalamualaikum.
4: Rakan tugas di Pusat Media Session 7 Shah Alam ya. Baiklah, untuk pengetahuan rakan tugas di sana dan juga para pendengar Selangor FM, kita sekarang berada di Dewan UiTM Shah Alam ini untuk kita ikuti lawan Pedang. Jadi satu keputusan rasmi baru saja diterima daripada gelanggang lawan Pedang bagi acara berpasukan yang mempertemukan kontinjen Negeri Sembilan dan juga Melaka ini. Pertemuan sengit sembilan pusingan ini menyaksikan penguasaan mutlak oleh barisan atlet dari Melaka, dan Melaka mendahului dengan penuh bergaya menerusi gandingan mantap Chin Yu Zing, Matthew Ching, Yong Ming dan Hakim bin Zaharuddin. Walaupun dancer Negeri Sembilan seperti Zakri Gan, Huang Yu, Yu Kim Yong dan Malik Khalis cuba memberikan tentangan, pasukan Melaka kekal konsisten mengumpul mata demi mata. Keputusan muktamad menyaksikan kontinjen Melaka menang besar dengan jumlah mata keseluruhan 4-10-5, manakala Negeri Sembilan akur dengan 24 mata. Jadi tahniah diucapkan kepada pasukan Melaka atas kemenangan dominan ini, dan syabas juga kepada pasukan Negeri Sembilan atas semangat kesukanan yang tinggi. Dan untuk kejayaan bagi lawan Pedang pada Temasya Sukma ke-22 ini, pada 19 hari bulan lepas, kejayaan cemerlang untuk pasukan Selangor disumbangkan oleh atlet lawan Pedang Selangor Heng Yushan yang memenangi pingat emas dalam acara 4 individu lelaki selepas menewaskan pencabarnya di Dewan Pusat Sukan UiTM Shah Alam. Dan kemenangan ini merupakan salah satu pencapaian bermakna buat Persatuan Selangor Fans Sabah serta menyumbang kepada Selangor, maknanya kepada kedudukan Selangor yang kini mendahului carta keseluruhan pingat. Jika ini merupakan salah satu daripada pingat yang disumbangkan kepada pasukan ataupun Negeri Selangor untuk Sukma ke-22 ini. Sekali lagi, saya berada di Pusat Sukan UiTM Shah Alam untuk melaporkan Sukan Lawan Pedang Sukma ke-22 ini. Dan jangan lupa untuk bersama Selangor secara langsung bagi acara Ibu Segala Sukan, Ibu Segala Pingat Bola Sepak, pertembungan di antara pasukan Negeri Selangor dan Johor di Stadium MBPJ pada malam ini. Kita harap dan mendoakan agar kejayaan untuk pasukan Bola Sepak Selangor memenangi pingat emas untuk menewaskan pasukan Johor. Dan itu saja untuk laporan saya di Dewan Pusat Sukan UiTM Shah Alam bersama dengan rakan tugas silakan di pusat media section 7, insyaAllah.
5: Okey, baik. Terima kasih Fairuz untuk laporan semasa bagi acara sukan. Kita nak maklumkan juga kepada anda, jangan lupa untuk terus bersama-sama dengan kami di Selangor FM. Ikuti juga platform media sosial sebab kadang-kadang ada yang tak sempat untuk kami bawakan bersama dengan anda. Ini yang kami dapat beritahu kepada anda, yang mana sekiranya anda mengikuti platform media sosial rasmi Selangor FM, anda boleh mengetahui juga ada vibe-vibe ataupun cerita-cerita yang menarik sepanjang Sukuma 2026. Okey, ini kemas kini berkenaan dengan pungutan pingat setakat 6:20 petang. Anda boleh saksikan juga secara live sekarang ini. Begini Kulin, kita dapat tengok dekat sini, wilayah persekutuan dah pun memintas kontijen negeri Terengganu.
3: Betul. Jadi ini antara kutipan yang cukup membanggakan sebenarnya.
5: Betul.
3: Selangor masih lagi mengekalkan kedudukan di tempat yang pertama, di mana telah pun mengumpul 68 pingat emas, 53 pingat perak dan juga 48 pingat gangsa, dan keseluruhannya 169 pingat.
5: Nampak dekat situ memang dah agak jauh dah dekat situ. Cuma kita tak boleh terlampau selesa dekat situ. Dan ini perubahannya, yang mana wilayah persekutuan telah pun berjaya keseluruhannya 103 pingat. Yang memisahkan mereka, wilayah persekutuan dengan Terengganu, adalah menerusi kutipan perak. Kenapa? Wilayah persekutuan dah berjaya mengumpul 36 pingat perak, Terengganu mengumpul 33 pingat perak. Kemudian untuk pingat emas, mereka berkongsi 34 pungutan. Dan gangsa bagi wilayah persekutuan 33, Terengganu 28 pingat untuk gangsa. Okey, jumlahnya.
3: Ya, betul. Itu antara saingan yang agak sengit sebenarnya. Dan bila masa sahaja kedudukan mereka boleh bertukar kembali. Tapi
5: kita lihat bagaimana kesudahannya nanti.
3: Betul.
5: Okey, jadi terima kasih kepada anda yang mana yang menyaksikan Grandstand. Cuma sedikit kita nak kongsikan berkenaan dengan 28 tahun penantian, yang mana malam ini takdir di tangan kita. Stadium MBPJ kini menjadi milik kita untuk sorakan penyokong di belakang kita. Kalau kita ikutkan slogan yang pernah digunakan sebelum ini seperti Bumi Selangor Pentas Juara, Merah Kuning Sampai Mati, emas malam ini kita punya. Ada juga bukan sekadar final, ini soal maruah tuan rumah. Jadi kita mengharapkan rentak kita, aksi kita pada malam ini di Stadium MBPJ, sepak mula 8:30 malam antara pasukan Selangor menentang Johor Darul Takzim. Merah Kuning akan menentang Harimau Selatan pada malam ini. Ramai yang menantikan perlawanan ini, dan juga Fidah Musa juga turut memberi sedikit highlight berkenaan dengan perlawanan pada malam ini, Kulin. Yang mana kita pun nak bergerak ke sana dah selepas ini. Apa-apa kita doakan kejayaan mereka. Jadi dah selesai dah kita untuk hari ini, Kulin. Mungkin ada sikit kata-kata semangat kepada pemain-pemain, mungkin ada yang sekarang ni menyaksikan Kulin.
3: Saya mengharapkan kita buat yang terbaik.
5: Okay.
3: Sebab untuk gap kita ni 98 sehingga kini agak jauh sebenarnya. Memang jauh. Dan ini antara salah satu cara bagaimana kita nak comeback untuk beraksi di padang sendiri, di negeri sendiri sekarang.
5: Okey, baik. 6:30 petang selesai untuk Grandstand Sukma hari ini. Jaga diri sewaktu berada di sana nanti. Okey, kami akan berikan juga kepada anda perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Kembali bersama dengan Abelong untuk siaran mawadah selepas ini. Terus kekal bersama dengan kami di Selangor FM, pilihan tepat, radio nombor 1 orang Selangor, rentak kita,
3: aksi kita.
0: Malam penuh gebaran, malam penentuan ibu segala pingat. Siapa yang bakal dinobatkan sebagai juara? Ikuti siaran langsung perlawanan akhir bola sepak lelaki Sukma 2026, Selangor menentang Johor, Sabtu 22 Ogos 2026 pukul 8:30 malam dari Stadium MBPJ Kelana Jaya. Eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawadah setiap hari kecuali Jumaat 6:30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
7: Mawaddah. Nabi Isa alaihi salam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun lebih kurang 500 tahun. Beza jauh dia punya utusannya. Barulah keluar Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tarafnya lagi tinggi lagi. Habibullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana kekasih ini hanya bergantung kepada kekasihnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajar, dilatih, diberi motivasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kekasih, mesti bergantung dengan kekasih. Suami bergantung dengan isteri, isteri bergantung dengan suami. Suami tak gantung dengan isteri orang lain. Sebab itu bukan kekasih dia. Isteri tak bergantung dengan suami orang lain. Sebab itu bukan kekasih dia. Dia akan bergantung saling kasih, mengasihi di antara satu sama lain. Itu baru level dia kekasih. Lalu Nabi SAW itu, bapanya meninggal dunia ketika dalam kandungan, ibunya meninggal dunia ketika masih kecil, kemudian datuknya pula meninggal dunia, kemudian apa lagi, bapa saudaranya yang banyak membantu urusan dakwah Nabi pun meninggal dunia, kemudian isterinya meninggal dunia, kemudian orang penduduk kaum dia sendiri menolak. Al-Amin itu diberikan gelaran oleh orang-orang Quraisy juga, oleh orang kampung dia juga, kerana kejujurannya, amanahnya itu diberikan gelaran Al-Amin. Al-Amin, kalau tengok kata dasar dia, Alif Mim Nun kan, amanah situ, iman situ, Al-Amin situ, daripada Alif Mim Nun tu. Itulah gelaran yang diberikan kepada baginda Nabi SAW sebelum lagi diutuskan menjadi Nabi dan Rasul. Semua suka dengan dia. Keturunan-keturunan yang baik tadi, Qusay tadi, yang pengasas kepada Darun Nadwah. Kalau hari ini level dia tu mungkin kita boleh katakan dengan parlimen. Darun Nadwah tu, pembesar-pembesar Quraisy duduk berbincang dekat Darun Nadwah. Mekah ni nak buat macam mana, musim haji nak sampai bincang macam mana, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diorang nak tolak macam mana, di Darun Nadwah, tempat pembesar-pembesar Quraisy bincang. Itu diasaskan oleh keturunan atuk moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keturunan yang memang sangat baik, yang sangat rapat, yang sangat dimanjakan, semulah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi telah pun meninggal dunia kedua ibu bapanya, datuknya meninggal dunia, lagilah disayangi. Tapi penolakan dimulakan ketika mana? Ketika Nabi Muhammad SAW berdiri di atas Bukit Safa, kan? Kalau siapa yang masih ingat sejarahnya, mungkin-mungkin ada yang pergi haji umrah atas Bukit Safa tu, kaki Bukit Jabal Abi Qubais yang besar itu. Nabi SAW bagi tahu, dia kumpulkan semua orang Quraisy ketika itu dan beritahu kepada mereka, sekiranya aku bagi tahu di belakang ini ada musuh, kamu semua, adakah kamu semua percaya? Dia kata, kamu Al-Amin Muhammad, kami pasti akan percaya. Kalau nak bagi kami sekarang, aku bagi tahu musuh ini datang nak memerangi. Ada ramai dekat belakang bukit ni nak memerangi kita sekarang ni. Adakah kamu semua percaya? Mereka pun percaya, kata, kami memang akan percaya denganmu Muhammad. Sekarang aku bagi tahu, aku adalah Nabi. Budak yang dia kasihkan dulu, pemuda yang dia percayai, perniagaannya diserahkan atas kejujurannya, hartanya dijaga sebabkan kejujurannya. Hari itu dikumpulkan dan Nabi SAW menyebut, aku adalah seorang Nabi dan aku diutuskan oleh Allah SWT untuk menegakkan keadilan, untuk melawan kezaliman, untuk menyembah, tidak boleh menyekutukan Allah SWT, menghancurkan berhala ni, apa semua syirik, kesyirikan ni. Terus ditolak oleh siapa? Bukan pergi sebarangan orang, ditolak oleh bapa saudaranya sendiri, Abu Lahab. Tabat laka ya Muhammad, kan. Dia kata, celakalah Muhammad, kau nak kumpul kita orang ni untuk tu je. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab terus, tabat yada Abi Lahab wa tab. Yang celaka itu ialah tangan Abu Lahab itu sendiri. Nak bagi tahu tadi, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ditolak oleh kaumnya. Ibu dan bapa dia tidak bergantung, sebab masa kecil dah tak ada dah. Bapa saudara, atuk sekejap sangat. Baik dengan kaumnya, sekarang kaumnya dah tolak. Yang bersahabat sudah jadi musuh. Yang keluarga pun sudah jadi musuh. Hanya berapa kerat sahaja yang menerima dakwah Nabi SAW. Kemudian ada tempat pergantungan setelah ditolak. Setelah wahyu pertama diturunkan kepada Nabi SAW, Nabi dalam keadaan menggigil, terkejut dan sebagainya. Siapa yang menenangkannya? Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW. Ada tempat bergantung lagi. Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah. Dakwahnya ditolak oleh pembesar-pembesar Quraisy. Pembesar Quraisy tak boleh tolak dengan keras sebab ada bapa saudaranya Abu Talib ada lagi tolong. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mentadirkan bapa saudaranya meninggal dunia. Dalam tahun yang sama ketika Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha bertemu dengan Warqah bin Naufal menceritakan tentang suaminya itu. Warqah bin Naufal kata, aku telah baca dalam kitab-kitab. Dia seorang pendeta memberitahu, sekiranya nanti bila ada orang yang menentangnya sendiri akan menentang, aku sendiri akan membela nya. Dan engkau kena kuat membantu urusan dakwah Nabi SAW sebab ini memang Nabi utusan akhir zaman. Ditakdirkan Allah SWT tahun yang sama setelah meninggalnya bapa saudara Nabi, isterinya pula meninggal dunia. Habis tak ada dah. Harap mak ayah tak ada, atuk dah tak ada, bapa dah tak ada, isteri dah tak ada, kaumnya tolak. Mana lagi nak pergi? Mana lagi nak pergi? Disangkakan Nun lebih kurang 100 kilometer mungkin atau 90 lebih sikit. Taif yang sejuk, tinggi, yang subur, disangkakan orangnya baik. Yang Nabi sangka tempatnya sejuk tu dingin, orangnya pun mesra. Lalu Nabi menyangka di sana mungkin urusan dakwahnya boleh diterima oleh penduduk-penduduk Taif. Tapi jauh meleset, dilempar dengan tulang unta, dilempar dengan batu, bukan cedera sikit. Sampai tahap bertakung darah Nabi SAW di capal ataupun di terompah Nabi, di kasut Nabi SAW. Berdoa Nabi pada Allah SWT, kita ringkaskanlah cerita sikit. Berdoa Nabi pada Allah SWT di mana urusan dakwahnya, di Mekah semua menolak. Semuanya tentang, di pulau, diseksa orang Islam. Sekarang diletakkan dekat, dia pergi Taif, Taif pun menolak. Lalu datang Malaikat Jibal, malaikat yang menjaga bukit di atas dunia ini. Ya Muhammad, tunjukkan. Tak kisah, tunjuk mana-mana bukit akan aku angkat dan timpakan kepada penduduk Taif. Orang yang sedih ditolak oleh kaumnya, ditolak oleh keluarganya, bapa saudaranya sendiri lantang menolaknya. Tidak ada lagi pergantungan, tempat mana bergantung dah tak ada, bapa tak ada, mak tak ada, atuk tak ada, bapa saudara tak ada, isteri tak ada. Anaknya lelaki tiga orang, tiga-tiga meninggal ketika kecil pun tak ada. Meninggal dulu daripada Nabi SAW. Tak ada tempat mana nak cerita, tak ada. Serahkan, pergi ke Taif. Taif lagi teruk. Berdoa serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya orang yang sedih, kalau kitalah orang buat begitu, datang penawaran macam tu, ambil semua bukit ni, hempapkan biar padan muka dia. Tapi hati yang sedih, tidak ada tempat pergantungan, satu orang berada di atas muka bumi, ditolak, dihina, dicederakan begitu. Cedera-cedera parah, bukan cedera biasa. Kalau cedera biasa sikit, kita ambil tisu, ambil kain, tekap, selesai. Ini kalau sampai darah sampai ke kaki, meleleh, mengalir, bertakung, wallahualam tak boleh nak bayang cedera ni macam mana. Apa jawab Nabi SAW? Ya Allah, keluarkan daripada tulang sulbi mereka, mereka yang akan beriman denganmu, yang tidak akan menyekutukanmu. Makbul doa Nabi SAW. Hari ini Taif 100% Muslim. Sekiranya Nabi menerima tawaran daripada malaikat, hancur, tak ada. Apa dia punya pengajaran yang boleh kita ambil? Allah SWT nak naikkan level Nabi SAW sebagai kekasih. Jangan bergantung pada manusia, gantung kepada ahli keluarga. Bila saat disampaikan kebenaran, keluarga pun boleh jadi musuh, apatah lagi sahabat. Kita sekarang ada sahabat yang baik, tapi bila saat sahabat kita melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran, kita berpesan padanya, dia boleh berubah menjadi musuh. Bukan semua boleh terima nasihat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam solid hatinya, bergantung hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Nabi berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala itu, sekarang bergantungnya sebulat hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lagi mengadu kepada manusia, tidak mengadu kepada isteri dah tak ada, mak ayah tadi semua-semua dah tak ada dah. Bergantung bulat pada Allah Subhanahu Wa Taala, levelnya itu kekasih, tinggi lagi daripada Khalilullah, iaitu Habibullah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang kalau mana tadi tak boleh lebih buat daripada Nabi SAW, cuba sama. Kalau tak boleh tu kurang, jangan kurang tu jauh sangat. Jangan digunakan sangat alasan Nabi SAW adalah satu orang Nabi. Aku ini manusia biasa, takkanlah nak sama levelnya. Tak. Nabi tunjukkan kepada kita itu supaya kita contohi. Supaya kita contohi. Kalau mampu buat, silakan. Kalau tidak mampu, jangan tinggalkan. Paling tidak ada sikit. Contohnya apa? Nabi SAW, dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat sebanyak 100 kali dalam satu hari. Saya tadi ada 3 dah. Istighfar tadi. Astaghfirullahaladzim. Tuan-tuan dan puan-puan ikut? Kalau ikut daripada Jumaat subuh sampai maghrib tadi dah 12. Nanti isyak 3 kali lagi. 15. Cukup? Ini 100. Sekarang baru 15. Kalau sampai isyak tadi baru sampai 15. Mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak sambil tengok tiang lah. Kalau betul-betul bertaubat, ya Allah mengisafi astaghfirullahalazim dosa kita. Azam jangan lakukan lagi. Mudah-mudahan taubatnya diterima. Kalau sambil tengok, apa depan ni? Tapi mulut astaghfirullahalazim. Ataupun baru tahu tadi. Taubat ke tadi tu? Mohon istighfar, mohon ampun ke tadi tu? Baru tahu ni, baru. Pukul 8.28, 42 saat. Baru tahu yang tu istighfar. Dia sambil main WhatsApp tadi. Tengok update status ke apa semua, baca mesej. Oh, kalau macam tu kena nak usaha lebih lagi lah. Tak cukup lah 15 tu kalau level dia begitu. Sambil-sambil tengok hot, tengok dongak sikit. Apalah ayat Quran hot ni sebenarnya? Masjid ni dah 34 tahun. Apa sebenarnya ayat ni? Tengok, ini 34 tahun, dia dah 20-30 tahun solat dekat masjid negeri, tak pernah tengok ni ha. Ini nak ganti baru, tak pernah tengok lah diturunkan macam tu punya lama. Selalu sekejap je. Nak buat apa pula lah masjid? Mulut sambil astaghfirullahaladzim. Takut-takut tak kira. Takut-takut tak dikira itu tu sebagai istighfar. Takut-takut tak dikira sebagai bertaubat pada Allah. Mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tak sampai pun. Dia sendiri di mulut pun tak rasa. Apatah lagi di hati nak rasa bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu, 15 tadi mungkin ada diskaunnya lagi. Nak sampai dengan Nabi SAW yang 100 tadi, kalau 15 terlalu jauh sangat. Terlalu jauh sangat. 100 dengan 15 terlalu jauh sangat. 15%. 115. 15% jauhnya. Jauh sangat. Mungkin kalau 50%, 60%, 70%, 100% atau lebih, alhamdulillah. Maksudnya, tak cukup kalau hanya bergantung kepada istighfar yang 3 kali selepas solat berjemaah bersama-sama dekat masjid. Tak cukup. Ada alhamdulillah. Tapi kena tambah lagi.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Daspang 724. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 727. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.24 minit malam.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara. Okay, sekali lagi untuk makluman anda, rakan-rakan pendengar kita, sepanjang berlangsungnya Sukma Selangor 2026 untuk rancangan Ibrah Merdeka daripada pukul 6 petang, kita hinjakkan masanya ke pukul 6.45 minit petang. Dan untuk hari ini kita bersama dengan kembali yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Osman untuk rancangan Ibrah Merdeka. Assalamualaikum Datuk.
3: Waalaikumsalam DJ Abang Long. Apa khabar DJ Abang Long?
2: Abang Long sehat alhamdulillah. Datuk macam mana?
3: Alhamdulillah, saya sini berada di Universiti Utara Malaysia.
2: Oi, tumpang bangga sebab kita ni adik-beradik lain ni, lain mak ni lah. Bapak sama.
3: Tapi Abang Tung hebat hari ni, non-stop ni daripada pukul 12 sampai 12 malam.
2: InsyaAllah, doakan eh. Tak adalah sampai ke 12, yeah. Kalau sekejap lagi kita serah daripada orang lain. Okay, kalau sebelum ni Datuk dah sentuh tentang peranan ibu bapa, peranan anak-anak muda, peranan guru kan?
3: Ya, betul.
2: Dalam kata orang memastikan kemerdekaan kita ni. Jadi untuk hari ini Datuk pilih tajuk apa pula Datuk? untuk hari
3: jiran kita, kekuatan kita.
2: Jiran kita, kekuatan kita. Kita
3: nak bentuk jiran pula.
2: Bagus. Jadi untuk maklumat anda, hari ini merupakan episod yang ke-13. Jadi tanpa masa, jom kita dengarkan ya perkongsian daripada yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Osman untuk rancangan Ibrah Merdeka. Silakan Datuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, petang ini saya berada di bumi Sintok, Kedah, di Universiti Utara Malaysia. Walaupun saya berada jauh di utara, hati dan suara kita tetap dekat bersama keluarga besar Selangor FM. Pilihan tepat, radio nombor satu, pilihan orang Selangor. Terima kasih pada DJ Abang Long yang bertugas pada petang ini dan seluruh pendengar yang terus setia bersama Ibrah Merdeka membina jiwa bangsa dan negara. Semalam kita bercakap tentang guru membina manusia, manusia membina negara. Hari ini kita keluar sedikit daripada bilik darjah. Kita masuk ke rumah, kemudian kita tengok sebelah rumah. Jadi sebab itu tajuk kita petang ini, jiran kita, kekuatan kita. Apa makna jiran? Ya? Bahasa mudahnya, jiran ialah manusia yang hidup dekat dengan kita. Tetapi dalam Islam, jiran bukan sekadar orang yang rumahnya berkongsi pagar. Jiran mempunyai hak. Jiran mempunyai maruah. Jiran mempunyai perasaan. Dan jiran mempunyai tempat dalam agama kita. Sebab itu Allah berfirman, maksudnya antara yang diperintahkan untuk kita berbuat baik ialah jiran. Ya? Dalam surah An-Nisa ayat 36 yang memberi maksud jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Maknanya Islam tidak bertanya dahulu, jiran aku bangsa apa, parti apa, orang mana. Ya? Islam tak tanya macam itu. Tetapi Islam mengajar, dia jiran kita, maka dia ada hak yang mesti kita jaga. Mari kita kembali kepada zaman dulu kala. Ya? Zaman-zaman dahulu, kita tengok nenek moyang kita, kalau macam umur-umur saya ni, masa-masa kecil dulu, bila ada jiran masak gulai ya, sebelah rumah, boleh tahu. Bukan sebab Facebook, sebab bau ke apa ke, tak. Lebih lauk antar sebelah. Ya. Anak-anak sekolah tak nampak jiran pun tolong tengok. Bila macam contoh saya kecil-kecil dulu, saya mandi sungai. Ya. Mandi sungai dengan kawan-kawan. Tapi jiran yang bukan mak ayah saya, dia akan perhati dan dia marah kalau mandi berlebih-lebih sangat. Kadang-kadang mungkin ada pula jiran-jiran yang berani rotan kalau kami buat salah. Walaupun bukan anak dia. Hari ini kita tengok kita tinggal satu kawasan. Macam contoh kita tinggal di kondominium, 5 tahun dah duduk. Orang depan pintu pun kita tak tahu nama. Tapi wifi dia kita tahu pula. Ini masalah. Sebab itu teknologi semakin menghubungkan dunia, tetapi jangan sampai memutuskan kejiranan. Ya? Rasulullah SAW pernah bersabda, ya? Maksudnya Malaikat Jibril sentiasa berpesan kepadaku, kata Rasulullah, mengenai jiran sehingga aku menyangka bahawa jiran akan diberikan hak mewarisi. Maknanya bila Jibril selalu sebut hak jiran ni, sampai Nabi rasa penting benar jiran ni. Sampaikan hak warisan pun perlu juga diberikan hak kepada jiran. Itu kata hadis Nabi. Ya. Bayangkan, bukan sekali Jibril berpesan, berulang-ulang. Sampai Rasulullah SAW menyangka jiran mungkin akan diberikan hak pusaka. Ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan jiran. Malah Rasulullah SAW pernah bersabda, wallahi la yu'minu Maknanya demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Ha? Tiga kali Nabi sebut. Ha, apabila tanya, bersahabat tanya, apa benda yang tak beriman ni ya Rasulullah, kata sahabat. Maka Nabi jawab, allazi la ya'manu jazahu biwa'ifah. Maknanya, iaitu orang yang jirannya tak merasa aman daripada gangguannya. Ah, Masya Allah ya. Ukuran iman bukan hanya apa berlaku di dalam masjid. Antaranya juga, adakah manusia di sebelah rumah kita selamat daripada lidah, tangan dan perangai kita? Saudara pendengar radio pilihan orang Selangor, ya. Negara-negara yang mempunyai masyarakat kukuh memahami pentingnya social trust, kepercayaan sesama manusia. Ha, ketika berlaku bencana, wabak atau kecemasan, siapa yang paling awal berada dekat dengan kita? Kadang-kadang bukan kementerian, bukan pegawai, tapi jiran. Ya? Sebab itu komuniti yang saling mengenali, mempercayai dan membantu mempunyai daya tahan yang lebih kuat. Negara tidak hanya dibina dari atas ke bawah. Negara juga dibina pagar demi pagar, lorong demi lorong, kampung demi kampung. Ha. Dan kalau kita tengok di negara kita Malaysia tercinta, ia mempunyai tradisi yang sangat indah. Kita ada gotong royong, ya, kita ada kenduri, jiran datang membantu. Ada kematian, jiran datang menguruskan. Ada orang sakit, jiran datang bertanya. Rumah terbakar, satu kampung membantu. Orang Melayu ada ungkapan yang sangat cantik. Ya, katanya, jiran sepakat membawa berkat. Orang Jawa pun ada. Dia kata, kata orang Jawa, mangan orang mangan, sepenting ngumpul, dia kata. Makan ke tak makan ke tak mustahak, yang penting berkumpul, bersatu hati. Dan saya mahu kita, rakyat Malaysia, pertahankan budaya ini. Malangnya, bukan malang, Malaysia mempunyai Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, Dusun, orang asli dan pelbagai komuniti. Kita mungkin tidak makan makanan yang sama, tidak beribadah dengan cara yang sama. Tetapi kita boleh mempunyai satu nilai yang sama. Saling menghormati sebagai manusia dan sebagai jiran. Hari ini saya nak pesan jugalah kepada anak-anak muda Malaysia. Anda mungkin mempunyai 5,000, 10,000, 100,000 followers. Tetapi cuba kenali 5 buah rumah di sebelah rumah sendiri. Kalau ada warga emas tinggal bersendirian, tegur. Kalau jiran sakit, tanya khabar. Kalau ada makanan lebih, berkongsi. Kalau jiran berbeza kaum atau agama, hormati mereka. Dan kalau mau buat TikTok pukul 2-3 pagi, nak buat live apa semua, jaga volume tu. Tolong ingat jiran sama. Islam mengajar kita bahawa menjadi manusia baik bukan hanya melalui perkara besar. Kadang-kadang senyuman kepada jiran pun sedang membina negara. Sebab itu saudara-saudara, pendengar setia Radio Nombor 1 Pilihan Orang Selangor, ya, rumah kita mungkin mempunyai pagar. Ada rumah pagarnya tinggi. Ada CCTV. Ada smart lock. Semua itu untuk keselamatan. Ya? Tetapi jangan bina pagar terlalu tinggi dalam hati. Kerana apabila kesusahan datang, kita mungkin baru sedar bahawa manusia yang paling hampir untuk mengetuk pintu kita ialah jiran kita. Sebab itu, ya, orang Melayu berpesan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjin. Negara yang kuat tidak hanya mempunyai tentera yang menjaga sempadannya. Negara yang kuat mempunyai jiran yang menjaga jirannya. Kita jaga kita. Kemerdekaan menyatukan kita di bawah satu bendera kejiranan mengajar kita hidup sebagai satu keluarga. Jadi sekian dulu. Ya, mudah-mudahan Malaysia akan lebih kuat. Bukan apabila semua rakyat menjadi sama, tetapi apabila perbezaan tidak menghalang kita daripada saling menjaga. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaAllah ya, kita akan berjumpa esok 6.45 petang dengan tajuk yang akan saya bawa, Ta'awun Kekuatan Bila Kita Bersama. Ta'awun Kekuatan Bila Kita Bersama. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum. Thank you. Calo bete. Bye-bye.
4: Waalaikumsalam. Datuk, ni ada jiran Datuk Kin Salam ni.
3: Siapa tu?
4: Cikgu Sharifah Noli. Cakap Kin Salam dengan Datuk Era dia kak.
3: Alhamdulillah. Syukur pada Allah.
4: Itu jiran negeri tu eh?
3: Ya, jiran negeri.
4: Okey. Abang Long tahu Datuk orang Perak?
3: Ya. Yeah.
4: Hari ni dekat Kedah.
3: Yeah.
4: Malam ni Selangor dengan Johor untuk bola sepak sukma lelaki. Datuk sokong mana? Final.
3: Kita nak sokong Selangor.
4: Takut.
3: Saya dah bermastautin di Selangor.
4: Saja gurau tu ya.
3: Kita doakan semoga pasukan Selangor menang dengan bergaya dan boleh menaikkan nama negeri dengan seperti mana yang diharapkan oleh orang-orang Selangor.
4: Yeah.
3: Pendengar setia radio nombor satu pilihan orang Selangor.
4: Sebab apa kita nak menang ibu segala pingat malam ni kan?
3: Ya, yeah, insyaAllah.
4: Ini kemas kini sampai pukul 7 malam ni tu, dah pun 71 pingat emas.
3: Alhamdulillah, syukur pada Allah.
4: Alhamdulillah. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Datuk.
3: Baik, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Okey, nampaknya sampai di sini dulu yang sempat belum temankan anda. Selepas ini bertemankan Anis pula akan sambung tugas. Yang penting jangan lupa 8.30 minit malam nanti secara langsung kami bawakan kepada anda untuk perlawanan akhir antara pasukan Selangor dan juga Johor untuk bola Sukma 2026.
5: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
5: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
5: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ingatan ini dari pada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Assalamualaikum Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Selamat. Dah malam dah ni. Baru nak cakap selamat petang tadi kan. Dah 7 minit malam. Tadi anda telah pun berteman ya dengan Balong. Makanya sekarang ni hingga pukul 12 malam. Saya Anis menemani anda insya-Allah dan semoga anda dalam keadaan yang sihat. Malam ni malam Minggu, nak ke mana? Okey, kalau tak tahu nak pergi mana kan. Mana nak lipat malam ni? Contohlah. Sama anda dengan pasangan anda, keluarga anda, seorang-seorang pun layan je babe. Kenapa? Jom kita saksikan Selangor dan juga Johor berentap untuk final Sukma malam ini.
2: Malam penuh jebaran, malam penentuan ibu segala pingat. Siapa yang bakal dinobatkan sebagai juara? Ikuti siaran langsung perlawanan akhir bola sepak lelaki Sukma 2026, Selangor menentang Johor, Sabtu 22 Ogos 2026 pukul 8.30 malam dari Stadium MBPJ Kelana Jaya. Eksklusif di Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Dan juga boleh saya dengarkan juga okay, untuk kita punya live bola pada malam ini bersama dengan pelapor kita dan juga kru yang terlibat. Dan juga kepada anda, terima kasih. Jemputlah menyapa boleh 019-330-4425. InsyaAllah saya yang balas popi-popi anda, cik-cik anda tu kan. Nak call radio, nak berbual dengan DJ, dialu-alukan 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Kepada anda yang baru je balik berniaga, alhamdulillah sama berehat. Ada juga yang mungkin lah kepada anda yang cari rezeki malam ni kan, tak kisahlah bawa e-hailing ke ataupun mungkin kerja macam-macam lokasi kan. Ada orang kerja kat lapangan, kat office, kat tempat permis perniagaan, di kilang, di bangunan, mana jual permis anda. Selamat mencari rezeki di kala ramai yang tengah berehat bercuti ni. Dan sambil tu juga okay, kita nantikan untuk malam ini dari masa ke masa kita akan bagi kepada anda perkembangan dan juga situasi semasa berkenaan dengan Sukma Selangor ketika ini. Kata sahabat kita Zaini berada di Puchong, wow, jarang-jarang berlaku aku ni Anis masuk malam. Untuk yang edisi sekarang lah kak. Kalau dulu-dulu kak biasa je kot dengan saya malam kan. Tapi apa pun, terima kasih kak Zaini, I love you. Dan minta dia juga kalau nak hello-hello sekali lagi 019-330-4425. Happy driving kepada anda yang tengah memandu tu.

Itu dia. Ini pernah ada lagunya Khaiz Pagi, Khaiz Petang. Sampai pukul 7:13 malam, kembali bersama dengan saya Ani. Ada juga nanti sambil ya, mungkin anda tengah plan-plan nak pergi ke tidak, nak pergi ke tidak, pergilah kan. Sesuka sokong industri sukan kita di Stadium MPPJ Kelana Jaya, secara langsung Selangor dan juga Johor, yang boleh juga anda ikuti perlawanan akhir bola sepak lelaki Sukma 2026 ni di Selangor FM juga tahu, bersama dengan pengulas tersohor. Kita nak tahu siapa, walaupun dah dengar dah suaranya petang tadi, nanti kan juga malam ni tau. Dan juga sambil-sambil itu juga, jom nak bawakan kepada anda sebuah lagu, okay, bersempena dengan Maulidur Rasul tak lama lagi ni, ha, daripada Munif Hijaz featuring Malik Suhaimi, lagu yang bertajuk Rasulullah. Jangan lupa untuk kita sentiasa usaha berselawat walaupun kita sibuk, dan juga kita mengamalkan sunnah-sunnahnya, insyaAllah.

Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Sekarang telah masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini sementara, maka jangan hanya kita mengejar apa yang bakal kita hilang. Sebab pada akhirnya yang bernilai bukan panjangnya cerita tetapi kebaikan yang kita tinggalkan di dalamnya. Selamat pagi, ucapkan selamat menunaikan salat fardu maghrib. Jom sama-sama kita ikuti refleksi. Refleksi.
1: Setiap orang memandu dengan kelajuan berbeza. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Pernah tak kita rasa penat? Bukan pada tubuh, tetapi di dalam. Hidup ini kadang-kadang seperti memandu di jalan raya. Ada yang laju, ada yang perlahan, ada yang berhenti sebentar di tepi. Dan apabila kita melihat orang lain, kita sering rasa mereka sudah sampai jauh. Lebih cepat, lebih jauh, lebih pandai mengawal steering. Kita mula mempersoalkan diri sendiri. Kenapa aku belum sampai? Kenapa aku perlahan? Kenapa jalan aku berliku sedangkan dia lurus? Sedangkan setiap pemandu mempunyai laluan, kereta dan cuaca yang berbeza. Apa yang kita lihat hanyalah sekeping panorama, bukan keseluruhan perjalanan. Ada yang laju tetapi mudah terbabas. Ada yang perlahan tetapi selamat sampai. Dan itu tidak menjadikan satu lebih baik daripada yang lain. Hari ini, tarik nafas perlahan. Bayangkan jalan yang kita lalui penuh dengan lampu isyarat, selekuh tajam dan bukit tinggi. Tetapi setiap langkah, setiap putaran steering membawa kita ke destinasi kita sendiri. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu membanding, tidak perlu risau tentang kenderaan lain di jalan yang sama. Kadang-kadang berhenti sekejap di tepi adalah bukan tanda kelemahan. Ia cara memberi ruang untuk hati tenang. Ia cara membetulkan arah sebelum meneruskan perjalanan. Setiap perjalanan unik. Setiap pemandu berhak menentukan kelajuannya sendiri. Dan setiap langkah yang kita ambil dengan sedar membawa kita lebih dekat dengan ketenangan. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

terbaru daripada Seniwati Rosita Raizat lagi bertajuk Sisa di Hujung Jalan. Sekarang pukul 7.36 minit malam untuk anda, selamat mendengarkan 100.9 bersama dengan saya Ani. Okay, dan juga ni ada sikit berita baik lah nak kongsikan. Okay, kenapa? 56 pelajar Selangor ke Mesir, Jordan terima bantuan keuangan. Jadi 56 pelajar tersebut ya, 56 pelajar Selangor yang bakal melanjutkan pelajaran mereka ke Mesir, mereka bakal terima RM2,500 setiap seorang. Okey, untuk ikuti kursus sebelum mereka berangkat ke Timur Tengah itulah. Jadi itu yang telah dimaklumkan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Dr. Ahmad Fazli Ahmad Tajuddin. Jadi bayangkan, itu kalau yang terima bantuan RM2,500. Macam mana pula dengan saudara se-Islam seantero dunia yang mengalami kesulitan, cabaran. Jadi tentulah tak lupa untuk kita panjatkan doa, terutamanya kepada saudara mara kita yang berada di Palestin ya. Paling tidak pun kita berdoa, walaupun dalam kita sibuk kan, kadang sampai dah macam hai, apa lagi nak buat ni. Jadi apa yang kita termampu dengan jari jemari kita, dengan hati kita, dengan tangan kita, kita panjatkan doa semoga kesulitan mereka segera berakhir dan mereka beroleh kemerdekaan. Amin rabbal alamin. Terima kasih sahabat yang menyapa ya waktu-waktu begini. Okey, kita ada siapa? Okey, kita ada salam sore. Itu daripada Wakwan Seksyen 30 Shah Alam. Ini saya hari ni, Cikgu Noli. Ramai lagi menyapa, kejap lagi saya kongsikan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Waktu sekarang pukul 7.45 minit malam untuk kita sesama yang belum lagi tunaikan maghrib. Jom tunaikan kalau dah, alhamdulillah. Dan juga selamat juga lah yang makan malam untuk anda. Tak kisahkan sup ayam ke, ke makan apa, telur rebus. Tak apa, janji makan ya. Semoga cepat sembuh lah kalau anda tak apa-apa nak sihat tu. Tak sempat, tak ada selera. Paksa diri juga, ambil lah telur tu rebus je 2 biji. Sambil-sambil tu kan, kita pun selawat juga. Semoga kesihatan tambah baik. Ada punya selera pun dah datang kan. Bila masak secukupnya. Abang kata DJ Saf tadi dengan kulit dia mengingatkan kita, okay, kena sentiasa minum air tu supaya tidaklah kena stroke haba kan. Betul-betul. Terima kasih kepada kawan-kawan kita menyapa. Cikgu Nuli, apa khabar? Dari Tanjung Malim Perak. Masih tak cahaya lah si Hadi semuncul lah. Itulah tu. Harap dia sudilah menerima, cik. Katanya malam ni kita teman berteman sampai 12 malam ni, cik. Betul. Dan sambil-sambil tu nanti kita ada siapa pengulas kita yang akan kena dengarkan untuk edisi semua malam ini kan. Ibu segala sukan iaitu bola sepak bersama dengan pengulas tersohor kita, siapa lagi kalau bukan Firdaus Musa, untuk aksi final Selangor dan juga Johor. Nantikan kejap lagi yang bakal kita dengarkan selepas pukul 8 nanti, lebih kurang pukul 8.20 minit malam nanti, okay. Dan juga pada kawan-kawan menyapa juga Wak-Wan, DJ Song FM, DJ N semua tu pergi tengok Sukma ke? Ya kot, bagi sokongan kan kepada anda pun kalau datang ke MBBJ ke, apa salahnya Wak-Wan eh? So sambil tengah driving tu ke, dari Seksyen 30 Shah Alam, jom terus ke MBBJ. Dan juga yang menyapa juga ada sahabat kita dari Bukit Mewah, semoga sentiasa mewah dengan rezeki. Terima kasih yang bawaan kita menyapa hari Sabtu, teman berteman 6 hingga pukul 12 malam katanya, betul. Dan di lagu saya nak belanja anda, lagu The Police, Every Breath You Take.

0: Malam penuh debaran, malam penentuan, ibu segala pingat. Siapa yang bakal dinobatkan sebagai juara? Ikuti siaran langsung perlawanan akhir bola sepak lelaki Sukma 2026. Selangor menentang Johor, Sabtu 22 Ogos 2026 pukul 8.30 malam dari Stadium MBPJ Kelana Jaya. Eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: 7.52 minit malam. Hello, saya Ani sekarang ni. Sukalah nak temankan anda. InsyaAllah kita dating berdua lah ya. Anda dengan saya dengan anda. Hingga pukul 12 malam. Sambil-sambil nanti kejap lagi, okay, kita bakal bersama dengan pengulas kita untuk apa? Untuk final bola malam ini. Selangor dan juga Johor nanti kan kejap lagi ya, pada pukul 8.20 minit malam. Nanti kita dengarkan nanti kejap lagi. Dan juga kepada anda sedikit lah perkongsian ya, secara ringkas untuk apa? Untuk semua kita pada kali ini. Kalau 5 kedudukan yang teratas, Pulau Pinang di tangga kelima dengan 28 emas, Sarawak tangga keempat 33 emas, Wilayah Persekutuan dengan 35 pingat emas, Terengganu 37 pingat emas, Selangor 75 pingat emas. Memang satu cabaran yang sangat luar biasa kepada kontinjen negeri lain untuk mengejar Selangor lah ketika ini. Itu kira macam satu pencapaian yang sangat padu, walaupun belum lagi berakhir. Hari ini baru hari Sabtu, masih lagi berlangsung, insyaAllah sehingga hari Isnin nanti. Ada sahabat kita menyapa. Hai, apa khabar? Yang tengah berhello-hello tu, Darling Mimi katanya. Oh, comel. Okey, katanya mendengarkan Selangor FM ketika ini. Okey, bagi ucapan juga, terima kasih. Ada juga Zaini yang berada di Pucuk. Terima kasih si Zaini kita, wak-wak kita. Ada juga Mbak E kita, hantar petumbak. Oi, terima kasih lah dengan voice note-nya, dengan videonya kepada anda yang berhello-hello ketika ini di WhatsApp Selangor FM. Kalau anda terlepas nak berbual dengan DJ bertugas, contohnya sekarang ni saya, Anis, ini nombornya tau.
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dan sekarang ini, kepada anda dalam perjalanan ke MBPJ, jom kita dengarkan lagu ini, Selangor No Surrender. Kalau sempat tu, kalau lah sememangnya, berhentilah sekejap. Itu tunaikan solat maghrib, okay? Untuk hari ini, isyak pada pukul 8.35 minit malam, okay?

Mana juga anda berada ketika ini. Selamat mendengarkan 1.09. Okeylah, anda seorang mekanikal. Dia graduate dari England. Nama dia Arif. Okay, dia kata, kalau kita ni tak nak wiper kita rosak, lepas tu kita naikkan wiper tu, takut nanti panas melekat lah apa semua kan, nanti getah tu cair ke apa. Sebenarnya tindakan itu salah katanya. Kenapa? Sebab kalau buat macam tu, sebenarnya itu adalah tindakan sia-sia. Malahan komponen lain pula yang rosak. Okay, katanya sebab orang kita biasa, saya sendiri pun kadang bila takut nanti dia cepat rosak ke apa, so saya tegak kan dia. Lepas tu dia jadi terdedah, mengeras kembang suhu yang tinggi. Itu kita punya teori perasaan kita lah. Tapi sebenarnya bukan itu yang berlaku. Malahan katanya wiper mereka menggunakan bahan yang mampu tahan suhu tinggi. Jadi kita tak payah risau lah dia cepat rosak ke terdedah cuaca yang panas. Sekarang ni kan tengah panas sangat tu. Jadi katanya bukan macam tu cara je. Sebaliknya biar je macam biasa. Okay, sebab kalau kita naikkan wiper tu, tak nak letak kat bawah, kita saja tinggikan sebab takut cuaca panas, malahan nanti dia akan jadi lebih rosak. Katanya begitulah ingatannya. Okeylah, jom nak dengarkan ni lagu Andy Bernardi, lagu Ding Ring. Sebuah lagu baru dengan Andy Bernardi. Sebelum kita dengarkan, kejap lagi bulletin dia. So, sama kita bakal dengarkan sebentar lagi pukul 8 malam.

0: Para tumpuan hari ini, Sasmita sumbang emas dalam acara silambang individu wanita. Nur Ika Muhammad Riz hadiahkan emas pertama memanah buat Selangor. Bersama-sama saya Nurul Nora Syikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Berita sepenuhnya. Atlet selambang Sasmita, anak lelaki Ravi menghadiahkan pingat emas buat skuad tuan rumah pada Tamasha Sukan Malaysia Sukma 2026 hari ini. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadium MBSJ, Serdang Jaya, Sasmita mengumpul sebanyak 10.9 mata sekaligus menduduki tempat pertama dalam acara silambang variasi individu wanita. Kejayaan Sasmita turut menambah kutipan pingat emas skuad tuan rumah sekaligus mengukuhkan pencapaian Selangor dalam acara silambang pada Tamasha kali ini. Kem Memanah Selangor akhirnya menghadiahkan pingat emas pertama pada Sukan Malaysia Sukma 2026 menerusi acara recurve berpasukan campuran di Stadium Ispen pagi tadi. Gandingan Nur Ika Hariska Zainal Hasalbli dan juga Muhammad Riz Arif Kaimarul Nizam tampil cemerlang apabila menewaskan Wakil Pulau Pinang M. Kiritika dan juga Amar Muhaimin Mat Suhaidi dengan skor 6-0 pada aksi final. Selangor menguasai aksi sejak awal dengan merekodkan markah bidikan 38-36 dan 37 bagi set pertama untuk memastikan pingat emas menjadi milik kontijen negeri. Selangor meraih pingat gangsa dalam acara Tempin Bolin Master Wanita pada Tamasha Sukan selepas mengumpul keseluruhan 459 jatuhan pin di Sangwe Mega Lens Piramid hari ini. Jumlah keseluruhan 459 pin itu menyaksikan atlet Selangor Nur Adilia Nur Iwan Syazali muncul di tempat ketiga ketika berentap dalam pusingan perlawanan pingat gangsa menentang Sarawak Nur Fatih Fatiha Muhammad Zakri yang hanya menjatuhkan 344 pin dalam dua perlawanan. Berita ini disiarkan dari Selangor FM. Kuartet renang wanita Selangor mencetuskan sensasi apabila meraih pingat emas acara 4x200 meter gaya bebas wanita Sukan Malaysia Sukma ke-22 hari ini. Dalam acara yang berlangsung di Pusat Akuatik Selangor, kuartet tuan rumah yang dibarisi Yong Jia Jia, Chong Yong Jin dan juga Shannon Tang Yang Kin dan juga Eliza Tan Aishin mencatat masa 8.36.12 sekaligus mencatatkan rekod lama sukan iaitu 8.40.80. Lebih 6.3 kilogram bahan kitar semula berjaya dikumpul dan diproses menerusi program Selangor Kitar Semula Sel Kitar dengan inisiatif yang diperkenalkan pada tahun lalu. Menurut Esko Alam Sekitar, Jamaliah Jamaluddin juga berkata jumlah kutipan tersebut membabitkan lebih 380,000 kediaman di seluruh daerah sekaligus mencerminkan perubahan sikap masyarakat terhadap amalan pengasingan sisa. Beliau juga berkata sehingga kini kutipan sudah pun mencecah lebih 6.3 juta kilo meliputi hampir 400,000 rumah di 9 daerah di seluruh negara. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada semula malam dan pagi esok diramalkan tiada hujan. Sekian buletin Selangor FM jam 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Buletin 8 malam hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Assalamualaikum, saya Wi. Saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36. Moga Selangor FM akan terus maju dan maju. InsyaAllah. Selamat hari ulang tahun. Assalamualaikum.

0: habis. Adik Amy sendiri yang menemankan. Gitu, pukul 8.10 minit malam untuk anda. Sister yang tak dengar kan. So, sambil mungkin baru je tengah bersedia ni ha, nak makan malam. Ada juga kejap lagi menantikan isyak pada pukul 8.35 minit malam. Dan tak kurang juga kepada anda yang mungkin dalam perjalanan ketika ini nak ke MBPJ. Okey, selamatlah menyaksikan ya. Pertembungan antara Selangor dan juga Johor. Siapa yang bakal menjuarai ya? Ha, final kita pada malam ini. InsyaAllah kita bakal bersama dengan pengulas tersohor yang tidak asing lagi. Yang kita selalu dengar lah kan. Beliau mengulas masa temasya sukan yang besar-besar lah. Bukan kata sukma je. Olimpik, sukan C dan macam-macam lagi kan. Ha, pengalaman beliau. Makanya nantikan kejap lagi bersama dengan Firdaus Musa. Untuk aksi pada malam ini. Final bola. Okay. Johor dan juga Selangor. Dan memandangkan Selangor menerima kunjungan daripada negeri Johor kan. Jadi sebenarnya perang psikologi telah pun bermula ya, untuk mematikan juga merendahkan mental pasukan Selangor. Tapi okay, insyaAllah tentunya atlet Selangor telah pun bersiap sedia petang lagi dengan carta positif ketika ini kedudukan pingat untuk sukma kan. Sebenarnya memberikan banyak semangat lah kan kepada atlet kita dan juga semua yang terlibat. Jadi kepada anda, nantikan kejap lagi pada pukul 8.20 minit malam. Dan terima kasih kepada anda yang menyapu juga di 019-330-4425. Tanpa anda, siapalah kami dikan. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan ketika ini 100.9.
1: Malam penuh debaran, malam penentuan, ibu segala pingat. Siapa yang bakal dinobatkan sebagai juara? Ikuti siaran langsung perlawanan akhir bola sepak lelaki Sukma 2026 Selangor menentang Johor Sabtu 22 Ogos 2026 pukul 8.30 malam dari Stadium MBPJ Kelana Jaya. Eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Pastinya mencuri tumpuan ini untuk pertumbungan pada malam ini. Masukkan tuan rumah Selangor dan Johor untuk merebut ibu sekelepingan untuk aksi final bola sepak lelaki ya. Dijangka menjadi tumpuan utamalah untuk malam ini. Okey, di stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ. Jadi untuk anda dapat salam dan tu, insyaAllah semoga malam ni baik-baik aja. Selamat sampai destinasi, seronok. Dan juga Selangor menggenggam juara. Amin. Yelah kan, tengah dengarkan Selangor FM. Tapi di mana juara berada ketika ini ya, tak kisahlah, dari negeri mana pun. Terima kasih dah dengarkan Selangor FM. Ryan katanya radio bola ya. Radio sukan, tak kisah apa yang pastinya, insyaAllah semoga lah memberi banyak juga lah kebaikan dan juga info kepada anda dari masa ke masa. Okay, dan sekarang pukul 8.16 minit malam. Okay, terima kasih banyak kepada anda yang mendengarkan ketika ini. Dan sampai 7 saya nak belanja kejap lagi ya, lagu Selangor Day. Dan sekali lagi kepada anda, okay, yang mungkin dalam perjalanan ketika ini nak ke MBPJ, dia dah sampai dah pun, tapi ada yang dalam perjalanan ketika ini, insyaAllah kan kita sama-sama usaha lah untuk jaga kebersihan, parking elok-elok. Okay, kalau nak cepat, janganlah situasi kereta dan parking tu yang boleh buatkan orang blok anda kan. Kadang tu macam kita bajet kita nak keluar cepat, tapi bila orang pun sampai-sampai tak ada parking, dah kena blok, dah kena tunggu, kena pula orang tu lupa pula letak nombor telefon. Alamak. Jadi insyaAllah letakkan kenderaan elok-elok, santai-santai, tenang-tenang, malam ni kita layan. Okay, final antara Selangor dan juga Johor. Jom dengarkan lagu ini, Selangor Day.

Balik terang di kawasan penjaga gol. Paris tidak bergerak. Selangor ketika ini sukar untuk menunjukkan struktur permainan mereka. Adib Ibrahim pasukan Joe tidak pernah memenangi pingat emas untuk bola sepak. Manakala Selangor kali terakhir pada tahun 1998. Kita beri laluan untuk azan isyak berkumandang di FPPJ.

Sejak turning tanda percubaan yang dilakukan oleh pemain Johor sebentar tadi, walaupun tidak ada sudut sebenarnya, tetapi sesekali dari jarak dan arah seperti itu perlu ada percubaan. Haris hampir 2-3 kali berada dalam situasi seperti itu. Kini kembali semula kepada Arif Aiman. Boleh kita katakan kedua-duanya kini cuba untuk menamatkan separuh masa pertama dengan bonus satu jaringan, namun masih cuba mendapatkannya. Johor sekali lagi larian yang cukup bijak yang dilakukan di sebelah kiri. Aiman cuba untuk bertahan, namun perhatikan Ryan Hakim yang tidak sempat melakukan sentuhan tambahan untuk menolak bola ke hadapan. Adam Hakimi sedang melihat beberapa pilihan. Dia bergandingan dengan Ryan Hakim di sayap sebelah kiri. Dennis Amiruddin diberikan kawalan. Turning yang baik daripada Arshad. Lutfi Hadi berjaya melepasi Muhammad Abu Khalil. Dan kembali Selangor seketika mempunyai kawalan. Dan Roh Hisham yang mahu menghantar ke bahagian hadapan melihat kedudukan Izzat sebentar tadi. Faris Muhammad Abu Khalil agak tinggi kedudukan, dan sekali lagi pasukan Johor. Namun kawalan pertahanan yang cukup mantap daripada Selangor, namun akhirnya memberikan sepakan percuma kepada Johor. Mereka berhempas pulas menafikan larian daripada Arshad dan rakan-rakan. Dennis Amiruddin, apakah beliau akan mengambil sepakan ini ataupun akan membiarkan kepada Ryan Hakim untuk melencungkan bola ini? Tiga pemain membina benteng. Kaki kanan adalah Dennis Amiruddin, kaki kiri adalah Ryan Hakim, dan Adam Hakimi juga bersedia di sebelah kiri.

Ada perbincangan di antara Danish dan juga Ryan Hakim. Dari jarak ini percubaan terus boleh dilakukan. Jika sebentar tadi Danish Amiruddin menggunakan kaki kiri, apakah kali ini kita akan melihat ketajaman kaki kanan Danish Amiruddin? Ataupun sepakan padu daripada Ryan Hakim. Danish terlalu tinggi. Cuba untuk melencongkan ke bahagian kanan Faris Farhan. Namun sedikit kuat melewati palang. Faris. Clearance daripada Lutfil Hadi. Mahu memastikan kubu mereka berada dalam keadaan selamat. Tidak ada pemain Selangor di tengah. Kini mereka berkampung, tetapi Moses Lach yang dipersalahkan untuk satu lagi sepakan percuma kali ini di sebelah kiri gawang pasukan Selangor. 3 minit masa tambahan yang diberikan di MPPJ. Set piece sebentar tadi tidak menjadi. Kali ini Johor datang sekali lagi dari arah yang berbeza untuk cuba menggempur kedudukan Faris Farhan. Segalanya mungkin melalui situasi ini. Apakah ini peluang untuk Danish menebus sepakan percuma sebentar tadi? Empat langkah diambil oleh Danish. Danish menghantar kepada rakan, percubaan yang dilakukan oleh Lutfil Hadi. Namun tidak cukup untuk menewaskan Faris Farhan. Bola sekadar terus keluar daripada permainan. 3 minit yang perlu dimanfaatkan oleh pemain-pemain ini. Sepakan gol Faris Farhan. Melintasi bahagian tengah. Tandukan yang dilakukan oleh Haikal. Bola masih lagi di udara. Moses Raj agak mengundang bahaya terus kepada Saifuddin. Dan larian dilakukan oleh Ryan Hakim ketika ini. Masih lagi Ryan. Umpanan ke bahagian tengah untuk Arshad. Percubaan daripada Arshad tepat kepada Faris Farhan. Kali ini Faris Farhan yang tampak lebih bersedia untuk menerima percubaan daripada pemain-pemain Johor. Faris ke bahagian kiri padang. Moses Raj, tandukan rendah yang dilakukan. Agak marah Pedro Colado. Dia mahu pemain-pemainnya memberikan tekanan di akhir permainan ini. Ada tolakan jelas ke atas Adam Hakimi. Tidak senang duduk Pedro Colado Selda. Menanti whistle untuk menamatkan separuh masa pertama. Adib Ibrahim mara ke bahagian hadapan. Danish Amiruddin di tengah. Kembali ke belakang Ali Firdaus, dibantu Arshad. Danish, umpanan ke bahagian hadapan itu yang kurang baik. Dan begitulah tamat cerita untuk separuh masa pertama. Kedudukan terikat di Stadium MPPJ. Pasukan Johor mendapatkan jaringan pertama mereka pada minit ke-20 melalui
Pemain jersey nombor 10 Dennis Amiruddin dan kemudiannya Selangor mendapat sepakan penalti pada minit ke-28 dan menjaringkan gol pada minit ke-30 melalui Haikal Dennis. Kedudukan terikat satu sama di Stadium MPPJ. Kita akan kembali semula di separuh masa kedua untuk aksi-aksi lebih menarik. Lawanan akhir Sukma 20-26.

0: malam penuh gebaran, malam penentuan ibu segala pingat. Siapa yang bakal dinobatkan sebagai juara? Ikuti siaran langsung perlawanan akhir bola sepak lelaki Sukma 2026 Selangor menentang Johor Sabtu 22 Ogos 2026 pukul 8.30 malam dari Stadium MBPJ Kelana Jaya. Eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Seharian berjuang, dan siapa bakal membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik, pencapaian atlet dan kedudukan pingat terkini sepanjang temasya berlangsung dalam highlight Sukma setiap hari pukul 10 malam. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM kami bawakan untuk anda. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

malam penuh debaran, malam penuh cuan, ibu segala pingat. Siapa yang bakal dinobatkan sebagai juara? Ikuti siaran langsung perlawanan akhir bola sepak lelaki Sukma 2026 Selangor menentang Johor Sabtu 22 Ogos 2026 pukul 8.30 malam dari Stadium MBPJ Kelana Jaya. Eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

malam penuh hebaran, malam penentuan, ibu segala pingat. Siapa yang bakal dinobatkan sebagai juara? Ikuti siaran langsung perlawanan akhir bola sepak lelaki Sukma 2026, Selangor menentang Johor, Sabtu 22 Ogos 2026 pukul 8.30 malam dari Stadium MBPJ Kelana Jaya. Eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Lama juga perlawanan ini dihentikan dan pastinya akan ada tambahan masa untuk extra time.

masuki 110 minit di MPPJ. Belum ada jaringan tambahan. Dalam masa tambahan dan juga lebih awal di separuh masa yang kedua, Samil Zakwan yang dijatuhkan sebentar tadi. Dan saya kira pengadil mempunyai pengamatan yang cukup jelas dalam insiden tersebut. Adib kemas sentuhan pertama, namun sudah pernah berjaya dibaca oleh pertahanan. Zarul Aidit membiarkan kepada pemain JDT ketika ini. Bijak daripada Danish menghantar terus, tinggi pula hantaran. Namun kali ini bahaya untuk pasukan Selangor, kecewa. Percubaan daripada Ryan Hakim. Walaupun rakan-rakan sudah pun melakukan satu set up yang berkualiti, umpanan semula ke bahagian belakang memerlukan hanya penyudah daripada Ryan Hakim. Namun segalanya tidak berhasil untuk pemain ini. Ini adalah umpanan yang ketiga dalam permainan ini untuk Ryan Hakim. Faris Farhan, bola masih di udara. Cuba diambil oleh Zarul. Ke belakang semula. Abid Safaras, Moses Raj terjatuh pula melakukan clearance. Keletihan, kepenatan, segalanya dapat dilihat di wajah pemain-pemain ini. Dan juga melalui bagaimana mereka mempamerkan larian dan juga menghasilkan gerakan. Abid Safaras terkepung di antara pemain-pemain Selangor. Sedikit kuat pula sentuhan, cuba dirampas dalam keadaan yang cukup-cukup ramai pemain-pemain kedua-dua pasukan. Ryan berjaya lepas dan sepakan percuma akan diberikan. Kali ini Ryan tidak berjaya melepaskan diri. Dan kad kuning yang akan diberikan kepada pemain Selangor. Daniel Hazri, seorang lagi pemain yang dibawa masuk sebagai pemain gantian.

Tiga rakan menanti di hadapan. Namun memilih option yang paling dekat ketika ini, Aiman. Tinggi hantarannya dilakukan. Tetapi terlalu kuat pula, Adib. Perhatikan kesilapan-kesilapan mudah. Kerana pemain-pemain sudah pun kepenatan, keletihan. Namun apakah larian ini akan memberikan hasil? Terlepas peluang kali kedua. Tetapi terkena benteng pula, Lutfil Hadi. Abid. Serangan balas daripada pasukan Johor pula. Turun berlari pemain-pemain dan pasukan Selangor. Dan sekali lagi sasaran adalah Moses Raj yang berjaya untuk mengambil semula. Kaki yang sudah pun kepenatan dengan kesilapan-kesilapan hantaran mudah yang dilakukan. Kini hanya kekuatan yang berada di akal mereka, di fikiran mereka, bagaimanakah untuk mendapatkan jaringan. Kerana berhadapan dengan lawan yang juga sama kuat. Terus kepada Daniel Idraki.

Adangsa sudah pun rasmi menjadi milik kontingen Perak. Namun emas dan perak kini berada di persimpangan Johor dan juga Selangor. Danish, kesilapan-kesilapan mudah hantaran dan akhirnya sepakan percuma diberikan. Amaran lisan diberikan kepada Azimat Syakirin. Masa kian berdetik dan saya pasti kedua-dua pasukan tidak mahu bermain dalam penentuan sepakan penalti. Kerana itu lebih memberikan tekanan. Selangor akan melakukan pertukaran. Mereka mengeluarkan Danish Iskandar dan memasukkan Nazwan Abdullah. Apakah pertukaran ini adalah senjata terakhir Arul Chelvin Ilenggo untuk Selangor yang mampu menyekat kemarahan pemain-pemain Johor dan juga menjadi pemangkin untuk mendapatkan jaringan di minit-minit akhir. Masa yang kian suntuk untuk kedua-dua pasukan. Dan pasukan Johor juga melakukan pertukaran, mengeluarkan Adam Hakimi Muhammad Zaki dan Naim Zainuddin akan diberikan minit permainan. Dan lebih penting adalah memberikan impak dalam perlawanan ini. Satu minit masa tambahan yang diberikan. Aiman dibiarkan sahaja oleh pertahanan kiri pasukan Johor. Memerlukan satu detik majis untuk mendapatkan kemenangan di minit akhir yang pastinya cukup dramatik di MPPJ di hadapan ribuan yang menanti. Apakah detik tersebut akan terhasil? Lantunan kali pertama terjatuh. Abid Safaras membuka permainan kepada Izzuddin. Masih lagi Izzuddin mengawal. Ada pemain Johor yang mengalami kecederaan. Itu pemain gantian Abid Safaras. Namun terpaksa bangun semula dengan tiupan akhir itu. Dan kita akan ke penentuan sepakan penalti. Satu malam yang cukup panjang yang menghadirkan beberapa detik dan juga waktu yang cukup-cukup tegang. Ada kecederaan, ada jaringan dan pada malam ini akan ada tangisan kegembiraan dan juga akan ada tangisan kedukaan. Satu pasukan akan pulang dengan kalungan pingat emas dan satu lagi pasukan akan ditunjukkan kilauan pingat perak. Selepas bertarung 120 minit, hanya dua jaringan yang kekal. Satu milik Johor pada minit ke-20 melalui Muhammad Danish Amiruddin dan satu lagi jaringan 10 minit berselang pada minit ke-30 melalui Haikal Danish Haizun melalui sepakan penalti. Di sinilah pentingnya peranan kedua-dua jurulatih Arul Chelvin Ilenggo dan juga Pedro Collado Celda dalam usaha mereka mendapatkan 5 pemain pertama yang penting akan mengambil sepakan. Selangor sudah pun mengeluarkan Haikal. Antara pemain favourite mereka untuk sepakan penalti. Namun kita mengharapkan pemain-pemain yang lain dapat menggalas tugas. Dan kita juga mengagakkan bahawa untuk Johor, pemain seperti Abid Safaras, Danish Amiruddin akan mengambil sepakan. Apakah Adib Ibrahim juga akan diberikan ruang? Arayan Arshad
Dan kita menanti 5 pemain. Dan juga ketika inilah watak hero seperti Faris Farhan dan juga Daniel Idraki.

memastikan gawang pasukan masing-masing tidak dibolosi. Bendera yang berada di dada mereka, semangat itu yang ketika ini perlu dilaungkan sekuat mungkin supaya dapat menjadi azimat untuk membawa meneraju pasukan mendapatkan kemenangan. Tidak ada lagi situasi untuk mereka menoleh ke belakang. Hanya ada satu detik melalui sepakan penalti. Dijulang selaku wira ataupun akan pulang hampa dengan kekecewaan dan juga tewas melalui sepakan penalti. Faris Farhan dengan double save di separuh masa yang kedua. Kini sepakan penalti diiringi oleh sorakan gegak gempita di Stadium MPPJ untuk Selangor dan juga Johor, masing-masing membawa gerombolan penyokong-penyokong yang sentiasa berada di belakang pasukan, mahu melihat pemain-pemain muda ini menyinar, bakat-bakat muda ini menyinar di pentas sukma. Dan ini adalah wajah-wajah pemain negara suatu hari nanti. Laluan sukar yang dipilih oleh kedua-dua pasukan tidak menamatkan saingan dalam permainan sebenar. Sebaliknya, sepakan jarak dekat yang akan menentukan pingat emas. Segala tekanan psikologi di sinilah akan bernoktah kepada mana-mana pasukan. Faris dan juga Daniel Idraki akan mengambil tempat di kawasan penjaga gol. Sambil tumpuan akan diberikan ke bahagian kanan padang di mana gawang ini akan digunakan. Pemain-pemain kedua-dua pasukan menanti di tengah. Doa daripada penyokong-penyokong setia ketika inilah cukup diperlukan. Mungkin ada di antara yang menonton adalah ahli keluarga, rakan-rakan yang mahu melihat Selangor ataupun Johor yang menjulang kemenangan ini. Pengadil sedang mempersiapkan sepakan yang pertama sambil juga sedang memberikan amanat lisan kepada kedua-duanya. Daniel Hazri berhadapan dengan Daniel Idraki. Daniel dengan lirik untuk sepakan gol yang pertama. Melalui penentuan sepakan penalti, mudah saja daripada Daniel Hazri Muhammad Amin, pemain gantian. Memilih untuk menghantar ke sudut di sebelah kanan penjaga gol dan berjaya untuk mengelirukan. Dan Danish Amiruddin akan mengambil sepakan untuk Johor. Dia menjaringkan gol di separuh masa pertama. Apakah akan mengulanginya melalui sepakan penalti ini? Ataupun Faris Farhan akan menyelamatkan?

memanfaatkan Paris Farhan yang sudah pun melayangkan badan ke sebelah kiri, tetapi mudah untuk Dennis Amiruddin menyamakan kedudukan. Debaran yang semakin memuncak. Fifi Mutari akan mengambil sepakan ini. Suasana yang kian gamat. Fifi untuk mendapatkan. Oh, diselamatkan oleh Daniel Idraki yang membaca laluan bola tersebut. Itu adalah hadangan pertama daripada Daniel Idraki. Dan kini Johor mempunyai kelebihan. Walaupun belum menjaringkan gol yang kedua, tetapi saya pasti tekanan itu sedikit kurang kepada beliau.

Izzudin Afif berhadapan dengan penjaga gol untuk memintas kedudukan. Berjaya untuk dijaringkan untuk jaringan yang kedua. Jadi tekanan pastinya untuk pemain ketiga Selangor untuk mengembalikan Selangor di kedudukan dengan jaringan yang perlu dihasilkan. Satu kedua-dua jaringan yang berjaya dihasilkan oleh Joe. Sekali lagi Daniel Idraki akan diuji. Belum ada jaringan yang berjaya melepasi beliau melalui penentuan sepakan penalti ini. Daniel Idraki di tempat yang sama. Beliau berjaya untuk melayangkan badan tetapi diarah ke laluan ataupun ke posisi yang berbeza. Pasukan Johor perlu menjaringkan gol ini untuk terus meletakkan mereka berkelebihan melalui sepakan yang ketiga. Haris Farhan, persediaan dilakukan. Haris Farhan, walaupun sudah pun membaca tetapi tidak menghalang jaringan tambahan, jaringan yang ketiga untuk pasukan Johor. Tiga jaringan, tiga gol melalui sepakan penalti. Dan Izzudin Afif yang terus memberikan tekanan kepada kontingen Selangor. Di hadapan ribuan yang hadir. Dan pastinya Selangor perlu meletakkan bola ini di gawang. Memastikan harapan itu terus hidup.

0: Daniel Idraki, apakah akan mengulangi kecemerlangan di sepakan yang kedua? Sarul, dibaca dan diselamatkan. Dua kali sepakan diselamatkan. Yang kedua dan yang keempat. Memerlukan jaringan ini untuk mengesahkan pasukan Johor melalui sepakan yang keempat. Tekanan memuncak untuk pasukan Selangor ketika ini. Mata tertumpu kepada Faris Farhan. Di kem pasukan Johor, mereka sudah pun bersedia untuk menanti sepakan ini diambil. Itulah tamatnya satu perjuangan panjang pasukan Johor untuk buat kali pertama dalam sejarah Sukma mendapat pingat emas dalam sukan bola sepak. 22 edisi mereka menanti dan akhirnya pasukan Johor mendapatkan apa yang mereka mahukan. 4-2 pasukan Selangor dikecewakan melalui penentuan sepakan penalti. Dan Boys of Straits, penyokong-penyokong tegar mereka yang memasuki padang ketika ini meraihkan kemenangan ini, kemenangan sulung mereka dalam penentuan ibu segala pingat selepas 120 minit memerlukan sepakan penalti. Dan 4-2, dua kali Daniel Idraki menyelamatkan sepakan daripada pasukan Selangor dan akhirnya Johor beroleh kemenangan. Naim Zainuddin, pemain gantian yang akan diangkat sebagai wira, namun tidak terkecuali nama ini perlu disebut, Daniel Idraki, penjaga gol yang akan menjadi bualan di Johor menyelamatkan dua sepakan penalti. Baik, tamat cerita di Stadium MPPJ. Kemenangan pingat emas yang berpihak kepada Johor dan Selangor akan mendapat pingat perak. Kita akan kembali semula ke studio bersama dengan DJ Anis.
1: Terima kasih diucapkan kepada Firdaus Musa. Itulah dia ya, keputusannya Selangor telah dikecewakan oleh Johor nampaknya untuk aksi final bola sepak lelaki Selangor dan juga Johor. Johor adalah juara. Dan untuk anda, teruskan mendengar 100.9. Dan sekali lagi diucapkan terima kasih kepada kru RTM, kru Selangor FM dan semua yang terlibat untuk kita punya siaran langsung pada malam ini. Jom kita dengarkan lagu tema untuk Sukma, rentak kita, aksi kita.

Terima kasih banyak kepada anda ya, kerana terus mendengarkan Selangor FM untuk perkembangan dari masa ke masa ya, untuk Sukma 2026. Dan sedikit langkah perkongsian, Selangor 75 pingat emas, 57 perak dan 51 gangsa, tambah satu lah tadi kan untuk pingat perak. Makanya insyaAllah nanti akan dikemas kini kan dalam laman web untuk Sukma 2026, menjadi 58 perak, 51 gangsa dan juga 75 pingat emas. Dan apapun, pastilah kita saja maklum, sukan diharapkan sentiasa menjadi salah satu ya subjek untuk kita menggerakkan lagi perpaduan antara kita. Dan terima kasih kepada anda yang menyapa belum malam sini, belum tidur lagi ya. Antaranya ada Sis Zaini, okay, juga kepada Cikgu Doli. Terima kasih Cikgu Doli. Alamak, hebat Johor, tanya juga buat Selangor lah. Kan dia faham, tak ada rezeki sedih, kata Kak Zaini kan, penyokong tengkar Selangor ni. Tapi macam dia tu lah kan, adat permainan macam kita lah, bila masuk apa-apa pertandingan ya, kadang menang kadang kalah kan. Betul buat macam mana, tapi tak apalah, menjadi sebab untuk terus bangkit. Okay, tak semestinya sentiasa kita ni nak dijatuhkan dengan pujian. Sekali-sekali perlu juga ditingkatkan dengan kritikan. Gitu. Mari kita dengarkan lagu ini, Gila Bayang, Amar Haikal.

0: masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sangon FM, pilihan tepat.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

Hari ni, okay, kepada anda yang terhati hati kali boleh. Alamak, telah tu kita ada siaran bulan sepak tadika secara live Johor dan juga Selangor. Alahai, Selangor tak ada rezeki lah pula. Ada nampaknya untuk pertama kali ya, bak kata pengulas, setelah 28 tahun Johor jadi juara untuk aksi final bulan sepak lelaki Selangor dan juga Johor tadi kan. Jadi Selangor masihlah lagi dapat tempat jugalah, cuma yang kedua. Gitu ni yang penting, juara ya. Macam mana tak ada rezeki kita lah ya. Terima kasih kepada anda yang membincangkan pendengaran anda bak kata habis gitu. Dan juga kepada yang menyapa sis Zaini dari Pahang. Terima kasih kawan-kawan kita ni orang Pahang. Aunty Zaini dari Perak. Sahabat kita juga dalam pemanduan tu, Abang Zul dari PJ. Okey, semoga selamat sampailah ke destinasi. Okey, dan kepada anda yang mungkin baru je nak mulakan perjalanan balik kampung ke mana dah tahu, ke Kuala Selangor ke, dan macam-macam tempat anda tu. Okey, kalau ngantuk sangat anda kena rehat. Okey, dapatkan tidur yang cukup je lah kalau boleh kan. Tapi kalau tengah bawa tu berhenti sekejap di R&R untuk hilangkan mengantuk sekejap kan. Buka tingkap ataupun pasang radio kuat-kuat. Mari kita dengarkan lagu Hakikat Sebuah Cinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pukul 11.49 malam. Dia lagi berapa hari je lagi kita bakal menyambut Maulid Rasul, insyaAllah. Yang mana ada rezeki tu kan kita usahakan untuk hadirkan diri kita. Mungkin event kat tempat kerja ataupun mungkin juga event di masjid surau, ya, majlis, untuk sama kita mengimarahkan paling tidak pun versi visual, kan. Sebab sekarang ni pun boleh juga kan dalam TikTok tu kita tengok mana-mana tempat, ya, yang mungkin juga kan sama-sama mengajak kita tu bersih Allah, dan juga berselawat dan macam-macam lagi yang program yang bermanfaat untuk kita punya masa depan kita, iaitu di akhirat nanti. Amin rabbal alamin. Dan sedikit perkembangan kepada anda yang mungkin baru saja buka radio di saat-saat saya nak tutup kedai tadi. Kali ini sikit sebanyaklah berkenaan dengan Sukma hari ini. Okey, kenapa? Okey, antaranya, ya, antara mencuri tumpuan untuk penyumbang kita punya kilauan emas hari ini, kontinjen merah kuning, iaitu atlet Selangor dalam sukan silam bab. Okey, siapa? Iaitu Pretelish anak lelaki Abu Chelvan. Okey, dia yang berlaku 11 pagi tadi. Selam bab ni yang mana satu, eh, alas sukan dia pakai kayu dua orang tu, kan. Oh, jarang-jarang lah pula kita nak main macam tu. Padahal kecil-kecil dulu kita selalu je kan kegaduh orang pakai kayu, kan. Oh, tapi tak tahulah pula nak terfikir masuk sukan, eh. Oh. Selain daripada tu juga ada pelayaran juga menyumbangkan juga pingat kepada kita, iaitu 2 pingat emas kepada kontinjen Selangor. Selain itu juga untuk memanah turut sama menyumbangkan emas untuk acara recurve berpasukan campuran. Okey, jadi sebenarnya bila cakap pasal sukan ni, kan, itulah, kadang tu bukanlah kita ni hebat sangat, tapi kita sukalah juga nak ambil perkembangan dari masa ke masa, membangkitkan semangat kita untuk kita sentiasa ingat untuk tidaklah kita duduk je, kan, paling-paling tidak kena keluarkan peluh juga, sambil tengok je, sambil dengar je. Jadi insyaAllah bermula esok. Kalau bermula sekarang tidur dah, kan. Boleh esok kita akan usaha juga lah untuk panaskan badan, sesi memanaskan badan dulu sebelum insyaAllah kita usaha untuk kembali aktif dengan yang kita termampu, betul tak? Ha. Dan kepada anda, jutaan terima kasih diucapkan. InsyaAllah ada rezeki esok. Saya kembali temankan anda pukul 12 tengah hari untuk pagi esok bersama dengan DJ Art. Tengah hari saya dan insyaAllah malam-malam bersama dengan Amal Klon. Kita jumpa lagi, okay? Dan terima kasih kepada anda yang boleh hilo. InsyaAllah semoga selamat sampai ke destinasi. Kepada anda yang tengah memandu tu, dan juga untuk anda yang baru je pulang dari stadium, okey, tak apa, kita reda dengan keputusan. InsyaAllah selamat berehat kepada anda. Semoga kehidupan bertambah tenang. Okey, jangan lupa baca doa. Tidur. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Perayaan Jalu Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
3: Nasional FM.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam untuk geng Burung Hantu hari ini 23 Ogos 2026, hari Ahad. Nasional 12.6 bertemankan Hanim, Sharifah Hanim, saya Yaya Kamal akan menemani anda di mana juga anda berada hingga ke 6 pagi ini. Ucapan selamat pulang kepada adik Nasional FM, DJ Reza, yang dari tadi menemani anda untuk memainkan pilihan lagu dalam Nasional malam tadi. Hati-hati pulang ke rumah hendaknya. Jadi untuk permulaan

Berita ya kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini 23 Ogos. Selamat hari lahir. Semoga pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Hendaknya dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Fokus pada pemanduan. Okey, saya percaya mungkin malam minggu ini masih lagi sibuk di atas jalan. Ada yang mengambil kesempatan, mengambil cuti hari Isnin, sambung cuti. Jadi waktu malam minggu ni masih lagi bersama dengan keluarga. Kalau di Melaka, pekannya happening waktu-waktu sekarang ni kan. Jadi dengan susunan lagu-lagu rock segar jam pertama ini, Geng Burhan tu, kita layan dulu lagu ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Pendengar Bersetia Nasional FM, bertemankan Hanim hari ini, tengah malam ini. Nak tanya juga yang di luar sana, apa khabar? Diharap semua dalam keadaan yang baik hendaknya. Jika tidak sihat, jangan lupa makan ubat. Jangan lupa sentiasa positif dengan dugaan yang kita sedang hadapi. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Baiklah, munculnya hari yang baru adalah janji alam bahawa setiap hari selalu membawa kesempatan baharu, kesempatan untuk memulai kembali, untuk memperbaiki yang kemarin dan untuk kembali menaruh harapan pada hari yang baru. Apa pun yang terjadi kemarin, biarkan ia menjadi pengajaran, bukan bebanan. Masih ada waktu untuk mencuba lagi. Jadi waktu tengah malam ini, mari kita tarik nafas dalam-dalam, nikmati udara tengah malam ini dan sambut hari ini dengan hati yang lebih tenang. Semoga langkah kita hari ini dipenuhi semangat, dipertemukan dengan hal-hal yang baik dan diberikan kekuatan untuk melewati apa juga rintangan yang datang. Tetap di sini kerana hari ini cerita baru, hari baru, harapan baru sedang menunggu untuk kita jalani bersama. Nasional FM, geng buruh hantu.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati.

Selamat malam minggu, sahabat pendengar geng Burung Hantu. Hari ini Ahad, malam minggu, malam masih muda. Ada yang sedang bercuti, berjalan-jalan, menikmati suasana malam bersama keluarga atau insan tersayang. Ada juga yang mungkin sedang santai di rumah, ditemani secawan kopi dengan lagu-lagu pilihan. Mungkin waktu ini waktu untuk rasa bersendirian, satu yang berharga. Anak-anak kecil dah tidur dah tu kan. Waktu ni lah kita menikmati malam sunyi, layan radio, layan drama, layan handphone. Jangan lupa layan Hanif juga di sini. Tapi kita tahu malam minggu bukan hanya untuk mereka yang sedang bercuti, ada juga yang masih lagi bekerja mencari rezeki, menjaga tempat kerja. Dan ada juga abang-abang lori yang sedang memandu jauh untuk trip tugasan. Buat yang sedang berada di jalan raya malam ini, khususnya abang-abang lori kita di luar sana, dan yang semua yang sedang memandu jauh, hati-hati di jalan raya. Jangan kejar masa sampai, lupa keselamatan. Kalau mengantuk, berhenti, berehat, biar lambat, asalkan selamat. Okey, jadi segarkan mata, segarkan pemanduan anda, layan lagu geng Burung Hantu untuk lagu rock di jam pertama ini bersama Hanim, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati-hati menemani anda. Waktu ini, jam ini masih kekal dan segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Apapun aktiviti anda malam ini, di mana pun anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman tengah malam anda. Yang bercuti, nikmatilah masa anda. Yang bekerja, semoga urusan dipermudahkan. Dan yang sedang memandu dalam perjalanan jauh, semoga jalan sentiasa lancar dan perjalanan anda dilindungi. Dan jadi waktu malam minggu ini kita raikan semua kerana setiap orang ada cerita, ada perjuangan, ada sebab untuk terus melangkah. Hanim teman anda malam ini, terus kekal di Geng Buruh Hantu Nasional FM.

0: Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnama FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Dian Awai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo, kibarkan jalur gemilang.
3: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
4: Nasional FM.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum. Salam sejahtera, Hani menemani anda, pendengar setia Nasional FM, Geng Burung Hantu. Masuk jam kedua. Hari ini hari Ahad, 23 Ogos 2026. Ada yang bertanya, tak ada pula dengar teaser misteri malam di sebalik mata pagi ni. Ya, nampaknya edisi misteri malam di sebalik mata, kolaborasi bersama Salam FM telah berakhir minggu lepas. InsyaAllah ada penyusunan jadual semula jika ada rezeki dan kesempatan. Semuanya mungkin untuk masa hadapan. Okey, baiklah, pembuka jam kedua untuk anda dengarkan Twi Karma Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
2: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
1: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Semacam Pandora, nyanyian Hazama menghiburkan anda pagi ini. Hanim masih lagi di sini menemani anda. Okey, Hanim juga suka untuk menyapa pendengar yang meninggalkan kata-kata di ruangan komen di muka buku Nasional FM. Antara yang ada pada pagi ini, Pak Su Omar. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat menjalankan nak bertugas dalam geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, ada Ita Chot juga. Waalaikumsalam Ita Chot. Moh dengarkan Radio Nasional FM. Ipoh hadir katanya. Ada dari PKA Amin. PKA Amin Apartment Dahlia, Bukit Beruntung. Untuk semua pendengar setia geng buruh hantu, mula ceria selalu hendaknya bersama info-info semasa dengan lagu-lagu popular didendangkan di GBH. Ada Princess Su juga. Hai semua, kepada semua pendengar geng buruh hantu, juga kepada Kak Hanim, terima kasih. Ada juga Razak Malangi. Selamat tengah malam minggu, selamat bertugas, terima kasih. Dari Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Assalamualaikum orang Brunei. GBH terus on. Okey, Nikmas. Selamat pagi kepada rakan GBH. Daripada Kota Baru hadir ada Zainab Husin. Ada Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM, geng burung hantu. Terima kasih Hamdan Arifin. Ada Amirul Abadi. Semoga sentiasa di dalam rahmat Allah. Amin. Okey. Ada Marsha Saleh. Selamat beristirahat sahabat GBH semua. Nasional FM sentiasa di hati. Ada Rohatun Atun. Hadir bertugas 12.6. Hadir support layan dan lagu-lagu best dan info terkini. Semestinya di Nasional FM. Ada Muhammad Muhaimin juga. Ada Biah Biah. Ada Daniel Abdul Jalil Tawau. Layan sampai pagi. Okey, janji okey. Ada Nenek Ani, ada Sabli Sab, ada Deep Red, ada Nani Ani. Okey, kalau Nani Ani dia bagi pantun, bintang berkelip di langit tinggi, suara DJ menceriakan hati. Terima kasih DJ Ani atas lagu-lagu malam ni. Amin. Okey, salam kasih dari Kuala Kurau Perak, katanya Nani Ani. Okey, Yop PS, Razak Balangi, Muhammad Yunus, Janet Jai. Okey, Agustina Agon, Amir Udin, Muhammad Jasni Moon. Okey, terima kasih kerana meninggalkan kata-kata di ruangan komen Nasional FM. Terima kasih kerana masih setia bersama geng buruh hantu. Teruskan kesetiaan anda pagi ini. Layan terus geng buruh hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu. Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua pendengar Nasional FM, sentiasa di hati walau di mana juga anda berada. Kalau ketika ini Hanim dah mula dah on TikTok, ada yang tanya, Double O tanya Hanim, kenapa akak tak on TikTok pukul 12? Minta maaf ya kepada anda yang ternanti-nanti, sebab kadang-kadang ada kerja-kerja yang kita kena lakukan dulu kan, bila kita dah relax, bila kita dah semuanya dah berjalan lancar, baru kita on TikTok. Kita siapa-siapa pendengar kita boleh masuk ramai-ramai dalam live TikTok yang saya on untuk pagi ini dalam Nasional Nasional FM. Okey, dekat dalam TikTok ni, kalau pagi-pagi tadi ada Wakos Azman, ada Lavender Girl, ada Edward Amirul, ada siapa lagi ni? Ada Aizal Sorimachi. Okey, ada nama, sebabnya kita bersembang kan kat dalam ni, jadi orang yang sama berkata-kata. Ada Haris Fadilah, okay. Ada Black N, ada ada Baby FM, sentiasa di hati pun ada. Ada Mamex hadir, pon luncur katanya. Okay, ada Khairul Anwar, ada Z1357 pagi tadi. Okay, ada lagi Ira Radani Muhammad dari Pakar Dungun mendengarkan Nasional FM. Ada Haji Lebai Bro, terima kasih kerana send gift dekat saya. Razak Balangi juga ada, Rashidah Halidi ada, Farhan ada, terima kasih. Okay, yang baru masuk, ada juga pagi ini yang baru masuk sekarang ini, Junaidah Ilyas ada, ada Rakaro, okey, ada Nur Isa, ada Maklong B, ada Zira Fira, Double O tadi, okey, ada Along Ana 1116, Junaidah Ilyas, ada lagi ramai yang dah menyapa saya dekat dalam TikTok live Nasional FM ini. Okey, ini yang seronok ni, bila kita bersama-sama dekat dalam live TikTok ni, macam-macam benda yang kita nak kita boleh sembangkan. Ada Jajah 83 baru masuk. Assalamualaikum, selamat pagi semua kepada anda walau di mana juga anda berada mendengarkan kita. Hairi Mika 79, salam ronda malam, ronda-ronda elok-elok bang. Okey, hati-hati memandu yang pastinya kan. Ada okey, ada Siti Munirah juga, terima kasih kerana follow live kita. Black 89, okey, ada yang minta lagu, minta maaf sebabnya untuk permintaan lagu hanya untuk Nasional malam. Anda boleh setiap hari boleh singgah ke laman Muka Buku kita untuk permintaan lagu. Di situ akan dimainkan pada Nasional malam 8 sehingga pukul 12. Nabiya Nabainu Abu, waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, ada juga Ijan tadi, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Terus kekal di frekuensi ini bersama saya Hanim. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi sahabat pendengar. Awal pagi macam ni ada yang mungkin sedang bekerja, ada yang kat dalam live TikTok saya, ada yang sedang meronda, menjalankan rondaan. Selamat bertugas, okey, kepada anda semua, walau di mana juga anda berada waktu ni. Mungkin yang dalam tugasan dah mula mengantuk, boleh segarkan mata, ambil secawan kopi, mungkin dapat segarkan mata, menahan mata dalam tugasan ni. Bukan satu kerja yang mudah untuk menahan mata ni. Okey, itu sebablah kena dengar Geng Buruh Hantu, lagu-lagu dia kalau waktu pagi tu, waktu awal tengah malam pukul 12 tadi, Hani mainkan lagu-lagu yang rancak, lagu-lagu rock. Sebab apa? Sebab kita adalah permulaan hari, supaya kita sentiasa bersemangat untuk meneruskan hari-hari. Okey, kalau waktu-waktu ni juga yang berniaga dah mula bangun, dah mula dah nak menyiapkan jualan untuk awal pagi, ada yang tengah sibuk uruskan persediaan untuk pembukaan kedai, kan? Nak pagi-pagi nak buka kedai ni, macam-macam benda kita nak kena buat. Bersihkan kedai dululah, kan? Orang yang berniaga je yang tahu macam mana perit getirnya untuk mengusahakan perniagaan tu. Apapun kerja anda pagi ini, buat perlahan-perlahan, tapi kena buat dengan semangat. Tak semua hari perlu bermula dengan sempurna. Yang penting kita mulakan dengan niat yang baik dan terus melangkah satu demi satu. Buat semua yang sedang bekerja mencari rezeki pagi ini, semoga urusan dipermudahkan, kerja dilancarkan dan rezeki hari ini lebih baik dari semalam. Terus bersama Hanim di Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati.

Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati Hanim menemani anda waktu ini pukul 2.38 minit pagi. Kepada anda, walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih untuk kekal bersama Nasional FM. Okey, kalau waktu-waktu pagi macam ni, kalau ikut Met Malaysia, tiada amaran ribut petir ketika ini. Alhamdulillah, mungkin dekat luar sana keadaan jalan raya waktu-waktu macam ni dah mula sunyi, tapi bukan bermakna untuk kita memandu laju. Yang penting kita kena pastikan kita sentiasa kekalkan jarak selamat kenderaan, supaya kita sentiasa berhati-hati dalam pemanduan, bersedia, sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku di hadapan. Kalau berhenti di RNR tu sebelum memulakan perjalanan, check dulu tayar kita elok ke tak, kan? Check dulu kalau rasa enjin kita tak berapa nak pergi, kan? Kita check dulu kalau ada apa-apa masalah, kan, supaya perjalanan kita lancar, perjalanan kita dipermudahkan harapnya, okey? Mungkin yang mengantuk tu boleh lakukan sedikit regangan. Jangan kata sedang memandu, yang sedang bekerja pun sama, macam Hanim ni juga, kan? Kadang-kadang kita akan rasa macam lesu, asyik duduk je, kan? Kita kena bangun, buat renggangan sikit supaya kita akan sentiasa kekal segar dalam aktiviti dan tugas yang kita lakukan waktu-waktu pagi ni. Orang dah tidur, kita yang masih bertugas ni. Satu pengorbanan, satu perkara yang kita kena bangga untuk kita lakukan, okey? Terus kekal bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda pendengar setia Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini, frekuensi Nasional FM. Tentunya geng burung hantu. Kepada anda yang sedang menikmati secawan kopi atau yang sedang sekadar duduk menghirup udara segar waktu pagi ni kan, ada juga yang masih di luar bersama kawan-kawan. Inilah masanya yang muda-mudi masih lagi lepak-lepak dengan kawan-kawan kan, menafaatkan masa dengan perkara-perkara yang berfaedah. Bukan nak kata melepak tu tak boleh, boleh, tapi dalam melepak tu kita kongsi-kongsilah cara-cara macam mana kita nak menghadapi hari mendatang dengan kawan-kawan ni kan. Kadang-kadang kawan-kawan kita ada yang berjaya, kita timba ilmu daripada kejayaan dia. Sama-samalah, yang kawan pun janganlah loket ilmu. Sama-samalah kita memimpin tangan kawan kita supaya kita sama-sama berjaya. Okey, kepada yang sedang berehat-rehat tu, tak salah untuk berehat kan. Kadang-kadang tubuh kita perlukan masa untuk kumpul tenaga, fikiran pun perlu sedikit ruang untuk tenang. Jadi pagi ini lupakan sekejap perkara yang berat, dengarkan lagu sambil-sambil minum untuk kesegaran diri, beri diri sendiri peluang untuk menikmati ketenangan. Semoga selepas rehat ini kita bangun dengan semangat baru dan hati yang lebih positif. Jadi kalau tadi dengar teaser lagu-lagu 80-an 90-an, kita mulakan lagu pertama untuk jam ini. Kau Yang Ku Nanti dari Arwah Yarham Dato' Yusni Hamid. Dengarkan.

80-an, 70-an ya Hanim, mainkan untuk anda waktu pagi ini. Banyak kenangan mendengarkan lagu-lagu lama ini kan. Okey, dalam masa kita di waktu pagi ni dengar lagu, ada juga yang karok kan, nyanyi bersama. Karaoke adalah terapi percuma yang paling seronok. Sebab apa? Kita boleh menyanyi, ketawa, lepaskan stres, itu pun dah cukup. Suara tak sedap tak apa, yang penting hati lega. Sebab apa? Bila kita menyanyi tu, kita lupa. Kita bukannya nak perform untuk pertandingan ke apa kan. Jadi kita menyanyi je, kita salah lirik ke, itu biasalah. Macam saya kalaupun salah lirik menyanyi tu tak confident. Itulah sebab bila kita karaoke ni, dia adalah antara salah satu benda untuk kita healing sebenarnya. Dalam kita apa tu, menyanyi dalam kita karaoke, kita boleh latih pernafasan, boleh merangsang memori dengan otak, tingkatkan keyakinan diri. Selain itu, bila kita menyanyi dengan, kalau kita menyanyi seorang, menyanyi beramai-ramai lah kan, kita boleh eratkan hubungan. Itulah. Jadi kalau hujung-hujung minggu ni, esok pagi bolehlah kot buat janji temu dekat bilik karaoke. Kita nyanyi sama-sama. Sebelum nyanyi sama-sama, bolehlah juga praktis nyanyi dengan lagu-lagu di Geng Burung Hantu. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

Jangan bermisi dulu. Terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Okey, waktu-waktu malam ni, waktu-waktu tengah pagi ni, orang tengah ada yang baru bangun tidur, ada yang masih berjaga daripada awal pagi tadi, ada yang sedang menyiapkan tugas, ada yang tak boleh tidur. Cuba cek juga ada tak kita ada masalah bantal. Masalah bantal kan. Kita ni kadang-kadang bantal kita, cuba kita tengok dah berapa tahun dah kita tak ganti bantal kita tu kan. Tu orang kata kadang-kadang ada bantal busuk. Bantal busuk tu bukan maksud bantal tu dia jadi bantal kesayangan lah, orang kata kan. Kadang-kadang kita tukar sarung bantal je, bantal tak pernah tukar. Itu pun satu budaya juga kan. Kita rajin cuci sarung sebab nak bagi nampak cantik, tapi bantal tu sebenarnya dah kena peluh, ada air liur juga, ada segala macam orang kata peta dekat bantal tu. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, lepas tu hairan kenapa sarung baru pun masih ada bau pelik dekat bantal ni kan. Kalau bantal boleh dicuci tu, ikut arahan, cucilah bantal tu. Pastikan betul-betul kering. Kalau dah lepeh, berbau yang kurang menyenangkan, kalau dah tak sedap dipakai, walaupun dah bersih, walaupun itu bantal kesayangan, mungkin dah masanya untuk bantal tu selesai berkhidmat untuk kita. Gantilah dengan bantal baru, carilah bantal yang baru yang lebih selesa. Ada bantal yang kita simpan sebab sayang, padahal dia pun dah penat dah dengan kita. Okey, kadang-kadang kita nak kena tidur ni, nak tidur pun perlukan keselesaan. Bantal tu antara salah satu benda yang paling penting yang kita kena ambil tahu supaya kita dapat tidur yang lena. Itulah kan bantal, oh bantal pagi ni. Terus kekal di Frekuensi Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

Cinta Pantai Merdeka. Okey, kalau cerita pasal lagu itu, kalau kata Desil, tempat jatuh lagi dikenal, ini kan pula tempat berdating kan. Itulah kan tempat datingnya Lavender Girl dengan suaminya. Itulah kita kata dalam lagu ini ada kenangan. Dalam waktu kenangan itu, rasa macam kalau kita dah berusia, rasa kita kembali muda. Ingat janji-janji kita waktu zaman muda-muda kita, zaman bercinta kan. Tapi walaupun kita dah berumah tangga, bukan alasan untuk kita tidak lagi menyampaikan kata-kata cinta. Sebab memupuk kata-kata dan rasa cinta dengan pasangan itu adalah satu perkara yang dapat membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Itu yang Hanim ingatkan. Kadang-kadang kita rasa macam kita dah berumah tangga, dah lama dah dikahwin kan. Tak perlulah kita nak buktikan kasih sayang kita. Tapi tidak ya, walaupun kita dah lama kahwin, kita kenalah tunjuk rasa kasih sayang kita hari demi hari bertambah-tambah. Kalau kita tanam bunga di taman, di taman itu lagi bertambah-tambah bunganya. Gitulah perasaan isteri-isteri. Ini cakap mewakili isteri-isteri. Okey, teruskan dengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada yang sedang memandu, fokus dalam pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi. Kekal bersama geng buruh hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu.
2: Geng Buruh Hantu, okey. Kepada anda di luar sana, mungkin ada yang masih lagi dalam perjalanan. Terima kasih kerana memandu sambil mendengarkan Nasional FM. Ada juga yang dah bangun pagi untuk buat kuih. Ada yang buat masak nasi lemak. Ada macam-macam lagi kan aktiviti. Kalau pukul 4 ni dah mula dah rutin harian kepada semua orang lah. Ada yang dah bangun awal, yang berniaga lah terutamanya sebenarnya. Saya sangat kagum kepada peniaga-peniaga ni sebabnya setiap hari gigih bangun pagi, menyediakan juadah, menyediakan membuat persiapan untuk pagi nanti kan. Saya doakan semoga dilancarkan rezeki, dimurahkan rezeki, dipermudahkan rezekinya, diperluaskan rezekinya. Amin. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin sedang berhenti di R&R untuk sedikit kesegaran, Tuhan Im harapkan supaya walaupun kita mengantuk, kita ambil lah secawan kopi lah. Itu rasanya yang begitu nikmat kalau untuk kita menghilangkan rasa mengantuk dalam pemanduan. Ada juga yang buat aktiviti renggangan kan. Kadang-kadang waktu kita berhenti di R&R tu, kita jumpa orang, kita bersembang kan. Itu yang mengeratkan silaturahim. Kadang-kadang kita tak kenal pun, tapi dalam waktu yang sama kita berhenti dekat situ untuk menghilangkan rasa mengantuk tu, kita bersembang, tegur-tegur orang-orang sebelah tu. Kadang-kadang daripada situlah kita dapat kenalan kan. Ada je yang daripada kenalan di R&R membawa kepada perkenalan selanjutnya, selebihnya. Jadi kadang-kadang kan kita bersembang-bersembang ni, rupanya tak sangka, rupanya dia saudara kita yang jauh kan. Bau-bau bacang orang kata. Ada juga tu, ada juga yang bertemu jodoh dekat R&R. Itulah kita cakap, kadang-kadang jodoh pertemuan ni di tangan Allah. Apa yang kita dipertemukan hari ini, itu sebenarnya dah menjadi kebetulan kita berjumpa dengan orang kan. Cuma kita doakan kita akan berjumpa dengan orang yang baik lah dalam kehidupan kita, supaya kita sentiasa positif dalam apa juga yang kita lakukan. Terus kekal bersama Hani menemani anda sehingga ke 6 pagi dalam Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Kembali lagi bersama Hanim dalam Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi kepada semua pendengar yang berada di jalan raya, khususnya buat yang sedang memandu pagi-pagi begini. Mungkin jalan sedikit lengang, tapi bukan maksud dan peluang untuk kita pandu laju-laju. Jangan tekan-tekan minyak tu. Biarkan jalan tu lengang. Kita santai-santai je memandu, okey? Sambil-sambil dengar lagu-lagu dalam Geng Burung Hantu. Jangan terburu-buru. Sampai lambat sikit tak apa. Yang penting kita selamat sampai. Okey, untuk abang-abang lori, abang-abang pemandu van, pemandu e-hailing, hantar barang dan semua yang sedang mencari rezeki di atas raya. Ada juga yang sedang membuat rondaan. Rondaan di kawasan pejabat, rondaan di jalan raya atau di mana juga. Anda adalah orang yang hebat. Okey. Kepada mungkin ada pendengar kita dari Jabatan Pertahanan mungkin, okay? Ada abang-abang polis, abang askar, abang bomba semualah yang mendengarkan Geng Buruh Hantu. Terima kasih. Anda adalah orang yang sangat hebat menjaga keamanan negara, sentiasa memastikan kita ni sebagai rakyat Malaysia sentiasa selamat, aman dan tenteram. Semoga perjalanan hari ini lancar buat anda yang sedang memandu. Semoga kenderaan tak buat hal, jalan pun lancar je. Tu yang paling penting, selamat sampai ke destinasi. Pegang steering, fokus pada jalan, fokus kepada pemanduan. Biar Hanim temankan perjalanan anda dengan lagu-lagu terbaik untuk pagi ini. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Ibaratkan jalur gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya akan sambut tangan anda, okey, dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih lagi menemani saya waktu ini. Kalau di dalam TikTok live kita, waktu pagi ini ada Limah Jaafar, waalaikumsalam, ada Muhammad. Saya tak tahu macam mana nak sebut, tapi ada banyak sangat aksaranya yang saya nampak Muhammad Faiz. Ha, okey, ada lagi Mak dan Aizat, okey, ada Lavender Girl, terima kasih kerana segar menemani saya sehingga ke jam ini dalam TikTok live kita. Ada Azifika, ada juga tadi ada ramai dekat sini ya, ada Yong Kalang, ada Mizi dari Mekah katanya semoga dipermudahkan segala urusannya. Ada juga daripada Zira Fira, ada daripada Mama Mira, ada daripada Mamex tadi, dari dah keluar daripada Singapura katanya, semoga dipermudahkan segala perjalanannya. Ada Cik Yah, okey. Kalau waktu-waktu macam ni kan, ada Abang Johan ni dah bangun dah daripada pukul 2 katanya, masak nasi lemak, sekarang ni tengah membungkus nasi lemak. Itulah saya kata, orang yang berniaga ni hebat, hebat sangat, kerana dapat melakukan apa tu, penyediaan makanan setiap hari tanpa culas ya, untuk perniagaan. Ada The Seal tadi, terima kasih juga. Mama Mira, kalau ikutkan kat dalam ni ada Double O, banyak memberi apa, topik-topik kita pada pagi ini kan. Okey, ada juga Jasminah, Jonet, Nafis, ada Zek Aizam 956, ada juga Mok Iti, ada Opah Akil Akif, selamat pagi, terima kasih. Okey, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kalau rasa macam sunyi, memang kena buka lah Nasional FM ni supaya dapat menerangi, menceriakan hari-hari anda. Okey, terus kekal bersama Hanim di Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu cinta daripada Asmara menemani anda hingga ke jam ini 4:55 minit pagi. Okey, dah nak masuk ke jam akhir untuk saya selepas ini. Okey, terima kasih kerana kekal di frekuensi nasional FM untuk di kawasan Sarawak. Ada amaran ribut petir dan hujan lebat dijangka berlaku sehingga ke pukul 6 pagi ini mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia yang dikeluarkan pukul 2:40 pagi tadi. Kepada anda yang sedang memandu di kawasan Sarawak, Mukah dan Samarahan, semoga pemanduan anda terus berjalan lancar walaupun hujan. Pastikan pemasangan lampu juga signal untuk menukar lorong itu diberi perhatian. Semoga segala yang diusahakan ini hari ini, pagi ini kepada anda semua, walau apa juga aktivitinya, berjalan lancar. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: versi lagu-lagu terbaik hanya di GBH Geng Buruh Hantu.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar setia Nasional FM. Sentiasa di hati nampaknya Hanim dah sampai ke permulaan jam terakhir. Hanim menemani anda untuk Geng Burung Hantu. Okey, daripada pukul 12.30 malam sehingga kini Hanim masih lagi segar menemani anda. Okey, kepada anda terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kepada yang baru bangun daripada tidur, baru sahaja memulakan hari, okey, mari awal pagi ini dengan penuh kepedulian, peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Okey, selama Tuhan masih membangunkan kita setiap pagi, itu tandanya bahawa hidup kita masih memiliki tujuan dan rencana indah yang belum selesai. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Raudah. Nak berjaya seseorang bukan bererti dia berjaya saja je tanpa usaha, doa dan tawakal, tetapi iringan doa dan juga iringan kebaikan mampu membawa dia kepada kejayaan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Apa gunanya seseorang di dalam solatnya hari-hari ihdinas siratal mustaqim yang dilafazkan, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Manusia inginkan jalan yang lurus, jalan yang mana membawa kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah jalan yang benar-benar kita yakin dan percaya bahawa apa yang kita pohon, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Kita nakkan pengakhiran kita husnul khatimah, pengakhiran yang baik, pengakhiran yang mampu membawa kesan dan memberi manfaat kepada orang lain. Peringatan Nabi itu jelas, khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadilah kamu sebaik-baik manusia yang mana manusia itu mampu memberi manfaat kepada orang lain. Kita hari ini jadi ayah, kita hari ini jadi ibu, kita hari ini jadi anak, semua orang merasa adanya tanggungjawab masing-masing. Tetapi bagaimana manfaat itu mampu dialirkan dengan sebaik-baiknya di atas sifat ketakwaan seseorang itu. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah. Dibincangkan juga faktor yang mencapai ketakwaan. Dr. Ain Al-Qarni berkata terdapat dua faktor dalam meraih ketakwaan. Dalam kita nak mendapatkan ketakwaan ini, pertamanya merasakan bahawa pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Esa lagi Maha Tunggal, dan seterusnya melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan segala bentuk ketaatan. Aku ni mampu tak nak solat 5 waktu? Alhamdulillah. Solat yang pada awalannya 50 waktu dah jadi 5 waktu. Takkan tak boleh. Tapi sibuk juga tak dapat nak penuh. Tahu-tahu kadang-kadang boleh 3 waktu. 2 lagi gaib. Dia kata, cuba untuk atasi dan jadikan ini salah satu kepentingan yang membawa kesan yang mendalam buat semua manusia. Kepentingan yang mendalam adalah punca kepada kebaikan juga kita. Orang yang kaya sudah tentu dimuliakan oleh makhluk, tetapi apabila disertakan dengan takwa, maka kemuliaan tersebut juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Bukan bererti

0: orang kaya hari ni tak diuji, tuan-tuan. Bukan bererti hari ni orang kaya semuanya memang rasa seronok dengan kemewahan, tak. Mereka diuji, ada ujian yang baik dan juga ada ujian yang sukar bagi dia untuk nak selesaikan kekayaan dia ni. Inilah juga pada suatu hari Ibn Amir membeli sebuah rumah yang harganya 9,000 dirham. Ini antara kisah yang diceritakan. Pada malam harinya ia melihat rumah yang baru dibelinya itu, tiba-tiba ia mendengar tangisan dari arah rumah tersebut. Ibn Amir bertanya kenapa orang itu menangis. Lalu diberitahu mereka menangis kerana rumahnya baru sahaja dijual. Kemudian Ibn Amir memberitahu pembantunya supaya disampaikan kepada mereka wang yang sudah diberikan dan rumah yang baru dibeli itu semuanya dihadiahkan kepada mereka. Adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Allah benar nak jadikan yang baik ini. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah bagaimana seseorang yang kaya meletakkan kekayaannya perlu dibahagi sama rata. Bila kisah yang sedikit ini dikongsikan, adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Bayangkan Ibn Amir sudah membeli rumah. Bila didengarkan rumah yang dibeli ini dalam keadaan orang tu yang menjual pun dia menangis. Rupanya Ibn Amir yang baik hati ini adanya sifat ketakwaan pada dirinya. Dia memulangkan semula kunci rumah. Kalau kita hari ini agak-agak bagaimana, hadirin sekalian. Inilah juga diertikan sebagai kekayaan yang cuba diertikan dalam perkongsian yang baik. Mungkin kita boleh lihat pada setiap orang keliling kita. Ada juga yang berlaku. Alhamdulillah. Kerana ketakwaan mampu mengubahkan sesuatu kehidupan yang baik ke dalam yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Al-Lais bin Sa'id setiap hari tidak akan bercakap kecuali setelah memberi sedekah kepada 360 fakir miskin. Seseorang datang ke rumah kawannya, tuan rumah berkata, "Ada apa? Penting sekali nampaknya." Orang tersebut menjawab, "Benar, saya berhutang 4,000 dinar." Apabila tuan rumah memberi 4,000 dinar untuk menyelesaikan hutangnya, orang itu pun pulang. Tuan rumah menemui isterinya sambil menangis. Isterinya bertanya, "Kenapa menangis? Bukankah orang itu sudah ditolong sepenuhnya?" Suaminya menjawab, "Benar, dia tergesa-gesa pulang sedangkan dia belum sempat menanyakan hal-hal kekurangan-kekurangan yang lain. Barangkali dia masih memerlukan lebih daripada itu. Bolehlah wang simpananku aku berikan kepadanya." Masya Allah. Benda yang telah dibantuin, telah dibantunya dan dia cuba juga ingin tahukan apa lagi yang perlu saya bantu. Subhanallah, orang yang baik meletakkan kebaikan itu kerana asas ketakwaan dan inilah sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Antara maksudnya, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Inilah jalan yang bunah, jalan yang mudah untuk kita sampai ke syurga yang kekal abadi. As-Sabuni berkata, siapa yang menyedekahkan hartanya dan infak semata-mata kerana Allah di samping bertakwa kepada Tuhannya lantas menahan daripada segala yang diharamkan Allah. Ibn Kathir pula berkata, dia dikurniakan apa yang diperintahkan dengan mengeluarkannya dan bertakwa kepada Allah pada segala perkara, merekalah yang layak mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Anak kita balik sekolah nak beli aiskrim, kawan-kawan mana yang nak tunggu van ibu bapa, duk tengok je, untung pakcik ni kawan aku ni sebab ayah dia asyik belikan aiskrim. Apa kiranya dengan kita membantu dan juga kita berkongsi aiskrim singgit sekarang kan, aiskrim yang singgit tu kita kongsikan. Kerana perkongsian ni bukan bererti meletakkan kita pada cakap susahnya aku lepas ni kalau aku dah berkongsi. Mungkin dah lama dah dia idamkan. Inilah sifat tawaduk seseorang manusia, lebih-lebih lagi adanya keikhlasan dalam diri. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian dan juga para pendengar, moga-moga mendapat keberkatan, keberkahan dalam hidup kita kerana nilai kehidupan kita perlu seiring dengan apa yang kita lakukan. Inilah kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu Subhanahu Wa Taala meletakkan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu role model idola kita untuk kita jadikan satu kebaikan dalam hidup.
1: Allahumma

Baik, kembali lagi bersama dengan Hanim dalam Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, hari ini kita tak perlu menjadi lebih hebat daripada orang lain. Cukuplah kalau kita mampu menjadi selangkah lebih maju daripada diri kita yang semalam. Apa yang sudah berlalu, biarkan ia menjadi kenangan. Jangan terlalu lama memandang ke belakang kerana masa depan sedang menunggu kita untuk kita bina. Kadang-kadang kita terlalu kuat berpegang kepada kenangan sampai terlupa bahawa hidup ini masih berjalan. Ada perkara yang perlu kita lepaskan, bukan kerana tidak bermakna, tetapi kerana kita perlu memberi ruang untuk sesuatu yang lebih baik untuk datang. Jadi pagi ini teruskan langkah dengan semangat. Kalau semalam kita jatuh, hari ini kita bangun. Kalau semalam kita kecewa, hari ini kita cuba lagi. Tak perlu fikir terlalu panjang, tak perlu ambil banyak langkah. Ambil satu langkah sudah cukup, kemudian satu langkah lagi. Yang penting, jangan berhenti. Teruskan hari ini dengan hati yang kuat, fikiran yang positif dan keyakinan bahawa masih banyak perkara baik sedang menunggu di hadapan. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hadapan.

0: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati.

Ada masih lagi di sini menemani anda untuk jam ini, untuk minit-minit yang terakhir, okey? Dalam geng burung hantu, Kak Hanim nak berkata tentang setia. Setia itu mudah disebut tapi bukan mudah untuk dibuktikan. Setia bukan sekadar tentang terus berada di sisi ketika semuanya indah, tetapi tentang tetap menghargai, tetap menjaga dan tetap bertahan ketika keadaan tidak lagi seperti yang kita harapkan. Dalam hidup, kita mungkin pernah kecewa dengan seseorang yang kita anggap akan sentiasa ada, tapi jangan kerana seseorang tidak menghargai kesetiaan kita, kita berubah menjadi orang yang tidak lagi percaya apa ertinya setia. Teruslah menjadi diri sendiri. Kalau kita sayang, hargailah. Kalau kita berjanji, tunaikanlah. Dan kalau kita memilih untuk setia, biarlah kerana hati kita ikhlas, bukan kerana takut kehilangan. Kerana akhirnya, kesetiaan yang paling indah bukan tentang siapa yang paling lama bertahan, tetapi siapa yang tetap jujur walaupun ada banyak alasan untuk pergi. Buat anda yang masih setia kepada seseorang, pada keluarga, pada sahabat atau pada mungkin sebuah impian, teruskan, okey? Teruskan juga mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tak terasa sudah sampai di penghujung waktu akhir tugasan saya, Hanim, atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yahya Kamal. Selama 6 jam saya menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Terima kasih kepada anda yang masih setia menemani, sama ada anda sedang bekerja, berehat, memandu atau sekadar bersantai sambil mendengar Radio Nasional FM. Sebelum saya undurkan diri, disampaikan juga waktu solat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Hari ini 23 Ogos 2026 adalah pada pukul 6.01 minit pagi. Selamat menunaikan ibadah solat subuh. Semoga hari ini membawa pelangi indah dalam kehidupan anda di luar sana. Baiklah, burung hantu terbang tinggi undur diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad SAW. Sabda baginda Rasulullah SAW, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
2: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
1: Selamat menyambut Maulid Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu. Kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni. Tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua, nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup sedar-sedar dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau mau apa engkau taubat? Engkau pun tahu pandi kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga kan. Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan kan. Ibaratnya kalau kita masak kat dapur kan, kita masak guna kuali kan. Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam kan? Tapi dia hitam sikit je lah. And then kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je, bawah kita biarkan. Hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main susah. Lelah kita beli kuali baru. Kan? Jadi itulah tuan-tuan perempuan, perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah. Buatlah 1,000,000 kali pun buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi. Tak apalah, kumpul dulu dosa baru taubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan perempuan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Dan buat dosa tak apa, taubat balik. Dan berazam lagi, tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Butuh asal dengan Allah lah tadi. Maknanya tak boleh lah, Allah boleh ke ampunkan dosa aku? Allah boleh ke masuk aku ke dalam syurga? Aku ni memang ahli neraka lah kan. Jangan tuan-tuan dan puan-puan, salah tu. Kan, Allah pun nak ceritanya Fir'aun, kan? Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa, kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu. Dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni, dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni. Kira tak adil kalau dia bertaubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia, dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati. Maka malaikat sepak muka dia, jadi tak dan dia nak taubat. Tuan-tuan puan-puan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun kali pun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan puan-puan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak, kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang berbaksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
6: Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi ij'alni muqim as-salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya DJ Ad di Weekend Wake Up edisi 23 Ogos 2020 dan bersamaan dengan 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hari ini hari Ahad, hari Minggu, hujung minggu. Esok nak menjelang ke hari Isnin. Jadi hari ini apa aktiviti yang anda lakukan? Pastikan anda lakukan bersama keluarga yang tersayang, orang-orang yang tersayang. Hari ini kita bangkit pagi-pagi dengan positif-positif saja. Jangan ada pemikiran negatif supaya badan kita sihat. Kita rasa ceria, kita rasa segar. Nah, dengan vibe-vibe positif itu. Okey, ibu-ibu.

Selangor dan yang sewaktu dengannya. Baiklah, saya akan temani anda dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari dengan info-info menarik, berita-berita yang soheh dan seleksi-seleksi lagu-lagu yang membawa anda ke suatu masa yang anda rasa riang. Okey, baiklah, saya akan temani anda dan anda juga janji harus menemani saya. Bulan ini, bulan merdeka sekarang. Untuk warga Selangor, kita masih berlakunya Sukma 22-20-26. Jadi, jom kita terus berhibur. Apokalips Dato' M. Nasir, Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor, pembuka tirai.

0: Salam Perpaduan.
1: Perpaduan ini sejak daripada awal pembinaan negara bangsa ini, isu perpaduan adalah satu isu yang sangat fundamental. Kerajaan perpaduan itu diwujudkan. Yang terbaik untuk negara ini bersama dalam kepelbagaian, hidup bersama untuk membina negara bangsa ini.
2: Perpaduan asas kesejahteraan. Terima bahagia Dato' Ismail Yusof, pengarah eksekutif Institut Darul Ihsan. Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Selamat FM Radio No. 1 Orang Selangor. Seperti yang kita tahu, malam tadi berlangsungnya pertandingan final, perlawanan akhir, ibu segala emas, bola sepak antara pasukan Selangor menentang pasukan Johor, dan Johor mencipta sejarah raih pingat emas acara bola sepak lelaki seumur buat kali pertama. Johor mencipta sejarah baru di pentas Sukma Malaysia Selangor 2026 apabila skuad bola sepak lelaki mereka akhirnya meraih pingat emas pertama dalam sejarah penyertaan negeri itu di temasya berkedaan. Namun, kejayaan tersebut hadir selepas Johor terpaksa melalui perjalanan cukup dramatik apabila perlawanan akhir menentang Selangor berlanjutan sehingga 120 minit sebelum penentuan sepakan penalti memihak kepada mereka dengan keputusan 4-2. Sedikit berita yang menyedihkan lah untuk kontinjen Sukmah Selangor, dari kontinjen Sukmah Selangor. Tapi apa? Rangkuman Sukmah 2026 Selangor kukuh di puncak, kini raih 75 emas. Seperti yang target yang diletakkan untuk kontinjen Selangor, 80 emas nampaknya, dengan berbaki lagi beberapa hari saja lagi, nampaknya insyaAllah target kita itu berjaya. Selangor terus kukuh di puncak kedudukan pingat Sukma 2026 selepas mengumpul 75 emas, 57 perak dan 51 gangsa untuk keseluruhan 183 pingat. Kontinjen tuan rumah kini hanya memerlukan 5 lagi pingat emas untuk mencapai sasaran 80 emas. Terengganu berada di tempat kedua dan 37 emas diikuti wilayah persekutuan 35 emas dan Sarawak 34, sekaligus menyaksikan Selangor memiliki kelebihan 38 emas di Persada Carta. Okey, baiklah. Tak apalah. Bak kata mereka, ibu segala pingat adalah pingat emas dari bola sepak. Tapi kita kita sekarang terus kukuh di puncak kedudukan pingat Sukma. Jadi insyaAllah kita teruskan pasang harapan, impian untuk kontinjen Selangor menjuarai berapa banyak sahaja emas yang mereka mampu. InsyaAllah kita doakan. Baik, jom kita teruskan.

Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang termasyar berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Senang khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya Ustaz Zul Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

0: apa, tak apa.
1: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
0: Dalam hidup aku punya kelam kabut tak beratur. Apa kita buat dalam hidup kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Bayangkan sejenak, dunia di hujung jari kita. Skrin menyala, notifikasi berbunyi, mesej masuk tanpa henti. Kita boleh melihat seluruh dunia, tetapi adakah kita melihat dunia yang berada di depan mata? Hari ini, kehidupan sering terselubung di belakang skrin. Kita tertawa melalui emoji, berkomunikasi melalui mesej, berkongsi cerita melalui media sosial. Semuanya mudah, cepat dan menyeronokkan. Tetapi, di antara skrip, gambar dan video, di manakah kita meletakkan detik-detik kehidupan sebenar? Saat seorang anak memerlukan perhatian, saat seorang teman ingin didengar, saat senyuman yang ikhlas menunggu untuk dikongsi. Teknologi cumalah alat. Ia memang memudahkan, tetapi tidak mampu menggantikan kehangatan hati manusia. Ia boleh mempercepatkan komunikasi, tetapi tidak boleh menyampaikan kedalaman hubungan, sentuhan jiwa atau keikhlasan yang lahir dari hati. Maka marilah kita berhenti sejenak, letakkan telefon, pandang sekeliling, dengarkan suara mereka yang ada di hadapan. Rasai detik itu sepenuh hati. Kerana kebahagiaan yang sebenar bukan hadir dari skrin, tetapi dari detik yang kita luangkan di dunia sebenar. Antara skrin dan juga kehidupan sebenar, pilihlah untuk hidup dengan sepenuhnya di dunia yang nyata.
3: Dr. Nor Asmina binti Muhammad Rashid, Pesara Jabatan Pengajian Pendidikan UPSI.
4: Seharian berjuang. Dan siapa bakal membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik, pencapaian atlet dan kedudukan pingat terkini sepanjang temasya berlangsung dalam highlight Sukma setiap hari pukul 10 malam, Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM kami bawakan untuk anda. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: 100, 200, 300, 400. Kalaulah macam ni, senang hidup aku. Tak payah susah payah. Kerja mudah. Lagipun bukannya orang tahu.
1: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
3: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Anda bersama saya DJ Ad di Weekend Wake Up. 6.55 nanti pada jam 7 pagi kita akan dengarkan utama 7 dari Bilik Berita ATM. Tapi sebelum itu, Tengku Permaisuri sertai 10,000 wanita Selangor berselawat. Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Hajah Nur Rashikin berkenan berangkat ke majlis 10,000 wanita Selangor berselawat sempena sambutan Maulidur Rasul di sini hari ini. Semalamlah kejadian ini semalam tadi, okey. Keberangkatan tiba baginda di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz kira-kira jam 9.15 malam disambut Yang di-Pertua Pertubuhan Kebajikan Amal Wanita Selangor Pekawanis Datin Seri Mas Diana Muhammad, Exko Pembangunan Wanita Anfal Sa'ari serta Ketua Pegawai Eksekutif Wanita Berdaya Selangor WBS Siti Faridah Abdul Samad. Program anjuran WBS itu turut menampilkan alunan selawat yang dipimpin Johan Qariah Tilawah Al-Quran Antarabangsa Nur Farhatul Fairuzah Panut dan disusuli tazkirah bertajuk Meneladani Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inspirasi buat wanita beriman oleh Ustazah Nazirah Abu Bakar. Majlis yang menghimpunkan kira-kira 10,000 wanita itu turut menjadi wadah mempererat ukhuwah dan kebersamaan masyarakat menerusi pengisian kerohanian serta selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, baik, mantap. Jadi kita terus berhibur sebelum kita dengarkan berita jam 7 pagi. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap

0: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Hidup ni kan untuk bahagia. Hidup anda akan bersama Hot Point dan lebih energetik dengan

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

Wal Santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor. Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata, luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes. Nampak kecil, tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Wal Santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor. Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor. Sekarang kita sudah masuk ke Sembang Sukma. Okey, Sembang Sukma adalah segmen yang saya nak ajak anda bersantai-santai, bersembang santai saja. Okey, kita tahu seperti yang kita tahu sekarang di Selangor kita sebagai tuan rumah Sukan Malaysia ataupun Sukma 2026. Jadi, saya nak ajak bersembang tentang sukan-sukan sikitlah, cuma topik yang agak santai. Apa topik yang saya nak buka hari ini? Baik, sukan apa paling sesuai dengan perangai anda? Sukan apa yang paling sesuai dengan perangai anda? Anda boleh sharekan cerita anda ataupun kisah anda ataupun apa saja yang anda nak kongsikan dengan saya di 019-330-4425, WhatsApp Selangor FM 019-330-4425 saja saya ajak topik. Kalau nak ikut perangai saya, tak apa, nanti saya cerita. Nanti saya cerita yang sesuai dengan perangai anda tau. Bukan yang anda minat ke, bukan. Yang tu biasa, contoh macam petang-petang saya main bola dengan anak saya, tu biasa sangat kan. Ini yang sesuai dengan perangai anda. Anda ingat balik perangai apa yang memang anda punya perangai tu kan, yang habit anda tu. Jadi sesuai apa sukan dengan habit ataupun perangai anda tu, kongsikan dengan saya. Okey, baiklah, jom kita terus berhibur bercanda di pasiran pantai. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Seharian berjuang. Dan siapa bakal membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik, pencapaian atlet dan kedudukan pingat terkini sepanjang temasya berlangsung dalam highlight Sukma setiap hari pukul 10 malam Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM kami bawakan untuk anda. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul buat semua pendengar Selangor FM. Kalau kita nak dapatkan syafaat baginda, kenalah kita rajin-rajin berselawat tiap-tiap hari ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Wall Santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor. Selangor FM Radio No. 1, Orang Selangor. Kita masih lagi dalam Sembang Sukma sebelum menjelang jam 8 pagi nanti. Okey, baiklah. Pesanan daripada WhatsApp daripada Siti Ampang. Sukan renang bang, dia kata. Saya jenis tenang, tak suka gaduh-gaduh. Kalau ada masalah, saya hanyut dulu. Okey. Ni awak ambil ni lah, ni lah point yang hanyut tu lah. Lah di, dah kenapa sampai hanyut ni? Dia baca dia sekali eh. Renang bang, saya jenis tenang, tak suka gaduh-gaduh. Kalau ada masalah, saya hanyut dulu. Dia hanyut dalam masalah tu ke? Dia abang harap macam ni. Dia bukan lemas dalam masalah tu. Dia hanyut maksudnya dia menjauhkan diri, dia hanyut ke tepi, ke daripada dasar tu dia pergi ke tebing. Okey tu. Okeylah tu, sekurang-kurangnya kita tak tenggelam dalam masalah tu kan. Baik. Saya suka jawapan tu. Hafiz dari Petaling Jaya. Futsal sebab saya suka benda laju-laju. Jalan perlahan pun saya tak suka. Ini best. Ini boleh geng dengan saya. Saya jenis jalan laju. Orang rumah saya selalu marah. Apa laju sangat pun? Kan? Saya suka jalan laju. Ini boleh jadi kawan saya Hafiz. Hafiz nanti kita jalan sama-sama Hafiz. Nadia dari Subang Jaya. Jogging sebab saya suka lari daripada masalah. Walaupun masalah tetap kejar. Dik. Kalau jogging, masalah tu dapat je kau, dik. Awak kena ubah. Sukan tu apa? 100 meter. 100 meter berpagar. Berpagar. Jadi maksudnya, pagar tu adalah kita andaikan sebagai masalah. Jadi awak lompat daripada masalah tu. Okey. Farah daripada Puchong. Bowling. Sebab kalau stres, saya suka baling sesuatu. Bowling je yang sah. Oi, confirm. Ini confirm. Ada masalah pinggan sudu semua dia balingnya. Pasu laki-laki dia pun dia baling. Okey, baiklah. Terima kasihlah eh. Nanti saya kita sambung lagi lepas ni, tapi nanti pukul 8 lebih nanti kita akan ada podcast Sukma. Okey, baiklah. Jom kita terus doa duha. Selangor FM Radio No. 1, Orang Selangor.